0: kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5-6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. karena menurutnya ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Pasai ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja, kadang-kadang mencari sumber air yang bersih. Tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim Putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka, hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas

paket. Sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia.

69% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah

0: pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah

0: salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Playlist.

0: rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Informasi dan inspirasi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk membuka lapak di ibu kota negara, maksud kami di ibu kota Nusantara. Faktanya klaim tersebut tidak benar, kami lansir dari tonbackhoax.id. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarah pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui ikn.go.id. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran lapak UMKM di IKN kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
5: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
6: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
7: Pernyataanlah di Perona dibatalkan, terus sekarang mau Perona nggak bisa, gimana solusinya?
3: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0302-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

0: terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Perkembangan teknologi informasi dan media sosial ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga provokasi yang mengatasnamakan agama. Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Nyoman Sri Handayani mengingatkan masyarakat agar semakin bijak dalam menyaring informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya kepada orang lain. Menurutnya teknologi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan kemudahan memperoleh informasi, namun di sisi lain juga dapat menjadi sarana penyebaran konten yang memicu konflik apabila tidak digunakan secara bertanggung jawab.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: Buku novel Brianna dan Bottom Wise dikarang oleh Andrea Hirata yang tentunya telah menghasilkan karya terkenal lainnya. Brianna dan Bottom Wise menceritakan tentang John Musuciante yang kehilangan gitarnya karena ulah kriminal amatir. Hidup pria itu langsung luluh lantak. Bagi musisi legendaris seperti dirinya, gitar itu punya nilai sentimental yang tak bisa digantikan dengan uang sebesar apapun. Pada saat itulah, Brianna dan Bottom Wise, detektif kenamaan yang cerdik dan karismatik, terlibat ke dalam pusaran arus pencarian gitar legendaris yang penuh kejutan. Sementara itu, Sadman, si musisi telinga kuali, akhirnya berhasil mengumpulkan uang dari berjualan tauco untuk mewujudkan impiannya menghidupkan band lama dengan kawan-kawannya yang juga buta nada dan turut memeriahkan dinamika orkes Melayu di kampung asalnya. Sadman tidak sendirian. Banyak musisi lainnya, tua, muda, jujur, korup, yang juga ingin mengukuhkan keberadaan mereka lewat musik. Nah, jika penasaran seperti apa kisah selengkapnya, Anda bisa membaca Brianna dan Bottom Wise yang ditulis oleh Andrea Hirata yang telah meraih berbagai penghargaan sastra internasional. Dia pemenang pertama New York Book Festival 2013 untuk The Rainbow Troops, Laskar Pelangi edisi Amerika, penerbit Farrar, Strauss and Giroux, New York, kategori General Fiction. Pemenang pertama Bacha Words 2013 Germany untuk Die Regenbogen Troop, Laskar Pelangi edisi Jerman, penerbit Hanser Berlin. Pemenang seleksi short story majalah sastra terkemuka Amerika, Washington Square Review, New York University, Winter Spring 2011 untuk short story pertamanya Dry Season. Karya-karya Hirata dalam bahasa Indonesia sampai tahun 2022 yaitu Laskar Pelangi Sang Pemimpi, Eden Sor, Maria Makarpov, Buku Besar Peminum Kopi, 11 Patriot, Padang Bulan, Cinta di Dalam Gelas, Sirkus Pohon, Ayah, Mozaik-Mozaik Terindah, Guru Aini, Orang-Orang Biasa, Brianna dan Bottom Wise, dan dalam bahasa asing ada The Rainbow Troops, The Traumer, Dry Season, View from My Window, The Paleosocom Commuters, Invisible People, We Don't Like Space. Nah, Hirata sendiri aktif memberi kuliah creative writing di universitas di luar negeri dan kini bermukim di Pulau Belitung yang indah.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng menguji coba budidaya tanaman kapas sebagai alternatif komoditas baru bagi petani. Tanaman ini dikembangkan untuk memperkuat rantai pasok bahan baku UMKM Tenun Endek dan Songket di daerah ini. Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gedi Melandrat mengatakan pengembangan kapas ini merupakan bentuk kreativitas sekaligus tindak lanjut arahan Bupati Buleleng agar sektor pertanian mampu memberi nilai tambah ekonomi. Melandrat menyebutkan pemilihan tanaman kapas bukan hanya sekedar comot, melainkan untuk mendukung UMKM khususnya yang bergerak di bidang produksi endek dan kain yang memerlukan bahan baku kapas. Dan uji coba dilakukan di lahan eks hutan kota itu seluas 5 are.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

pendengar, pada lambang Provinsi Bali ada tulisan Bali Dwipe Jaya yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten juga memiliki semboyan dan julukan masing-masing. Kabupaten Badung dengan julukan Bumi Keris memiliki semboyan Sure Dharma Raksasa. Artinya, kewajiban pemerintah adalah melindungi kebenaran atau rakyat. Kabupaten Bangli dengan julukan sebagai Bumi Loloh memiliki semboyan Bukti-Bukti Bakti. Artinya, berbakti kepada Tuhan dan negara untuk mewujudkan cita-cita luhur yaitu masyarakat, adil, dan makmur. Slogan Kabupaten Buleleng adalah Singa Ambara Raja yang melambangkan kelincahan dan semangat kepahlawanan rakyat Buleleng. Dengan julukan Bumi Panji Sakti, Buleleng terkenal dengan slogan Jelimelah Gumigelak, artinya bangga akan potensi yang dimiliki. Denpasar, dengan julukan Paris Van Bali, memiliki moto dengan slogan Pura Dipe Bare Bawana, artinya kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Kabupaten Gianyar dengan julukan Bumi Seni memiliki moto atau semboyan Dharma Raksate Raksite. Artinya, barang siapa berbuat dharma, ia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Kabupaten Jembrana dengan julukan Bumi Mekepung memiliki moto Tri Anante Bakti. Artinya, tiga pengabdian yang kekal, yakni mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, dan kepada hidup. Kabupaten Karangasem yang dijuluki sebagai Bumi Lahar atau Bumi Megibung dan The Spirit of Bali memiliki moto Raksakeng Dharma Prahita. Artinya karena perlindungan dharma atau agama mencapai kesejahteraan rakyat. Kabupaten Kelungkung dengan julukan Bumi Serombotan memiliki moto atau semboyan Dharmaning Satria Mahotama. Artinya kewajiban seseorang yang berjiwa satria sungguh mulia. Kabupaten Tabanan dengan julukan Bumi Lumbung Padi memiliki moto atau semboyan Sadu Mawang Anuraga. Artinya, setia dan bijaksana dalam menjalankan dharma demi kecerdasan.

0: Guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

pendengar, benang tergatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang tridatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai tridatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang tridatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

0: Buku Cantik Itu Luka adalah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 dan merupakan salah satu karya sastra terkenal di Indonesia. Buku ini menawarkan cerita yang penuh dengan keseruan, roman, dan nuansa magis yang khas dari Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka mengisahkan kehidupan seorang wanita bernama Dewi Ayu yang menjadi pelacur terkenal di kota Halimunda. Kisah ini berlatar belakang era Orde Baru Indonesia, di mana korupsi, kekerasan, dan penganiayaan melanda masyarakat. Dewi Ayu memiliki kecantikan yang luar biasa, tetapi hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Dewi Ayu yang tragis, mulai dari masa remajanya hingga kisah cintanya yang rumit dengan berbagai pria. Walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan, Dewi Ayu adalah sosok yang kuat dan tangguh. Ia tidak menyerah pada nasib buruknya dan terus berjuang untuk hidup. Salah satu hal yang menarik dari Cantik Itu Luka adalah penggunaan bahasa yang khas dan gaya penceritaan yang unik. Eka Kurniawan mampu menghadirkan imajinasi dan humor dalam setiap kalimatnya. Selain itu, penggunaan unsur magis dan mistis dalam cerita juga menambah daya tarik buku ini. Eka Kurniawan juga berhasil menghadirkan gambaran yang kuat tentang kehidupan di Indonesia pada saat itu. Ia menggambarkan korupsi, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan sosial dengan tajam. Melalui karakter-karakternya, pembaca dapat melihat betapa kenyataan pahit yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, bagi sebagian pembaca, gaya bercerita Eka Kurniawan yang kompleks dan penuh dengan penceritaan yang melompat-lompat bisa menjadi sedikit sulit diikuti. Ada banyak tokoh dan watak yang diperkenalkan di dalam buku ini, sehingga membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk mengikuti alur cerita dengan baik. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang kuat dan penuh dengan cerita yang menarik. Eka Kurniawan mampu menghadirkan gambaran hidup di era Orde Baru Indonesia dengan sangat baik melalui karakter-karakternya. Buku ini direkomendasikan bagi mereka yang menyukai literatur yang kompleks, gelap, dan magis.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Pura Purwa Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Pacung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwa Sidi di awalnya. Purwa Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwa berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwa Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Untuk menyeimbangkan, kemudian Ide Betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan, maka akhirnya Ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu. Radu dedane para pamiarse, para pengoneng ring acara budaya RRI Singaraja. Ranen makin malik kecunduk ring titiang wayan tam-tam. Kadi biasa ingi titiang yagi margiang siaran sudang lepet cukut undis. Ranen makin titiang wau kesarengan oleh Bapak Kedut Wine caking Lasangker. Talering penyiar operator nggih punika Irna, Neng Irna sane cantik. Kadhe punika sane nyargen menawi male jebos wenten rauh presiden nyargen irkiring studio 1 RRI Singaraja. Araris sedurung pajang kekawitin nggih. Dan lali juga ditiang wentang salam di biar sampun ditiang di setap kangen makin di setap tengah rauhin ring bedur niki ingin pun ke ring penarukan pak nengah reken sarang ibu taler di wajah kamu di wajah bungkling sangutu taler sarang biang mugi-mugi miar sayang mali bos ring interaktif dulu semoga ada sepun ke sangutu ini taler pun ke ring napi asene ring Banyuning ibu Komang Pulau Batam rari sewenten ibu Suciati ibu Metri pun ke ring Pulau Batam Pak Dewa Pak Wede pengisi tiang penapin ke ampun suwe dan rauh kayak Pak Weda sandi wentan ring perumahan di Banyuning perumahan api ingge taler pun ke ngunggahang ring ambengan ingge pun ke Ibu Jero Dharma Pertiwi Rauke Ibu Cempaka Bapak Cempaka Meme Kadek Citra Rades Jero Kamar Mandiase sareng keluarga sami wenten Jero Tingken Jero Mangku Gede Tinggan Dek Oleh punapi niki kabare Dek Oleh Rades ngunggah malih dua aja alit dua jialit ring ring jembong engge kada asapun ke dumun mang dedang kesuwean raris durusang bapu Kedut Wine wacene dumun ambil saking berada yude
1: engge sik semua to bala om swastiastu om mawigna mastu namo sida.

cerita yang sane mangkin kewentenan ide sang Prabu Kuru rikale memedal unik kering payudan

0: sana.
1: Ide punika sampun seregep wiyakti ngarang sukang busane sane dumilah.

0: Arpatikrasna
1: mung weng pidabdabe sane kekaryane nide wantah araoh ngunang ide sang Prabu Kesawa.

Kepanggih iri ke sang Prabu Kresna sane kersarengin Aryantuk Mantri Widura.

Inggih, kalepundung keur ares rami pisan kawentanane sami-sami pun ke ngaturan-ngaturan. Nah,

0: Inggih, mapi kanten. Pemedalnya nih pun kedah hating rame. Wis sik semua nanya lama lebu bi niki. Soal satu bapu kata sumike wau.
1: Nggih mangga tiang boleh nyalami niki. Sawitran di tiang saking sug banyak lebah niki nggih tetep tiang ki. Pak Jempare pun api kabari sehat. Malih niki semeton tiang saking sawitran tiang saking Sundaji.
2: Wirangane
1: macet. Saking Sundaji niki Pak Des Dane. Kenten dalar memek tiang nih memek Cempaka, Bapak Cempaka, Pak Man masih tiang nyalamin. Dalar Bu Dharma. Malih niki ring Bu Citra, salam manten sing mungkin nggih, Mang De Polis tiang nyalam manten niki. Ten Mersi Dayang tiang menegokkan mriki Kang Yang, suksema.
0: Inggih suksema ring Bapak Ketuk ini. Wih, ini makin ini Bapak Ketuk Mawar ini sinom napi ini napi juga ini
2: ini Om Sosastu Rajang Semen tiang nyalam dumun ke dadong tiang itu dong
0: Jumat ah, dong itu
2: deh. Nyait.
0: Oh kadang. Kadang ngambul deh. Ngambul
2: di RR ini dong. Sambilang nyait miringan dong.
0: Aduh.
2: Tontiang perkotekan. Salam dari Kaki Mawar.
0: Saking depo apa rejeki. Jokor mana? Kayak kabarin nih. Semprot depo. Duduk. Padahal.

Waduh Dewa Sang Jagrati Dewa. Ren sajroning wiwike nemangkin bawa sang.

kewanten ring sajroning uger-uger nyane punika wantah pateh tunggal.

Nenten pisan uyak di kedadosang lepas utawi lempas sajeroning uger-uger punikeuh.

ngeraris kepradene sinali tunggil agamane punike lepas raris ring ugar-ugar.

Ne mangken uning ayang babur Aristo jening yen mungguing uger-uger agamane sane kapertama.

sajroning wiweke punike sane wiwekane medasar antuk patut.

Dagingnya nih pewarah-warah pideket ring sajroning laksana sane padut utawi kasusilan.

0: Ale punika sinah pacang katemokang indik catur paramite punika metri karune olah saji lan sadia punika radis pacang kepanggihin
1: dah. Nggih, sukses
0: semua.
1: Ini keputusan selesawi ini renang seret nih. Di hari di kubu selesawi darang.
0: Aduh, harus saja ike semeton ide dane. Pamkasih ki ring penglicit tiang ring wanegiri guru kacung wentan pun ike jaro nyoman rao bapun nengah seri pun napi gatu mugi-mugi miar sayang ni makin ditiang ya gi ngawitin ingi ngerauhang interaktif ring neng Irna duru sang unggahang om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Wih Kak Nung nih pertama menindangan ya swastiastu Kak Nung.
2: Iya,
0: siang lagi nih, kira-kira nih, kira-kira. Iya, duduk-duduk, Kak Nung.

Inggih benten Raris. Inggih punika pajeng sane bunter.

0: ageng.
1: Ngesang rau punika irike ring petunge ring tieng kadenge ya.
0: Gonya pada tumo.

0: jantes embung nyani uyak di pun ket sarang pajang gading warnin nyani ya. Inge suk semua bi ampuro lu meridang megadaban di napi nih ke pekano.
1: Ini
0: kalau yang ampuh
1: masih
0: di sini nak boleh tak tentang aku tak kenapa yang dia kampung tu nih. Anak aku rasa macam pipilan Widi
1: Saring, gak? Ayuh nak ada
0: megadaban dia. Inge
1: suka semua kanung. Inge tanggalan cuma lagi megadaban macam
0: terus. Niki dadong minin tiang dados suwe dan nanen munggah dan nanen rawuh niki. Punya sehat niki dadong mini ring pemarun.

Nih makin matur Aris. Iya diwe akdi nunas luger ratu ratu. Sang Maha Pangempuan sane banget suci yang titiang ratu.

se kade polih nalika becik dejang mawi nepalungo ratu jantos ngerauhin nedunin di tiang ratu

0: sepatute tiang nangkeling palungo ratune makin ratune dunin tiang iriki ring pondok tiangi itamet uyak di miskin
1: sarama ke amarada aronto
0: mawinannya kadi tiang puniki sekadi kadi banin kakeri tijin antut kita amarte uyak di ratu
1: dageng wacana sangat apa
0: nge mungweng daging pawocanan palungguh ratu.

0: Inggih mesarengan ring blendidiang inggih punika Sang Sisawan Redu.
1: Ayo ditian unah galak kita.
0: Inggih dodo ibu daya.
1: Lagi jalan iki sementara ditian sana wentar ring beja gula maka tak pun rajang miringan.
0: Inggih Pak Manon, Pak Sukajaya.
1: Tarah Pak Manon rajang miak sayang. Ya galak katur Pak Wayan.
0: Inge suksema ring.
1: Santi.
0: Ibu Doyok lan Pak Doyok ring Tejakula. Malih niki sirusane ngarajing durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Wayan.
0: Inge bi niki sirih ya. Pak Jayen dulu nih.
2: Nyoman
0: ring negara. Oh, Pak Nyoman ring negara. Nggih, Pak Nyoman. Durus.

0: doa hating wiriusu yakti andel laring rage yakti mangubat abit deh
1: doan hidup doan
0: doan pisan yakti ngelingwang mungguin kawisesan kesaktian anak teosan yakni masalah.

Awin anye ide wiyakritan pisan kayun ngelinggihin palinggihan raris wantah memargi wiyakti medadah.

0: Duaning ide sang Bimo sampun lepah ngentapin punike segare kelawan gununge.
1: Gahana mamene apkanyo yen apa anwang
0: wirus ide ngematiang gajah warak singa tur maning beruang sami wiyakti kubat abid oleh ide. Inggih suksema Pak Nyoman sampun sedo munggah. Inggih ratu ide dani. Oh duh paman.
1: Mayang
0: bawa yang tam tam demi Pak Man Rayu.
1: Jeromangku kemangkinya pejalan demi kena kenang is kena
0: eh. Inge Rayu sama sami.
1: Demi kena jilid temanku. Kalau niki rindu pekan niki Pak Man itu nanti datang sudah dah sudah mungkin jarang niki.
0: Oh kak nong
1: ya lo. Pak putu ayam mikir yang
0: beje kukulang.
1: Bapak mungkin bilang nyenten kan murah niki. Niki ya rah aja guys. Ye dalah wayang ikan ini.
0: Engge suk seme Pak Nyoman ring negara. Engge ratu de dane para pamirsa ini interaktif lawa riki tiang unggahan nih makin tiang mewali malih ke studio antuk punika ring bapak ketut wina duru sang

Duh, Dewa Sang Prabu Makesami, ien indik kedaramani punike kebawas kepatutani jadi.

0: Kepatutan punika tan Raris, wenten ring sajeruning kayun idewane Raris.
1: Dan ngangge daya upaya.
0: Pasti ke pajang tansi dewi yakti wenten uwi ke.

0: ันหาอยู่มานร
1: สIen sampun telep ring daging kedareman punike mejanten dahat utawi kelangkung kerahayuane numus manerose.

megas ring daging kepadutane punika tuh Dewa Sang Prabu sami.

Jantan pun ke yang sami sampun ngincepang ke Darman pun ke Dewa, sekancan gegodan-gegodane letake jek sami pun ke kaon.

Nanging punika kepatutane kedarmane kukuh, Wiyakti. Maling geuh.

Pemekas nyanin tuh tekening unduk sukane dini legane dini di jagat sekali.

ngantuk nampinin Cina salah surup antuk ide wiyakti menyalanin Engge ratu ide dani pare pamiarse dene ke banda duk kalah rawuh riki dumon iringang titiang engge titiang aturang suksema majang ring bapa ketut wine daler bapa ketut sumike sanes sampun nyarengin titiang ring studio daler ide dani semeton sanes sampun munggah Pak Doyo, Ibu Doyo, Pak Enung, Pak Nyoman, Ring Negaro, Radis Aditya orang dateng suksemu. Pasti ke kirang langkung ngadu Aditya orang yang nunas geng rene sinapuru ngiring jagi lanjutang Aditya malih benjang wapan malih orang Aditya dateng suksemu. Radis sinap Aditya orang para musandi.

0: Siang Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar Cek Fakta. Siang ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan tersebut mengarah pada formulir pengisian data pribadi atau modus phishing. Jadi untuk itu Anda harus berhati-hati. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: 97,9 FM, 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: jangan sampai kena sanksi.
1: Wajib kita mengenal dan mengetahui tentang narkoba, tapi jangan coba-coba mencoba gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menghindar kan?
2: Paling populer nih 27 ayat A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Terus pasal 28 ayat 1 tentang hoax di Undang-Undang ITE juga diatur. Terus ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di pasal 65 ayat 3 tuh tentang penggunaan data tanpa izin. Itu kan bisa dikenakan kan, karena wajah itu juga tergolong data.
3: Berupaya untuk menertibkan, memberikan pelayanan yang baik bagi mereka, menciptakan rasa aman bagi mereka. Walaupun mereka sudah terpidana, sudah inkrah, tapi kan tetap kita memberikan pelayanan kepada mereka sebagai warga masyarakat.
0: Saatnya Anda dengar, pahami, dan taati aturan bersama kami dalam program Sanksi. Program edukatif yang membahas hukum, aturan, dan sanksi dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Jangan lupa dengarkan setiap hari Rabu jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.
4: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Singaraja siang ini masih bersama saya Irna, dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa untuk dialog siang ini di sanksi, kami sudah bersama dengan narasumber kami untuk membahas topik sanksi pidana dalam KUHP baru. Selamat siang Dr. Inyoman Gede Remaja selaku pakar hukum pidana. Om Swastiastu, selamat siang Pak.
5: Om Swastiastu, selamat siang Mbak Irna sama pemirsa RRI Singaraja.
4: Gih, terima kasih Pak Gede sudah bisa hadir untuk kali ini. Gih, ini kan berbicara tentang sanksi pidana dalam KUHP baru. Ternyata udah ada KUHP baru ya. Nah, ini harus diketahui nih oleh masyarakat. Seperti Napi Pak, silakan.
5: Terima kasih Mbak Irna. Jadi sebetulnya ini tidak baru sekali sebetulnya ya, karena KUHP yang baru itu diundangkan sebetulnya di 2023. Jadi dengan Undang-Undang 1 tahun 2023, tetapi ada proses sosialisasi selama 3 tahun. Jadi diundangkan dengan Undang-Undang 1 tahun 2023, tapi diberlakukan 3 tahun kemudian. Sehingga efektifnya berlaku itu adalah di 2026. Dan di 2026 itu sudah ada pembaharuan terhadap KUHP ini. Sehingga kita sebetulnya memiliki dua undang-undang. Ada Undang-Undang 1 tahun 2023 dan Undang-Undang 1 tahun 2026 tentang pembaharuan KUHP yang baru ini. Nah, ada beberapa hal yang baru yang perlu Bapak Ibu pemirsa masyarakat Buleleng perlu ketahui, bahwa ada prinsip dasar yang berbeda antara KUHP lama dengan KUHP baru, terutama di bagian sanksi. Jadi kalau di KUHP yang lama itu lebih menekankan aspek sanksi itu pada proses penghukuman, pada proses penjeraan gitu. Tetapi di dalam KUHP yang baru ini lebih pada restorative justice, lebih pada merestorasi, pemulihan keadaan gitu. Dan prinsip dasar yang sangat dipegang dalam KUHP baru ini adalah prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga ada beberapa pengimplementasian berkaitan dengan sanksi ini yang berbeda dari KUHP lama ke KUHP baru. Contoh misalnya, kalau di KUHP yang lama itu hukuman mati menjadi pidana pokok, menjadi bagian dari pidana pokok. Tetapi di dalam KUHP yang baru ini, hukuman mati itu benar-benar dirigid, benar-benar menjadi ultimum remedium. Hanya diperuntukkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja.
4: Yang fatal. Gitu.
5: Yang fatal dan seperti apa, itu dipergunakanlah hukuman mati itu. Sehingga spesifiknya sangat ultimum remedium. Ultimum remedium itu artinya betul-betul jalan terakhir gitu. Ketika tidak ada jalan yang lain, maka baru terakhir sekali ditempuh itu. Termasuk juga penjara. Jadi penjara kalau di dalam KUHP lama itu menjadi salah satu poin di dalam penghukuman, kalau di dalam KUHP baru ini penjara pun menjadi ultimum remedium. Ada tindak pidana tertentu yang diperbolehkan hakim tidak menjatuhkan pidana penjara gitu. bisa diganti atau disesuaikan dengan pidana yang lain. Misalnya ada pidana tutupan, ada pidana pengawasan, termasuk juga pidana denda, dan ada pidana kerja sosial. Itu yang di dalam KUHP baru ini. Yang menarik itu kan tadi ada pidana kerja sosial, kemudian ada pidana pengawasan, kan begitu. Itu tergantung pada jenis daripada tindak pidana yang dilakukan. Nah, artinya penggunaan pidana penjara ini menjadi ultimum remedium. Ada alasan-alasan yang memungkinkan orang yang terbukti melakukan tindak pidana itu tidak dikenakan tindak pidana penjara ini. Nah, itu beberapa hal yang baru di dalam KUHP yang baru ini. Dan prinsip dasar memang makna daripada sanksi yang dalam KUHP baru ini adalah bagaimana pelaku tindak pidana itu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. Itu kan hampir sama dengan KUHP yang lama ya. Kemudian untuk bisa mencapai keadilan. Yang ketiga, mewujudkan pemulihan. Nah, inilah mewujudkan pemulihan ini dalam praktek-praktek tertentu ada beberapa pidana yang disesuaikan. Misalnya kalau kita di Bali, budaya kita mengenal antara hukum adat itu ya. Jadi kalau misalnya kejahatan-kejahatan dilakukan di tempat tertentu, ada pemulihan keadaan tertentu. Misalnya ada sanksi adat untuk mecaru dan lain sebagainya. Kemudian melakukan pembinaan kepada pelaku. Jadi kenapa kemudian di KUHP yang baru ini ada pidana pengawasan? Itu yang prakteknya adalah bagaimana orang yang terbukti melakukan tindak pidana itu, dia tetap dibiarkan bergabung dengan masyarakat, tetapi perilakunya diawasi gitu. Itu dalam kerangka melakukan pembinaan kepada pelaku. Jadi pembinaan tidak hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan, tapi langsung dilakukan di masyarakat. Jadi dengan melakukan pengawasan terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana memberikan perlindungan pada masyarakat. Jadi perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban. Itu yang dititik tekankan. Sehingga perbedaannya itu tidak saja kepada aspek penjeraan atau penghukuman tetap kepada pelaku, tetapi bagaimana kelima hal tadi yang saya sebutkan tadi itu bisa tercapai. Begitu Mbak Irna.
4: Oke, baik.
5: Hal yang berbedanya.
4: Berarti lumayan jauh juga ya perbedaannya yang dulu dan sekarang gitu kan hitungannya. Dan apalagi di sini di titik beratkan kepada, maksudnya kayak HAM yang paling utama ya, karena ya, memang betul. Dan ini yang unik adalah kerja sosial Pak Gede, karena memang selama ini kan di Indonesia kayaknya belum melakukan itu kan gitu ya. Kalau di negara lain mungkin sudah, tapi kalau di negara kita nih baru hitungannya ya, kerja sosial tersebut. Itu dalam bentuk seperti apa Pak?
5: Jadi kerja sosial itu begini, dalam bentuk tindak pidana-pidana tertentu, terutama tindak pidana ringan ya, yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun penjara, kemudian divonis oleh hakim di bawah dari 6 bulan, atau kategori maksimal dendanya adalah kategori 2, hakim bisa menjatuhkan tindak pidana kerja sosial. Jadi rumusannya begitu. Pertama, ancaman pidana yang dikenakan kepada perbuatan itu di bawah 5 tahun. Kemudian setelah diancam di bawah 5 tahun, diponis oleh hakim itu di bawah 6 bulan penjara atau denda maksimal kategori 2, itu bisa dikenakan tindak pidana kerja sosial. Nah, kerja sosial pun itu ada pengaturan tersendiri. Itu diputuskan nanti oleh hakim di melalui persidangan apa kerja sosial yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan ada penggantinya ketika kerja sosial itu tidak maksimal atau tidak bisa dilakukan, itu memang diganti dengan pidana kurungan sekian hari gitu. Untuk pengganti terhadap kerja sosial tidak maksimal atau tidak bisa dilakukan. Yang berbeda juga dalam KUHP baru ini, di samping ada pidana ada tindakan Pak, Bu Irna ya. Di samping pidananya apa hukumannya berupa pidana yang tadi saya sebutkan, ada pidana penjara, ada pidana tutupan, ada pidana pengawasan, ada pidana denda, dan ada pidana kerja sosial, juga bisa dikenakan tindakan. Nah, tindakan itu tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Sehingga tidak, yang tadi rohnya itu tidak hanya terfokus kepada penghukuman daripada pelaku, tetapi bagaimana pemulihan sebetulnya. Jadi pemulihan akibat daripada tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Baik itu pemulihan terhadap korbannya, maupun pemulihan terhadap masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum gitu.
4: Baik. Okay. Baik, pendengar, itu baru di awal dulu kita bahas terkait sanksi pidana dalam KUHP baru. Dan menarik sekali karena mungkin walaupun sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun ya Pak ya, hitungannya ya 2023 ininya, 2006.
5: Kalau berlakunya 2026 memang.
4: 2026 ya,
5: tapi
4: ya, okay.
5: Undang-undangnya di 2023.
4: Iya makanya. Ya. Oke, okay, siap. Kami akan kembali, pendengar, jangan kemana-mana. Jika Anda ingin sharing bersama dengan Dr. Iyun Nyoman Gede Remaja selaku pakar hukum pidana kali ini, silakan Anda bisa hubungi kami melalui telepon 0362244644 atau WhatsApp chat, WhatsApp call 0811-399-9790.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: 97,9 FM, 101,2 FM,
8: dan AM 1080 kHz.
7: Pro 1 RRI Singaraja.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Inspirasi Indonesia.
9: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
10: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
9: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Singaraja yang masih mendengarkan dialog siang sanksi hari ini bersama dengan pakar hukum pidana Dr. Inyoman Gede Remaja. Pak, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Gede Remaja bahwa di awal tahun 2023-2026 baru mulai untuk sanksi KUHP yang baru. Nah, ini kan yang menarik tadi juga sudah disampaikan bahwa ini ujungnya untuk HAM ya, dan bahkan kerja sosialnya juga sudah dilaksanakan hitungannya gitu. Jadi berarti apakah penerapan, nah ini ya, pidana denda dalam KUHP baru ini akan lebih efektif dibandingkan pidana penjara untuk jenis tindak pidana tertentu?
1: Oke. Kalau lihat efektif atau tidak, tentu itu merupakan bagian dari evaluasi ya. Tetapi saya kira kalau dari sisi normatifnya yang dituangkan di dalam KUHP, ini pengenaan pidana denda sekarang ini sepertinya sih lebih efektif ketimbang dengan KUHP yang lama. Kenapa saya katakan demikian? Karena denda di KUHP yang lama itu nilainya itu sudah tidak memungkinkan lagi kita terapkan. Misalnya contoh di KUHP yang lama itu dendanya itu adalah 4.500. Itu sehingga prakteknya itu hampir tidak semua hakim itu tidak menggunakan itu karena angkanya tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian kan gitu ya, Mbak Irna. Tapi sekarang kategori di dalam KUHP yang baru itu memakai sistem kategori di mana ada 8 kategori pidana denda. Mulai dari kategori 1 dengan nilai 1 juta, kategori 2 dengan nilai 10 juta, kategori 3 dengan nilai 50 juta, 4 dengan nilai 200 juta, kemudian kategori 5 500 juta, kategori 6 2 miliar, kategori 7 5 miliar, dan terakhir kategori 8 itu 50 miliar. Dan kalaupun nanti ke depan ada perubahan nilai mata uang lagi, maka itu bisa disesuaikan dengan peraturan pemerintah, menyesuaikan dengan nilai mata uang pada saat itu. Jadi kalau melihat formasinya seperti ini, saya kira ini denda menjadi salah satu parameter hakim untuk menjatuhkan pidana, dan saya kira sangat efektif gitu, karena seperti tadi saya sampaikan, pengenaan pidana penjara itu menjadi ultimum remedium, menjadi jalan terakhir. Dan jalan yang utama yang hakim bisa terapkan adalah bagaimana memaksimalkan pemberian pidana berupa pidana denda ini dengan kategori yang tadi saya sebutkan itu. Kalau kemudian tidak memungkinkan menggunakan pidana denda ini, bisa digunakan dengan pidana tutupan atau pidana pengawasan gitu. Itu bisa alternatif-alternatif awal yang bisa dikenakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana sebelum ultimum remedium tadi. Ultimum remedium berupa penjara tadi gitu. Jadi kalau saya sampaikan, ada beberapa tindak pidana yang hakim boleh tidak menjatuhkan pidana penjara. Ini ada beberapa kriterianya yang mungkin masyarakat juga perlu tahu ya. Jadi mereka yang melakukan tindak pidana itu boleh tidak dikenakan pidana penjara apabila yang pertama itu terdakwanya adalah anak-anak atau lansia. Jadi lansia itu di atas 75 tahun. Kemudian yang kedua adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi bukan merupakan tindak pidana yang berulang ya, atau yang disebut dengan residip gitu. Kemudian yang ketiga, kepribadian meyakinkan tidak mengulang. Jadi dilihat juga kepribadian pelaku, apakah dia melakukan tindak pidana ini memang pribadinya memang dalam tanda kutip jahat, atau memang karena sesuatu dan lain hal dia melakukan tindak pidana itu. Dan keempat, pembinaan di luar lapas itu diperkirakan berhasil sehingga dia bisa dikenakan tindak pidana pengawasan tadi saya sebut, tindak pidana penjara. Kemudian dilihat juga dari konteks dan sifat tindakannya. Yang pertama itu adalah terjadi karena kealpaan atau terjadi di kalangan keluarga. Sehingga kalau tindak pidana itu yang kan kalau dulu kan karena kealpaan menyebabkan orang meninggal gitu kan bisa dipenjara kan. Nah, kalau sekarang dimungkinkan dia tidak dipenjara. Jadi kalau tindak pidana itu berupa tindak pidana karena kealpaan atau tindak pidana yang terjadi di dalam rumah tangga. Atau yang kedua, akibat hasutan kuat atau dorongan oleh korban. Jadi hasutan kuat itu maksudnya mungkin dia karena intimidasi, karena sesuatu dan hal dari yang penyebabnya itu dari orang lain dia melakukan tindak pidana, maka dimungkinkan juga tidak dikenakan penjara atau ada dorongan dari korban.
0: Oh.
1: Nah ini kan bisa jadi misalnya ada kekerasan seksual gitu yang potensi korban punya pengaruh di dalamnya. Kan seringkali terjadi seperti itu. Jadi korban punya pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana itu, maka dimungkinkan pelakunya itu tidak dipidana penjara maksudnya gitu. Kemudian yang ketiga, terdakwa tidak sadar akan menimbulkan kerugian besar. Yang keempat, pidana lebih ringan tidak mengurangi sifat berat tindak pidananya. Dan terakhir, akibat dari keadaan yang tidak memungkinkan terulang lagi. Jadi suatu keadaan yang yang tidak memungkinkan tindak pidana itu terulang lagi. Itu bisa yang bersangkutan tidak dipidana penjara. Atau dilihat dari sisi dampak dan pemulihan, Mbak Irna.
0: Okay.
1: Itu yang pertama, ada kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar. Kemudian terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban. Ini biasanya kan ada proses dalam tindak pidana tertentu, ada proses mediasi ya, restorative justice antara pelaku dengan korban. Misalnya korban penipuan atau korban penggelapan misalnya. Okay. si pelakunya sudah mengembalikan barang nilai yang digelapkan atau nilai yang ditipu itu, ada kemungkinan itu sudah dibayar ganti kerugiannya. Atau misalnya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, itu dimungkinkan pelakunya tidak dipenjara. Yang ketiga, pidana penjara akan menimbulkan penderitaan besar bagi terdakwa atau keluarganya. Ya, itu beberapa kondisi yang memungkinkan pelakunya itu tidak dikenakan pidana penjara, tetapi bisa dikenakan pidana alternatif lainnya yang tadi saya bilang. Ada pengawasan, ada denda, ada kerja sosial gitu. Tapi yang lebih memungkinkan efektif tadi kan denda ya. Jadi pidana denda yang diancamkan. Kecuali memang tindak pidana tertentu yang tidak mungkin ditoleransi gitu. Misalnya apa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian di ancaman pidananya itu ada ancaman minimum khusus, ada pidana yang ancaman ada minimum, ada maksimumnya. Kemudian tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan bagi masyarakat luar, masyarakat luas. Yang terakhir adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Jadi

0: pelaku dan korban, seperti apakah bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban sebelum menjatuhkan hukuman. Itu sih. Terima kasih. Pak Jakaria, terima kasih.
1: Ya, namanya perubahan pasti akan menimbulkan positif negatif ya. Kalau tadi disampaikan, yang menyampaikan bahwa di KUHP baru ini lebih mementingkan pada sisi kemanusiaan, sisi hak asasi terutama bagi pelaku ini. Sehingga dampak negatifnya tentu apa yang disampaikan tadi, sepertinya memberikan ruang yang lebih besar kepada calon-calon pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana, kan?
0: Dilema nggak sih, Pak?
1: ya sepertinya seperti itu. Iya, kan, okay, kalau kita lihat, karena memang dari sisi implementasinya ini KUHP yang baru ini sepertinya lebih melihat pada sisi pelakunya gitu. Jadi lebih melihat perlindungannya, perlindungan hak asasinya itu kepada sisi pelakunya, walaupun sebetulnya KUHP yang baru ini sebetulnya melindungi semua gitu. Tidak saja pelaku, tetapi juga korban. Yang lebih penting lagi adalah masyarakat. Makanya tadi ada sanksi pemulihan. Kalau di KUHP yang lama dengan sistem penjeraan, dengan sistem penghukuman berupa penjara, kadangkala juga menimbulkan efek yang negatif bagi korban. Misalnya salah satu contohnya begini. Ada orang penipuan atau penggelapan misalnya. Karena yang bersangkutan sudah dipenjara, maka yang bersangkutan tidak mau lagi mengembalikan kerugian yang diterima oleh korban gitu. Itu kan terjadi ketika ada pembalasan seperti itu. Nah, di dalam KUHP yang lama tidak hanya menekankan pada aspek itu, tapi bagaimana caranya pemulihan yang diutamakan. Artinya apa sih yang dirugikan oleh korban? Kalau yang dirugikan oleh korban adalah berupa uang, bagaimana uangnya itu dipulihkan dulu gitu. Agar uangnya yang dirugikan itu dikembalikan dulu kepada korban, di samping memberikan efek penjeraan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Atau misalnya kalau berupa, misalnya kita di Bali ada pemulihan kondisi tertentu berdasarkan adat misalnya, di mana kerugiannya itu tidak hanya bersifat material, tapi juga kerugian dalam bersifat imaterial adalah keseimbangan alam itu misalnya. Maka yang bersangkutan juga dibebankan pidana berupa pidana adat, misalnya adalah mecaru dan lain sebagainya. Jadi pada intinya sebetulnya di KUHP yang baru ini prinsipnya adalah bagaimana melindungi semua gitu. Melindungi pelaku agar tidak terlalu memberatkan dari sisi dia, juga melindungi korban dan masyarakat pada umumnya gitu. Walaupun tadi Bapak tadi menyampaikan bahwa sepertinya memberikan ruang yang lebih leluasa ini kepada pelaku ketika efek-efek penjeraannya itu tidak menjadi hal yang utama kan gitu. Tetapi kalau kita maknai sebetulnya kalau implementasi itu positif atau efektif diberlakukan, maka saya yakin semua akan terlindungi. Tidak saja pelaku tapi juga korban dan juga masyarakat.
0: Oke, baik. Baik, kita break dulu pendengar, kami akan kembali sesaat lagi.

Pendengar, pernahkah kita mendengar kabar seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan lalu langsung dihakimi oleh massa? Dipukul, diikat, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tindakan seperti ini dikenal sebagai main hakim sendiri. Sekilas mungkin terlihat sebagai bentuk kemarahan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Namun, apakah cara itu dibenarkan? Jawabannya, tidak. Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana, berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Main hakim sendiri justru dapat menjadi tindak pidana baru karena mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan. Bahkan, orang yang melakukan aksi tersebut bisa dikenai sanksi hukum. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak kejahatan? Tetap tenang, amankan situasi tanpa menggunakan kekerasan.

0: kekerasan yang berlebihan. Segera hubungi aparat kepolisian atau pihak berwenang. Kumpulkan informasi atau bukti yang diperlukan dan serahkan penanganannya kepada penegak hukum. Dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan melalui mekanisme yang benar. Mari bersama membangun masyarakat yang taat hukum.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar, ini makin siang makin agak ini ya, semakin menarik nih. Nah, ini ada yang mau bergabung dulu Pak Dokter.
5: Silakan.
4: Izin Om Swastiastu, selamat siang.
6: Selamat siang Mbak Irna, RRI Sinaraja.
4: Silakan Pak Nyoman Sudarsana.
6: Halo.
4: Ya silakan Pak.
6: Nggih. Selamat siang Om Swastiastu, Bapak Dharmaja.
5: Selamat siang Bapak.
6: Namanya narasumber. Terima kasih banyak dengan tadi telah banyak disampaikan ya, terkait dengan KUHP yang baru, di mana tentunya pasti ada perubahan-perubahan. Di sini kami ada pertanyaan terkait dengan peristiwa yang baru ini yang sangat mengagetkan, yaitu terkait dengan pencurian ayam, di mana para pelaku sampai-sampai menghilangkan nyawa seseorang. Itu sudah menyalahi ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sanksi hukum terkait dengan KUHP baru? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa dilakukan restorasi justice? Karena yang meninggal juga melakukan kesalahan, mencuri barang-barang orang, sehingga pelaku yang sampai meninggalkan nyawa orang ini, dia sangat emosi, sehingga terjadilah pengeroyokan sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan KUHP baru ini dapat terus disosialisasikan sehingga masyarakat akan lebih mengetahui terkait dengan isi dari KUHP baru. Sekian, terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Mungkin langsung ditanggapi izin, Pak.
5: Iya, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Pertanyaan yang sangat menarik dan lagi viral ya, kalau nggak salah kejadiannya di Tabanan ini ya. Okay. Di bagaimana orang yang mencuri ayam, kemudian kedapatan, kemudian dikeroyok kalau nggak salah ya. Dikeroyok dan pada akhirnya meninggal. Dan yang bersangkutan atau korban si ayamnya yang dicuri itu kemudian dijadikan sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Begini Bapak Ibu, ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Kali ini sama dengan di KUHP lama maupun di KUHP baru, itu ada rumusan pidana kita. Pidana sama dengan perbuatan ditambah kesalahan ditambah pertanggungjawaban pidana. Nah, perbuatan ya tentu perbuatan aktif dan pasif ya Pak. Aktif itu ya tadi mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan, itu kesalahan itu dibedakan jadi dua kalau dalam KUHP yang lama, sekarang juga sama, ada kesengajaan dan ada kealpaan. Nah, yang menarik adalah yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah pertanggungjawaban pidana. Jadi apakah yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan enggak pidananya? Apa yang kemudian bisa menyebabkan orang bisa dipertanggungjawab pidananya? Yang pertama parameternya adalah ada enggak unsur pembenar. Jadi unsur pembenar itu artinya orang melakukan tindak pidana itu dibenarkan dia melakukan perbuatan itu. Misalnya apa? Polisi nembak maling. Itu dia dibenarkan oleh siapa? Oleh undang-undang atau perintah atasan. Kemudian yang kedua, ada enggak unsur pemaaf? Nah, unsur pemaaf ini berkaitan dengan pertama adalah apakah yang bersangkutan mengalami cacat jiwa apa enggak? Kemudian yang ketiga, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa apa enggak gitu. Nah, terkait dengan kasus pencurian ayam ini, masuk enggak kalau kita lihat dari pertanggungjawaban pidana itu kan mirip ke pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur pemaaf. Unsur pemaaf itu masuk pada kategori apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana karena keterpaksaan apa enggak kan gitu. Jadi ada orang mencuri ayamnya, kemudian dengan alasan dia membela haknya, membela harta bendanya dalam hari ini adalah ayam, dia kemudian melakukan perlawanan. Karena akibat dari perlawanan itu kemudian terjadilah percekcokan dan lain sebagainya, terjadi pengeroyokan, terjadilah si pelaku itu meninggal dunia kan begitu kejadiannya kan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah itu memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan karena keterpaksaan apa enggak? Kalau memenuhi maka yang bersangkutan tidak bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Tapi kalau tidak terpenuhi maka yang bersangkutan tetap bisa dipertanggungjawabkan pidananya. Untuk mengukur itu adalah lihat antara rentan waktu dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya tadi ada pencurian ayam seperti tadi. Apakah pada saat mencuri itu dengan kemudian terjadinya tindak pidana pembunuhan tadi, pengeroyokan tadi, ada rentan waktu enggak? Kalau misalnya ada rentan waktu, ada kesempatan misalnya si korban yang dicuri ini menyelamatkan ayamnya, ayamnya sudah selamat, sudah bisa diambil atau mungkin sudah bisa diselesaikan, tapi tetap dia melakukan pembunuhan, maka artinya di situ ada rentan waktu yang cukup lama. Maka perbuatan pengeroyokan atau pembunuhan itu menjadi tindak pidana yang berbeda. Bukan bagian daripada pembelaan terhadap harta bendanya gitu. Jadi karena seperti itu maka perbuatan itu bisa dipidana. Jadi menjadi tindak pidana yang berbeda itu. Ada tindak pidana pencurian yang tadi sudah saya katakan sudah dapat terselesaikan, apakah itu ayamnya sudah ditemukan atau misalnya yang bersangkutan sudah bisa diproses berdasarkan hukum terhadap pencurian yang dilakukan gitu ya. Artinya itu sudah satu tindak pidana berupa pencurian. Tapi ketika kemudian itu sudah selesai tindak pidana itu, kemudian dilakukan lagi tindak pidana baru berupa pengeroyokan dan akhirnya terjadi pembunuhan, terjadi kematian itu, maka ini menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri. Maka terhadap perbuatan itu tetap bisa dipertanggungjawabkan pidananya gitu. Tidak ada unsur pemaaf terhadap yang bersangkutan. Sehingga rumusan pasal tadi, rumusan pidana tadi terpenuhi. Pidana sama dengan ada perbuatannya. Perbuatannya apa? Adalah melakukan pembunuhan atau pengeroyokan menyebabkan meninggal kan begitu. Yang kedua ada kesalahan berupa kesengajaan dia melakukan pengeroyokan. Kesengajaan dia melakukan pembunuhan. Dan yang ketiga unsur pertanggungjawaban pidana bahwa tidak ada unsur pemaaf terhadap perbuatan yang dia lakukan. Maka yang bersangkutan bisa dipidana akibat daripada akibat daripada kematian yang disebabkan oleh pengeroyokan tadi gitu. Itu seperti itu Pak Nyoman. Tetapi kalau kemudian pidana itu disebabkan karena ada pembelaan, misalnya saya contohkan motor kita dibegal di jalan, ya kemudian kita saling tarik menarik nih dengan yang begal gitu misalnya. Kemudian karena kita terjadi adu fisik tarik menarik motor tadi dengan yang membegal, mungkin karena sesuatu hal kita menyenggol fisiknya dia, kemudian terjadi hal yang fatal terhadap yang bersangkutan, menyebabkan dia misalnya meninggal akibat senggol-senggolan tadi di satu tempat di satu momen yang sama tanpa ada jeda waktu, maka itu bisa dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Jadi kalau pembelaan terpaksa seperti itu, yang bersangkutan tidak bisa dipertanggungjawabkan pidananya itu. Karena apa? Karena dia melakukan dimaafkan perbuatannya karena melakukan itu karena pembelaan terpaksa gitu. Ini pernah saya dulu menjadi saksi ahli di Groga kasus pembunuhan seperti itu juga. Tuh, jadi rentan waktu dan situasi pada saat itu menentukan apakah itu merupakan pembelaan terpaksa atau itu merupakan perbuatan yang berdiri sendiri gitu. Jadi kalau merupakan perbuatan yang berdiri sendiri ya tetap itu merupakan proses yang bisa dipidanakan gitu. Demikian Pak Nyoman.
4: Luar biasa ya, informasinya banyak sekali. Nah ini yang terakhir nih, karena waktunya lagi, kok cepat banget waktunya ya. Tadi Bapak ingin menyampaikan soal HP.
5: Iya, HPH. Baik, dengan undang-undang yang baru ini, baik undang-undang 1 2023 maupun 1 tahun 2026 dengan KUHAP juga yang baru tahun nomor 20 tahun 2026 ini, maka menjadi perhatian yang serius ini bagi teman-teman APH. Jadi apa aparat penegak hukum ya, karena di tiga undang-undang itu memberikan proteksi yang cukup ketat ini kepada teman-teman APH di dalam melakukan tugasnya sebagai perwakilan dari negara. Jadi kenapa demikian? Karena ketiga undang-undang ini kan sejatinya adalah memberikan perlindungan yang lebih besar kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia siapa? Adalah hak asasi manusia korban, hak asasi manusia pelaku, dan juga hak asasi manusia masyarakat pada umumnya. Jadi karena itu teman-teman APH sebagai perwakilan dari negara itu tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang di dalam melakukan tugasnya penegakan hukum itu sendiri gitu. Ini yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman HPH, sehingga proteksi terhadap teman-teman itu mesti harus diperhatikan. Jadi jauh berbeda ini perlakuannya antara KUHP dengan KUHAP yang lama dengan KUHP dan KUHAP yang baru ini. Ini lebih tugas teman-teman HPH tentu lebih berat karena proteksinya lebih tinggi di situ. Seperti itu, okay. Mbak Irna.
4: Baik. Pak, ini kita ada waktu 3 menit, Pak. Dari apa yang kita bahas yang ini kan luar biasa sekali nih. Ada sanksi pidana dalam KUHP baru. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kami? Silakan, Pak.
5: Terima kasih. Ya, tentu kita sebagai manusia yang bagian daripada makhluk sosial, tentu kita hidup di masyarakat tidak bisa sendiri ya. Nah, kita harus hidup bersama, dan karena kita hidup bersama, maka kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat. Mari kita bersama-sama jaga kepentingan kita masing-masing, kebutuhan kita masing-masing, dan juga kita menjaga kepentingan dan kebutuhan orang lain. Ketika itu sama-sama kita sudah saling menyadari, maka saya yakin perilaku yang menjurus kepada tindak pidana itu akan bisa terhindarkan. Kalau kita sudah sama-sama saling menyadari antara kepentingan kita dengan kepentingan orang lain agar bisa berjalan bersamaan gitu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
4: Baik, terima kasih Bapak Dr. I. Nyoman Gede Remaja selaku pakar hukum pidana, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi serta mendengarkan acara ini. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Hoti Gerari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James.
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Lalu Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importante.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.
1: Juga punya bintang dari Denis Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch.
0: Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenli Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mungkin ngiring biar sayang teman senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Loh, ilo. Eng colin subet tengah ini. Aing mekelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Nih masang senteng dogan berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang.
0: Lo, orang ini menah. Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini. Lengan gantut, kamen gantut. Ni nang aturang bakti, boye ja acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jep beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis bali sekenan. Min, min, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
1: Nah beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sari Berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 1000 GW. Diawali dari PLTS Site Gilimanuk. Program tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum penguatan karakter siswa melalui penerapan nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 26 Agustus 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irnawati Giri. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS Gilimanuk. Program tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu 3 tahun.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak. Diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 gigawatt peak. Dalam sambutannya, ia menegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt peak ini dalam 3 tahun.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi, kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Saat ini total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 gigawatt peak yang berasal dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan langkah konkret mendukung astacita terkait swasembada energi, hilirisasi, sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali. Proyek ini diproyeksikan mengeliminasi pembangkit berbahan dasar minyak BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan baterai energi storage system.
3: Ini launchingnya ada di Bali sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali ini akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau atau energi bersih yang jauh lebih andal, yang jauh lebih bersih, dan jauh lebih ekonomis, yang lebih murah. Nah, tentu saja akselerasi ini perlu memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan.
2: Proyek senilai Rp9,157 triliun ini mencakup kapasitas dan produksi. Kapasitas PLTS mencapai 300 gigawatt peak dengan sistem penyimpanan baterai atau BESS 1000 megawatt serta target produksi energi hingga 470 gigawatt peak. Efisiensi energi mampu menghemat konsumsi BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 321 hektar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Ribuan pelajar serta warga di Kabupaten Jembrana antusias menyambut langsung kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Kehadiran Kepala Negara di ujung barat Pulau Dewata ini serangkaian kunjungan kerja Kunker, peletakan batu pertama, groundbreaking, proyek pembangkit listrik tenaga surya, PLTS di kawasan Gilimanuk.
4: Perasaan saya senang sih bisa ketemu sama Bapak Presiden kita.
5: Terik matahari dan momen hari libur tak menyurutkan semangat ribuan pelajar serta warga di Kabupaten Jembrana untuk menyambut langsung kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto Selasa kemarin. Kehadiran Kepala Negara di ujung barat Pulau Dewata ini beragendakan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di kawasan Gilimanuk. Pantauan di lokasi menunjukkan deretan siswa dari tingkat sekolah dasar hingga SMA-SMK telah memadati sepanjang rute yang akan dilintasi rombongan kepresidenan sejak siang hari. Meski harus berdiri berjam-jam di bawah sengatan cuaca panas, antusiasme mereka tak surut demi melihat orang nomor satu di Indonesia tersebut secara langsung. Salah seorang siswi SMK Negeri 4 Negara, Tiffany Al-Anisya, mengaku rela bersabar menunggu di tepi jalan sejak pukul 12.00 WITA. Rasa lelahnya terkutuk oleh kegembiraan yang membuncah. Selain berjejer dan mengibarkan bendera merah putih, sejumlah spanduk bertulisan ucapan selamat datang dan terima kasih membentang di sisi kiri kanan jalan raya.
6: Ini dari jam berapa tadi hadir di sini?
7: Dari jam 12.
8: Berapa jam tadi nunggu?
7: Ya.
6: Berapa jam nunggu? 4 jam ya. 4 jam nunggu. Gimana perasaannya lihat presiden? Ini kan hari libur.
7: Iya.
6: Kenapa mau?
5: Keriuhan penyambutan ini telah dipersiapkan para murid sejak pagi. Ulas Mitayati, siswi SMK 4 Negara lainnya, menuturkan bahwa para pelajar sengaja berkumpul lebih awal sebelum menuju titik lokasi penyambutan.
4: Perasaan saya senang sih bisa ketemu sama Bapak Presiden kita dan nggak nyangka juga di bakal
6: ini. Ini pertama kali?
4: Iya, pertama kali.
6: Okay.
8: Bosan nggak
4: tentunya? Ada sih pasti rasa bosannya karena kan panas juga cuaca, tapi untungnya ada dagang-dagang, jadi kita bisa beli air, es.
5: Meski jadwal kedatangan belum dipastikan secara rinci dan rasa jenuh sempat melanda akibat panas terik, para siswa tetap bertahan di lokasi. Kehadiran deretan pedagang di sekitar area penyambutan pun menjadi hiburan tersendiri bagi para murid yang menanti momen perlintasan Presiden Prabowo dengan penuh riang gembira. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Buleleng menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum penguatan karakter siswa melalui penerapan nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
9: Peringatan Maulid Nabi ini relevan untuk mempertemukan kecerdasan intelektual dan sekaligus kecerdasan.
10: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Peringatan Maulid tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga sebagai kesempatan menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dinilai relevan untuk membentuk generasi yang cerdas secara akademik sekaligus kuat secara moral dan spiritual. Kepala Seksi Pendidikan Islam atau Kasipendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Haji Lewa Karma, MPD mengatakan, nilai-nilai kenabian sangat penting diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Terlebih Buleleng memiliki masyarakat yang beragam. Maulid Nabi dapat menjadi ruang pembelajaran bagi siswa untuk memahami akhlak, toleransi, persaudaraan, kejujuran, tanggung jawab serta penghormatan terhadap perbedaan.
9: Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan untuk mengenang lahirnya Rasulullah, tetapi juga sebagai momentum menghadirkan kembali nilai-nilai kenabian untuk diterapkan dalam kehidupan murid-murid kita.
10: Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk membentuk siswa unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat melalui keteladanan Rasulullah, seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, tanggung jawab, toleransi dan persaudaraan. Nilai tersebut sejalan dengan konsep panca cinta Kementerian Agama, serta diharapkan mampu mencegah perundungan, kekerasan, hoax, dan perilaku negatif di media sosial. Karena itu peringatan Maulid Nabi perlu diterapkan dalam kebiasaan nyata di sekolah, madrasah, rumah, maupun lingkungan masyarakat.
9: Itu Maulid harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan karakter, bukan berhenti pada ceramah dan perayaan saja. Jadi kisah kehidupan Rasulullah tidak untuk dibacakan, tidak untuk dilihat, tetapi untuk dipraktikkan, diterjemahkan dalam kehidupan di rumah, sekolah, dan madrasah.
10: Implementasi keteladanan Rasulullah dilakukan melalui pembiasaan menjaga kebersihan, disiplin, gotong royong, saling menghormati, serta literasi digital beretika. Guru dan orang tua juga berperan memberikan teladan agar nilai Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya yang membentuk siswa berakhlak, toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 24.000 butir telur disusun menjadi pajegan sokok sebagai tradisi khas peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Desa Pegayaman Buleleng. Rizka Desiandra, silakan laporan kami, Anda.
11: Oleh karena itu kami mohon jalan ditutup, sudah tidak ada kendaraan yang melewati halaman kantor desa.
0: Halo Rizka, silakan.
11: Sekali lagi,
12: sebanyak 24.000 butir telur digunakan sebagai pajegan sokok dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Buleleng Bali Rabu 26 Agustus 2026. Ribuan telur tersebut dihias dan ditata dalam bentuk pajegan sebagai salah satu tradisi khas masyarakat Muslim Pegayaman yang terus dipertahankan setiap perayaan Maulid Nabi. Pajegan sokok bukan sekedar ornamen dalam perayaan keagamaan. Telur yang telah dihias dan juga disusun, pendengar, itu juga nantinya akan disedekahkan kepada anak-anak serta masyarakat setempat. Tradisi ini menjadi bagian dari semangat berbagi sekaligus mempererat hubungan sosial antara warga dalam momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Panitia Maulid Nabi Desa Pegayaman yang diwawancarai juga mengatakan, Abdul Manaf, rangkaian kegiatan Maulid Nabi telah berlangsung sejak 13 Agustus dan mencapai puncak pada 26 Agustus 2026. Beragam kegiatan digelar mulai dari wiridan di masjid, pekan lomba maulid, kemudian parade hadrah dan burdah, mauludan tanggal akut, Roti Bul Hadad dan Haziban, hingga kegiatan gotong royong pemasangan ambul-ambul. Dan disampaikan juga bahwa perayaan ini merupakan acara yang tidak pernah henti dilaksanakan setiap tahunnya dalam 4 dekade terakhir. Sementara itu, Perkel Desa Pegayaman, Ansor Ali atau Agus Ansor Ali menyebut, seluruh rangkaian Maulid Nabi merupakan bentuk rasa syukur masyarakat. Dan menurutnya, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Pegayaman. Setelah puncak peringatan hari ini yang rencananya akan diselenggarakan pada pukul 13.30 yang juga sudah dilaksanakan sejak pagi tadi, di mana ada arak-arakan pajegan sokok mengelilingi seluruh desa dari semua banjar dinas yang ada di Desa Pegayaman. Ini juga nantinya akan dilanjutkan dengan manis mauludan pada tanggal 29 Agustus 2026. Dan tradisi tersebut juga menunjukkan bagaimana peringatan Maulid Nabi di Pegayaman tidak hanya menghadirkan nuansa religius, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga budaya, gotong royong, berbagi, dan memperkuat identitas masyarakat. Sementara itu, pendengar, dapat kami sampaikan bahwa peringatan puncak acara Maulid Nabi 1448 Hijriah sudah mulai dilaksanakan, di mana untuk di venue utama di tempat pelaksanaan puncak Maulid Nabi ini sudah dipadati oleh beberapa pajegan sokok, ya, di mana dihiasi dengan bunga warna-warni yang terbuat dari kertas, kemudian juga dengan berbagai kreasi dari masyarakat setempat. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa pada siang hari ini juga nanti akan dihadirkan tamu undangan, begitu ya, dari berbagai instansi dan juga organisasi yang telah hadir, begitu ya, di tempat duduk atau di tempat undangan ini. Dan dapat kami sampaikan juga kabarnya tadi dari panitia dan juga dari Prokom itu menyampaikan bahwa nanti Bapak Wakil Bupati Buleleng, Bapak Gede Supriyatna, akan hadir untuk membuka acara puncak dan juga memberikan sambutan serta semangat kepada masyarakat di Desa Pegayaman dalam memeriahkan Maulid Nabi tahun 2026 ini. Setelah acara puncak juga nantinya akan ada untuk pembagian sedekah telur begitu ya kepada anak-anak, kemudian masyarakat yang hadir di sini serta juga para tamu undangan akan mendapatkan sedekah telur yang dibuat dari masyarakat setempat. Dan uniknya pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa pajegan telur ini atau pajegan soko ini sudah dibuat itu hingga 3 minggu lalu begitu ya, 3 minggu lamanya, kemudian tadi pagi diletakkan di depan rumah penduduk masing-masing yang membuat pajegan soko ini. Kemudian petugas dari masjid itu menjemput untuk bisa melakukan pengarakan dari pajegan soko yang sangat identik dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Desa Pegayaman Buleleng Bali. Dari Pegayaman Buleleng Bali, Rizka Desyandra dan tim melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizka. Selamat bertugas kembali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, pelaku UMKM wajib mengetahui dan memahami peluang pasar kekinian. Membaca peluang pasar menjadi kunci agar produk yang dihasilkan berkualitas dan mengikuti tren terkini.
3: Para pengusaha, pengrajin harus bisa membaca peluang pasar.
4: Kemajuan teknologi di era digital cenderung memicu perubahan tren mode dengan cepat. Kondisi itu harus disiasati pelaku UMKM dengan membaca peluang pasar kekinian, dengan mengetahui dan memahami peluang pasar dengan tren digital. Selera pembeli muda dan cara promosi modern akan memastikan produk yang dihasilkan laris manis dan sesuai dengan diinginkan pasar. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi, menyikapi geliat peluang pasar kekinian yang wajib diketahui pelaku UMKM lokal. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata. Ruta Adi mengatakan dengan ruang khusus tersebut, pelaku UMKM harus tetap bisa membaca peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Ia menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif menjaga kualitas produk, dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku UMKM. Memperluas jaringan pemasaran produk.
3: Peluang pasar itu tentu saja akan dinamis dan tidak statis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Intinya adalah setiap pengrajin, khususnya UMKM ini, memiliki landasan bekerja, yaitu produktif, kreatif, inovatif.
4: Sementara owner PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan, Nikomang Rosiani, mengakui tren mode memang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi, menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Rosiani menekankan produk tas anyaman Rotenbi biasanya dipasarkan tidak hanya melalui pameran kerajinan, namun juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan tren kekinian.
5: Terima kasih sampai kita dipercaya untuk menjadi salah satu souvenirnya mereka dulu nih. Diadakan di hotel, kemudian dari pihak hotelnya juga mulai melirik, kemudian ada kurasi, kemudian mereka juga minta skema-skema yang dibutuhkan. Tentu saja pasti akan selalu ada kurasi.
4: Membaca peluang pasar kekinian menjadi hal krusial yang wajib dipahami pelaku UMKM. Memahami peluang pasar kekinian berarti pelaku UMKM mengikuti tren digital, selera pembeli muda, dan cara promosi modern agar produk lokal berkualitas dan berdaya saing. Membaca peluang pasar kekinian dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, mengikuti komunitas dan pasar, serta mencari relasi baru dan mengenali keinginan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
2: Berawal dari tumpukan keras koran bekas yang kerap terbuang di rumah muridnya, Lurus Miati justru menemukan peluang untuk melahirkan kerajinan bokor bernilai seni. Dari sebuah eksperimen sederhana, perempuan Bali ini kini mampu mengubah limbah kertas menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi dan menembus pasar nasional hingga mancanegara.
6: Lurus Miati berhasil mengubah koran bekas menjadi kerajinan bokor yang memukau dan bernilai seni tinggi. Bokor wadah bundar tradisional Bali yang biasanya digunakan untuk sesajen atau pajangan kini memiliki sentuhan inovatif. Luh Rusmiati, pemilik galeri Gegayan Lima Craft, mengungkapkan bagaimana ide ini bermula dari profesinya sebagai guru les privat yang dimulainya sejak tahun 2016. Tumpukan koran di rumah murid-muridnya menjadi awal perjalanan luar biasa ini. Berbekal rasa penasaran, ia mencari cara memanfaatkan koran yang terbuang percuma. Usaha ini bermula dari sekedar hobi, tetapi kini berkembang menjadi peluang usaha yang menggerakkan ekonomi lokal.
7: Awalnya saya kan gini, dulu sebagai guru les privat kayak gitu. Jadi di setiap murid itu ada tumpukan koran gitu loh di rumahnya kayak gitu. Terus saya pikir ini bisa diapain korannya daripada dibuang-buang sama mereka kayak gitu. Terus saya coba memberanikan diri untuk minta korannya itu gitu. Habis itu iseng-iseng saya browsing-browsing di Google waktu itu YouTube belum terlalu ini. Coba saya cari bisa dibuat apa sih dari koran bekas kayak gitu. Nah, adalah beberapa bisa dibuat kayak tatakan gelas kayak gitu, tapi caranya saya nggak tahu sama sekali. Saya iseng aja belajar sendiri kayak gitu sih ininya.
6: Di galeri yang ia beri nama Gegai Lima Craft inilah, kini ia mampu memproduksi hingga 10 bokor per hari dengan berbagai ukuran dan model. Dalam proses produksinya, koran dipotong, dilinting, dibentuk, dan diberi lem agar kokoh. Setelah itu dijemur hingga kering sebelum di-finishing. Usahanya mendapatkan dukungan dari koperasi lokal dan dinas terkait. Selain bokor, Luh Rusmiati kini memproduksi aksesoris dan dekorasi rumah dari kertas bekas.
7: Harapannya sih ya semoga ya ini bisa juga di-up lagi, kemudian orderannya semakin banyak, terus juga bisa bantu-bantu ibu-ibu yang di sinilah untuk saya rekrut kayak gitu, biar walaupun tidak karyawan tetap kayak gitu, tapi terus ada jobnya kayak gitu sih.
6: Produk kerajinan tangan ini telah menembus pasar nasional dan bahkan dibawa ke mancanegara sebagai oleh-oleh.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
9: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
10: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
9: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
10: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
9: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
10: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Untuk kelima kalinya, SMA Negeri 3 Singaraja menggelar kejuaraan pickleball terbuka yang kini berkembang menjadi event olahraga bertaraf internasional dan berpotensi mendukung sport tourism di Kabupaten Buleleng.
11: Kita harapan event seperti ini lebih sering diselenggarakan sehingga bisa menarik wisatawan-wisatawan asing untuk hadir di Tanah Bali.
12: Smantiara International Pickleball Championship kelima yang berlangsung 21 hingga 24 Agustus 2026 diikuti sekitar 200 atlet atau 101 pasangan pemain dari Indonesia dan 8 negara, yakni Italia, Prancis, Finlandia, Wales, Australia, India, Kanada, dan Argentina. Kepala SMA Negeri 3 Singaraja, Dr. Iputu Eka Wilantara MPD mengatakan, event tahunan ini menjadi bagian dari pengembangan olahraga pickleball di sekolah. Kompetisi pertama kali digelar pada 2022 di tingkat provinsi, kemudian meningkat menjadi tingkat regional pada 2025, dan tahun ini berkembang menjadi kompetisi internasional. Menurut Eka, kehadiran atlet dari berbagai negara menjadi peluang untuk memperkenalkan Buleleng sekaligus menarik wisatawan melalui kegiatan olahraga.
13: Nah, sebagai sport tourism, jadi diharapkan mampu menarik wisatawan juga ke Bali dan juga khususnya di Kabupaten Buleleng.
12: Selain kategori pelajar, kejuaraan ini mempertandingkan kategori beginner, intermediate, dan

0: Championship tidak hanya memperluas perkembangan olahraga pickleball di Bali, tetapi juga membuka peluang promosi Buleleng sebagai destinasi sport tourism. Dari Singaraja Bali, Iren Amora melaporkan.
1: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak Anda mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 dan Pasar bersama Didi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ya, silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar RRI, berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin meriup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Suhu udara berkisaran antara 18 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisaran antara 60 hingga 85%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisaran antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisaran antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
3: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal.

0: hal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: siang mendangdutan. Ketemu lagi bersama saya Irna. Untuk hari ini, hari Rabu, udah mau akhir bulan aja nih. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mengikuti acara-acara kami. Langsung saya sapa penelpon pertama siang ini. Halo, selamat siang mendangdutan. Halo. Halo. Aduh, enggak ada suaranya loh. Di WhatsApp call kalau gitu. Selamat siang Pak Nyoman Dewantara di Pedawe. Kirim salam buat paman saya, Maman Wali, Peka Olala, Bu Bunga, Bu Ari, Banjar Tegal, Ari Semeru, Celi, Nini Jero, Pak Nyoman Negara, dan buat semuanya. Kompak persahabatan selalu, Mbak Irna, terima kasih. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang.
1: Asik.
0: Penelpon pertama.
1: Waduh, penelpon pertama berarti bawa kunci ya.
0: Bawa kunci.
1: Oke. Okay. Kalau dikunci dibuka enggak bisa masuk.
0: Iya. Yang bawa kunci tetap Irna. Yeah. Yang ketok-ketok pintu, pintunya. Yang ketok-ketok pintunya Ibu Janura. Oke, okay. Ibu Janura mau lagu apa?
1: Lagunya Pengemis Cinta.
0: Aku bukan pengemis.
1: Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Siapa rasanjan? Siapa yang bawa ekspresinya?
0: Johnny Iskandar.
1: Johnny Iskandar ya. Ya, salam-salam dikit nih.
0: Boleh.
1: Mana ya, yang biar bisa naik sudah ditunggu sama Mbak Irna di studio ya, semuanya. Terus pasti asyik hati-hati ya. Naik silakan. Sudah ditunggu sama Mbak Irna di studio. RRI Prospektu karena luar masih dan inspirasi.
0: Iya, terima kasih. Ibu Janura. Mau tanya dulu Ibu Janura, kalau penyanyi dangdut favoritnya siapa?
1: Biasanya Ayu Ting Ting saya bilang.
0: Oh, Ayu Ting Ting, siap. Oke, siap. Terima kasih Bu Janura.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Oke, selamat siang. Penelpon berikutnya, halo, Medangdutan.
2: Penelpon berikutnya.
0: Ada, Ibu?
2: Adalah
0: Ayu Ting Ting.
2: Ayu Ting Ting, sama dengan Bunga Pes.
0: Ibu Bunga, apa kabar siang ini? Oke.
2: Ya, lagunya.
0: Entar dulu. Suka penyanyi dangdutnya siapa kalau Ibu Bunga?
2: Sama Ayu Ting Ting.
0: Oh, Ayu Ting Ting juga. Oke deh kalau gitu.
2: Iya. Tadi ada Ibu Janura ya.
0: Maunya lagu apa sekarang?
2: Ya, Ayu Ting Ting boleh.
0: Oh, boleh.
2: Ya, itu ya. Apa aja boleh.
0: Oke deh.
2: Ya. Tadi ada Ibu Janura.
0: Iya deh, siap. Terima kasih ya Ibu Bunga.
2: Nanti lagi satu aja Pak Ingrid.
0: Oke, okay, ya, siap. Iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Halo, selamat siang Bli Made Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja Bali hadir. Terima kasih. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Banu.
3: Betul sekali.
0: Iya.
3: Sehat walafiat.
0: Amin. Sehat juga Bapak. Kalau Bapak penyanyi dangdutnya siapa nih sukanya?
3: Kalau saya sukanya semuanya.
0: Semuanya.
3: Favorit Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke. Mau lagu apa sih yang ini?
3: Lagunya kalau ada aduh dari Roma itu. Oh ya, lupa. Ada ibunya itu.
0: Apa Pak?
3: Ada ibunya itu.
0: Bapak, ayo.
3: Anu aja deh. Do re.
0: Apa?
3: Sol.
0: Hah?
3: Do mi sol. Do mi sol.
0: Do mi sol. Enggak ada Pak. Do mi sol.
3: Enggak ada.
0: Hah?
3: Yang dari Roma apa yang ada, Pak?
0: Bagaimana kalau piano aja? Piano, mari main.
3: Iya dah.
0: Piano. Boleh?
3: Salamnya ya, Barika.
0: Siap.
3: Salamnya Barika, ada Bu Janora, Bunga-Bunga, Kelly, Bu Yeni, Bu Res, Bu Kartini, Katika, ada Bu Ari-Ari, Budi, Bu Resmi, Bu Mini.
0: Buat semuanya ya.
3: Mister Mahmud, Mas Wawan.
0: Buat semuanya selamat Bapak.
3: Semua.
0: Iya.
3: Baibna.
0: Iya Bapak. Amin. Doa yang sama terima untuk kita semua. Terima kasih kembali. Amin.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Goyang,
1: Goyang,
0: Goyang Dangdut Asik.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang pendengar, cek fakta siang ini beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk membuka lapak di ibu kota negara. Maksud kami di ibu kota Nusantara atau IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi. Jadi bukan situs resmi ya. Dan ini merupakan belum menyebutkan bahwa pendaftaran ini adalah ada tautannya, tapi sekali lagi ini bukan situs resmi. Untuk itu tetap berhati-hati. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Siang untuk Bang Iwan Ardam. Assalamualaikum dari Banyuwangi hadir. Siang Mama Agung Tabanan hadir. Terima kasih juga untuk Agus Astudi, Ninengah Suci, siapa tadi itu? Mbak Ari, Ibu Ari BT. Ibu Ari Lastini, terima kasih banyak. Mbak Mini juga terima kasih. Selamat siang Mbak Irna. Mbak Mini baru monitor. Oke. Yang udah ikutan komen-komen di sosial media yang lagi live, thank you. Sama siapa lagi penelpon berikutnya? Halo, Medangdutan.
1: Halo, Medangdutan.
0: Selamat siang, dengan siapa Bapak di mana? Iya, Blitawan ya?
1: Iya.
0: Iya. Blitawan lagu penyanyi favoritnya siapa nih yang penyanyi dangdut?
1: Kalau saya sebenarnya suka Maggie Diaz tau.
0: Oh, Maggie Diaz. Oke. Okay.
1: Iya, cuma enggak tahu kenapa kok dia kurang ini ya karirnya ya.
0: Iya ya, mandek ya.
1: Padahal cantik. Terus suaranya juga bagus. Mungkin kurang bikin sensasi aja kan.
0: Jangan. Kalau sensasinya positif enggak apa-apa ya.
1: Iya, tapi kan faktanya emang untuk bisa terkenal Indonesia harus bikin sensasi.
0: Iya,
1: ya,
0: betul. Oke, okay. Beritahuan sekarang mau lagu apa nih?
1: Maggie Diaz aja sekalian.
0: Maggie Diaz ya.
1: Yang gantung saja aku di Mona.
0: Kita lihat ya, Maggie.
1: Iya.
0: Gantung. Iya, oke, okay, siap ada.
1: Pak Banu. Lagunya harus disiapin sebelumnya. Terus Bu Bunga tadi ya?
0: Iya.
1: Janura juga tadi juru kunci. Bu Resmi, Bu Ari, Cici Ari Semeru, Bu Kartini, Kartika, Bu Yeni, Bu Nyoman, Pak Banu, Pak Cip, Pak Madi, Pak Madi Darmo, semuanya Mbak Irna.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama, Blitawan. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, Medangdutan sama Irna. Baru mendengarkan sudah bisa masuk.
0: Makasih sudah.
2: Makasih. Sama-sama.
0: Kalau Mbak Mini, Mbak Mini penyanyi dangdut favoritnya siapa?
2: Banyak sih.
0: Banyak. Satu aja. satu.
2: Satu aja. Siapa ya?
0: Katanya tidak banyak, tapi siapa ya? Hah?
2: Tidak pada wakilnya Dewi Persik.
0: Oh, Dewi Persik. Oke, sekarang mau dengar lagu siapa?
2: Tapi lagunya diganti dulu ya.
0: Iya,
2: siapa apa? Kau?
0: Gak tahu siapa?
2: Siapa?
0: Masa gak kenal aku?
2: Kenal dong Irna.
0: Siapa kau? Lilis Karlina ya?
2: Ya,
0: oke, siap.
2: Ya, yang warisan Jepang, Bapak Inggris, kemudian di timur, semuanya tanpa terkecuali, yang jauh ada Chris Pati, JLI juga, kemudian ya pokoknya semuanya aja deh.
0: Belum
2: fokus ini soalnya datang capek.
0: Iya, semangat sekarang istirahat. Oke, terima kasih kembali. Di WhatsApp saya mau cek dulu apakah ada yang bergabung. Oh, belum lagi. 24644 dulu deh. Halo, selamat. Terputus. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Selamat siang Medangdutan.
0: Ibu Jero Puspa.
3: Iya.
0: Terima kasih sudah bergabung siang ini. Kalau Ibu Jero lagu penyanyi favoritnya siapa?
3: Ines Cynthia.
0: Sekarang mau dengar lagu siapa?
3: Sekarang Ayu Ting Ting.
0: Tadi udah nyanyi suara hatiku ingin engkau tahu. Nah, itu dia.
3: Kalau gitu. Siapa namanya? Satya Gote ya?
0: Yang mana nih?
3: Tarik selimut.
0: Tarik. Oke, siap. Mau kirim salam mungkin Bu Jero?
3: Salam sama Mbak Irna dulu ya. Semoga sehat selalu.
0: Oh, yang sama.
3: Pak Banu, Mama Agung Tabanan, Blitawan, Ibu Bunga 12, Ibu Ari 12, Mak Kartini, Kartika. Pokoknya semua pencinta RRI semoga sehat dan kompas selalu untuk Mbak Irna. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, selamat siang dulu nih. Selamat siang host di sesi Lovina, ada siapa nanti sama Mbak Eni kalau nggak salah. Dewa Putu Tirta, selamat siang, terima kasih. Kisulur Kak Irna, maaf nggak bisa on air ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Dago. Sudah. Oke, kita dengarkan 3 lagu berikut untuk semuanya.
4: Goyang, goyang, goyang da.

0: seolah engkau tak tahu.
1: Itu suaramu tadi?
0: Iya emang.
1: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
0: Emang pendaftarannya udah dibuka?
1: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
0: Wah, gampang juga ya.
1: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
0: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
1: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Goyang, goyang,
3: goyang dangdut,
2: semakin asik.

0: Salah satu penyanyi yang memang pinter nari juga, itu dia Zaskia Gotik. Tarik selimut, jangan dulu, soalnya masih ada request selanjutnya. Buat Anda yang udah gabungan di Medangdutan, nanti ada lagi di Lopina ya. Oke, penelpon berikutnya, halo Medangdutan, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang. Halo, dengan siapa? Jangan denger yang lain-lain, dengernya yang di handphone aja.
1: Oh iya.
0: Iya, dengan siapa?
1: Kenal Cempaka Putih enggak?
0: Cempaka, Ibu Cempaka Putih.
1: Siapa ini? Mbak Ayu ya?
0: Mbak Irna.
1: Siapa ini? Mbak Ayu ya? Mau Mbak Irna?
0: Iya.
1: Hampir sama suaranya ya.
0: Masa sih?
1: Gak bisa menyakin ya.
0: Iya, gak apa-apa. Ibu Cempaka Putih, penyanyi favorit dangdutnya siapa?
1: Ada ya banyak yang suka.
0: Satu aja.
1: Ini Seminggu Malaysia ya.
0: Om mau lagu itu.
1: Iya.
0: Oke, saya tuh tadi pertanyaannya ibu suka penyanyi siapa kalau dangdut gitu. Oke, kalau gitu lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat teman-teman Tenten RRI, buat Bu Kartika, selamat siang, buat Pak Nyoman Dewan Karis, Pak Olala, buat Arik Semiru,
0: buat semuanya ya.
1: Buat ya. Siapa ya lagi ya?
0: Buat semuanya aja ibu kalau bingung, oke?
1: Okay. Kak Ririn ya, buat Pekka. Kak Ririn sama Ririn. Mm-mm. Ya, buat Mbak Irna sama tugas, makasih.
0: Terima kasih kembali Ibu Cempaka. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang Pak Maderi Bawe. Pak, kalau Bapak lagu penyanyi favoritnya siapa Pak?
2: Saya favoritnya penyanyi Maggie yang terakhir.
0: Oke.
2: Okay. Maggie Z.
0: Maunya sekarang dengar lagu siapa?
2: Maggie Z. Karena lagunya okay. Semuanya syairnya merendah-rendah.
0: Oke. Okay. Yang mana nih lagunya nih judulnya?
2: Ya, untuk semua yang suka anggur merah lah.
0: Anggur merah.
2: Yang
0: okay.
2: Sama anggur merah sama yang lembaran merah-merah juga.
0: Oke, okay, anggur merah.
2: Untuk sahabat grup ASK Happy semuanya, ayo Medangdutan. Terima kasih, Mbak.
0: Anggur merah ya kok enggak ada ya anggur merahnya Maggie Z?
2: Anggur merah.
0: Itu judulnya benar anggur merah bukan sih judulnya.
2: Apa judulnya? Enggak anggur merah.
0: Coba ya, lirik lagu Maggie Z, anggur merah yang selama ini

0: Oke, di bawah 1000 benang cinta. Nah, yang mana nih? Bingung jadinya deh. Oke, kalau gitu saya pilihkan aja ya, aku semut merah. Oke, selamat siang Mendangdutan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Mendangdutan.
0: Iya.
1: Siang,
0: iya.
1: Selamat
0: apa siang.
1: Kabar, Kak?
0: Baik, apa kabar juga?
1: Ya, baik-baik juga.
0: Mm-mm.
1: Lagunya dong.
0: Boleh dong.
1: Pertama dari Arafik.
0: Pandangan pertama.
1: Ya, Arafik iya. Adalah satu-satunya iban yang aku senangi.
0: Oh, gitu. Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya. Bye-bye.
0: Bye. Terima kasih juga untuk Tante Yeni.
2: Goyang, goyang, goyang dan

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Goda, goyang dangdut,
2: semakin

0: Pandangan pertama, siapa yang punya kesan seperti itu ketika bertemu dengan seseorang yang spesial? Asik. Oke, sama siapa lagi penelpon berikutnya? Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa ini?
1: Ibu Kartini, Inge.
0: Ah, Bu Kartini, apa kabar Ibu Kartini?
1: Baik,
0: aja. Baik, asong kareng ge.
1: Sehat ya.
0: Iya, terima kasih Ibu Kartini. Penyanyi dangdut favoritnya Ibu Kartini siapa?
1: Meggy Z,
0: tapi sayang udah nyanyi ya. Sekarang lagunya apa?
1: Ya, lagunya Dirijek aja.
0: Hah?
1: Dirijek.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam untuk semuanya aja ya. Mm-mm. Ya, yang sedang melihat ya, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Dan juga Mbak ya. Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Ibu Kartini. Nge. Halo, selamat siang dulu untuk Pak Manon. Mbak Irna, monitor aja cuman mau komen. Penyanyi favoritnya adalah Rita Sugiarto. Asik, makasih. Lanjut lagi, Neng Irna Mendandutan, Vita Alfia, kan tadi udah dibacain ya, makasih ya, oke. Okay. Lanjut lagi, wow sama Ibu Kartini, iya Pak Made di bawang, ya. Berikutnya, halo selamat siang Mendandutan.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Irna, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Pertama itu tadi yang favor itu Mbak Irna.
0: Iya.
2: Iya, Alvin yang pertama tadi itu. Pertama mulai itu.
0: Apa, Pak?
2: Jadi tinggal aku kabur.
0: Oh gitu, kabur. Nah, ini dengan siapa?
2: Ini maksud sekarang ini.
0: Iya, ini udah dengan siapa?
2: Alvin,
0: oh iya, oke Pak Alvin, terima kasih di Lombok ya. Nggih.
2: Lagunya Mbak ya?
0: Apa tuh?
2: Lagunya Intan Anya saya tuh hobi apa?
0: Apa tuh?
2: Maksudnya kan lagu favoritnya Alvin apa gitu ya?
0: Apa?
2: Lagu favoritku
0: Iis.
2: Saja.
0: Iis Dahlia.
2: Dulu itu yang paling saya suka.
0: Oh iya, lagunya mau sekarang mau denger lagu Iis Dahlia.
2: Dari Susan.
0: Oh, yang mana?
2: Dari Susan yang Gerimis Melanda Hati.
0: Gerimis Melanda Hati.
2: Ya, lagu ini pasti nanti temanku yang ada di Lombok Utara.
0: Iya. Eri Susan. Pak, mohon maaf Pak Alvin. Iya. Pak Alvin, Eri Susana aku ganti dengan Hujan aja ya. Gerimis Mengundang Hati itu enggak ada soalnya, oke?
2: Enggak ada.
0: Iya, adanya Hujan Mau dari Eri Susan. Oh, ada ini ketemu. Ketemu Bapak, ketemu Eri Susan ketemu. Oke, makasih ya. Iya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih ya. Enggak nyambung nih kita ngobrolnya. Iya.
2: Salam buat Pak Manu, Pak Benny yang ada di Utara, Bunda Maya yang mau ikut dan belum bisa masuk dia Mbak.
0: Oh iya Bunda, nanti lain kali ya.
2: Yang terlupaan Bumanda, bunga-bunda, semua kru satu dan buat Mbak Irna semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Oke, terima kasih. Baik, karena waktu juga saya akan akhiri Medangdutan kali ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan lagu terakhir yang akan diputarkan ada Janita Janet serta Eri Susan, Gerimis. Dan nanti ada Vita Alfia ya untuk Pak Dago. Pak Dago udah ya, udah dibacain semuanya malahan. Terima kasih untuk Agung Aji Suta yang ada di live kami di sini ya. Terima kasih.
3: Goyang, goyang, goyang.

pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini Eni menemani Anda semuanya ya. Singaraja sore ini seperti biasa Eni temenin hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, silakan buat Anda semuanya yang mau bergabung di 24644 atau di WhatsApp di 081139997900. Silakan ya bergabung, Eni tunggu request dari Anda semuanya. Baik, 24644 sudah ada yang bergabung. Eni sapa dulu Lopina, selamat sore. Nah, kenapa kelamaan menunggu kayaknya nih ya. Oke, ini sapa kembali, silakan yang mau bergabung di 24644 bisa bergabung sekarang juga ya. Sudah ini sapa? Oke, sudah ada yang bergabung, ini sapa dulu ya. Lopina, selamat sore.
1: Halo Lopina, selamat sore.
0: Ingge Belitawan ya?
1: Bukan.
0: Bukan, siapa ini ya?
1: Jaka Irama.
0: Enggak kayak. Oh, Beli Lacur.
1: Jaka Irama.
0: Oh, Jaka Irama. Sorry. Oke, Jaka Irama di mana?
1: Di Lovina.
0: Di Lovina. Oke, request lagu apa?
1: Lagunya Cinta Laura ya.
0: Cinta Laura yang mana?
1: Ya, yang penting Cinta Laura yang mana aja.
0: Bang. Oke, siap. Salamnya buat siapa, silakan.
1: Ini gimana kabar kawan lama ini? Gimana kabar?
0: Kabar sehat.
1: Ya, semoga sehat selalu. Mm-mm. Ya. Salamnya buat semua pecinta RRI ya, tanpa terkecuali. Selamat sore.
0: Oke.
1: Selamat beraktivitas. Salam rahayu semuanya buat ini.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali sudah bergabung, ada Jaka Irama di Lovina katanya. Terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Eni sapa kembali, silakan. Pendengar Pro 1 yang mau bergabung lagi di 24644, Lopina selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Eni.
0: Nah, ini baru benar ya.
2: Nah, ini baru benar. Ini Jaka juga ini.
0: Oh, ini Jaka. Jaka apa? Jaka Sabung.
2: Di Jaka ini.
0: Jaka.
2: Iya.
0: Ini Jaka di timur ya, tadi di barat ya.
2: Kenapa Mbak Eni?
0: Ini sekarang Jakanya di timur.
2: Oh iya, ujung timur.
0: Ujung timur. Ya. Kalau tadi kan di barat ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: dan
0: sih.
2: Ketemunya di RRI.
0: Ketemunya di RRI. Siap.
2: Pak ini sehat.
0: Sehat. Lagunya apa Belitawan?
2: Pengen dengar lagunya yang apa sih judulnya sih?
0: Yang apa?
2: Yang semusim boleh?
0: Ah, semusim.
2: Marcel ya.
0: Oke, siap, ditunggu.
2: Oke, salamnya buat semuanya deh.
0: Mm-mm.
2: Satu dari A sampai Z, ujung barat, ujung timur semuanya.
0: Oke, ujung tombak lagi satu ya.
2: Iya deh. Ini panas banget loh.
0: Tinggi benar. Di sini juga panasnya cetar.
2: Tetap semangat Mbak Eni. Selamat
0: siap.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali buat Belitawan yang ada di kawasan tembok sana. Terima kasih sudah bergabung ya siang hari ini. Siang lagi, sore maksudnya. Satu penelpon lagi Eni sapa di WA call Pro 1. Ada siapa? Lopina selamat sore. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Iya, nggih, Bli Widi Made, silakan mau request lagu apa?
3: Request lagunya Anji, Dia.
0: Dia, oke siap. Salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya yang baru lewat ada Belitawan di tembok.
0: Hari
3: BT, Adbit Semeru juga, Pak Katut Samo, Pak Tuwayang. Pak Gerodak, kemudian Pak Lila, Bu Bunga, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Parida. Ya, untuk di semuanya deh salamnya digabung.
0: Oke, okay, siap.
3: Sampai jet ya.
0: Mbak
3: Eni, selamat tugas. Makasih.
0: Iya, terima kasih kembali Widi Made. Beli Widi Made yang ada di kawasan Tokyo sana. Jauh banget di Jepang ya. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Oke, pendengar Pro 1, 3 penelpon. Sudah ini sapa ya yang mau bergabung nanti. Semoga beruntung di segmen yang kedua kembali Eni bakal sapa di 24644 atau di WA call Pro 1. Selamat sore juga yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih yang sudah bantu-bantu follow, yang sudah tap layar juga terima kasih banyak. Selamat siang juga, kok siang lagi sih? Karena saking panasnya jadi keinget siang aja nih. Oke, Pak Nyoman Dewantara, terima kasih yang ada di Pedawu katanya kirim salam buat Bu Jeru Puspa, Belitawan, Pak Ci, Pak Dago, Pak Groda. Badak, Pak Arbade, Maman Wali, Pak Pipit, Pak Nyoman Negara, Eliana, Bu Bunga Plastik, Pak Tamtam, Jiroma Dedane, Mas Ramadan, Pak Olala, ucapan tanpa apa nih? Oke, banyak terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali Pak Dewantara, Bu Desa Radini juga di Pulobi. Selamat sore ya. Pendengar Pro 1, mari kita dengarkan 3 lagu. Ada Cinta Laura, ini kasih yang You Say Aku aja ya. Kemudian ada Marcel Semusim dan Anji Dia.

0: pinjam hapusnya dong.
1: Tapi kok udah selesai pakai balikin ya.
0: Kalau adek lupa gimana?
1: Ya enak aja, ini kan punya kakak.
0: Iya, nanti adek balikin.
1: Nah, itu baru anak Pancasila.
0: Kok anak Pancasila, bukannya anak mama papa?
1: Anak Pancasila itu maksudnya adek gak ngambil barang milik orang lain. Habis pinjam apapun dibalikin sama yang punya. Gitu loh.
0: Oh.
2: Berjiwa Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana. Jujur, saling menghargai, dan bertanggung jawab.
3: Singaraja sore ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Persatu RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali Annie bakal menyapa Anda semuanya yang mau bergabung di 0362-24644 atau di WhatsApp kami di 0813-999-9390. 24644 sudah ada yang bergabung, Annie sapa dulu. Lopina, selamat sore.
1: Selamat sore, Lopina, lagu sore pilihan Anda. Halo Mbak Annie, apa kabar?
0: Kabarnya baik. Ini dengan siapa dulu?
1: Dengan Ramadan, Mbak Annie.
0: Bang Ramadan.
1: Iya.
0: Apa kabar, Bang?
1: Ya, kabarnya ya biasa-biasa.
0: Biasa-biasa.
1: Baik-baik saja.
0: Oke.
1: Okay. Sudah hujan belum, Mbak Annie?
0: Di sini masih musim kemarau, masih panas.
1: Waduh, sama ya.
0: Sama.
1: Sudah di banyak titik hotspot lagi. Agak tambah panas juga.
0: Iya, benar-benar panasnya cetar.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Bang?
1: Karena ku sanggup walau ku tak mau ya.
0: Apa?
1: Karena ku sanggup walau ku tak mau ya berdiri sendiri tanpamu.
0: Judulnya apa itu? Karena ku tak sanggup.
1: Karena ku sanggup.
0: Karena ku sanggup.
1: Iya.
0: Miliknya Agnes. Dari siapa?
1: Agnes.
0: Agnes. Coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk udah yang Pak siapa ya? Oh iya, Pak Nyoman Dewantara, Pak Ain, Pak Anwar, Lawan. Terus beli Ken Arok ya,
0: yeah.
1: Terus Bu Putri Lasmi, Bu Resmi,
0: uh-uh.
1: Bu Kartika, terus ada Pak Mahmud ya, Pak Tumping, lagi terus Pak Astawa ya, Pak Pipit, Pak Groda. Ada kan lagunya?
0: Ada, ditunggu, sudah disiapin.
1: Oh ya. Ya udahlah, bagi-bagi waktu Pak Dima semua aja ya.
0: Siap.
1: Putu, Pak Putu dan semuanya. Okay. Tanpa kecuali, pokoknya sehat semua.
0: Baik.
1: Dan baik-baik saja dalam persahabatan selalu ya.
0: Iya.
1: Makasih ya Mbak ya.
0: Iya, terima kasih kembali. Untuk Bang Ramadan yang sudah bergabung, meskipun jarang bisa masuk Bang Ramadan, tapi tetap setia mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Baik, pendengar ini siapa lagi? Lopina, selamat sore.
2: Lopina, ini cantik, wah.
0: Ini Pak Pipit.
2: Singidang mengkebuan lagi nih.
0: Si bersingidang, ya nih bersingidang, berdua gini yang.
2: Belum berpelajarnya.
0: Belum.
2: Ini minta lagunya.
0: Lagunya apa Pak?
2: Mudah-mudahan sambil istirahat, berobat masanya.
0: Gih.
2: Kalau ada ya, kelabu. Soalnya Pak Bukit sekarang kelabu ini.
0: Kelabu?
2: Iya.
0: Desember kelabu maksudnya?
2: Iya.
0: Yang Maharani Kahar?
2: Iya, pokoknya Desember kelabu.
0: Pernah nyenjak sing. Nyenjak sing gitu. Oke. Banyak soalnya ini ada Maharani Kahar, ada Harpe Malaiholo.
2: Mendal Maharani Kahar ya.
0: Yang Maharani Kahar, oke siap.
2: Salam dulu.
0: Silakan.
2: Pak Putu Ayam, Pak Geroda, Pak Lilo, Pak Wardipo, Pak Daeng, Pak Bambang. Kemudian Pak Armada, mudah-mudahan lindungan Tuhan Yang Maha Esa buat DNI yang cantik, semoga lindungan Tuhan Yang Maha Esa sekeluarga
0: saudara, terima kasih ya.
2: Buat Denny, lagunya ditunggu. Bye-bye.
0: Bye-bye juga untuk Pak Pipit di Penglaten. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1, Eni sapa satu penelpon lagi. Lopina, selamat sore.
3: Halo.
0: Halo juga
3: Lopina, selamat sore.
0: Dek Tambang ya?
3: Ya, gimana kabar Mbak Eni?
0: Kabarnya baik, Dek Tambang gimana?
3: Ya, baik juga.
0: Baik juga, lagunya apa Dek?
3: Selalu Mas Warga.
0: Nggih, Astungkare, sama-sama.
3: Lagunya Ikutan Aja.
0: Oh, Ikutan Aja, baiklah.
3: Salamnya buat Bu Eli.

0: dan sahabat grup Asik-Asik Happy. Selamat mendengarkan Lopina. Terima kasih Mbak.
1: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Madiri Bawe sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih banyak selalu setia mendengarkan Pro 1. Selamat sore juga buat Kak Dago. Ini bareng Eni tadi di di TikTok disapanya Mbak Tris, di WA disapanya Henny. Terima kasih. Katanya kirim salam buat Bu Desa Radini, Bu Resmi, terus buat Eni, makasih, makasih juga. Pak Pipit tadi sudah ya, sudah masuk. Jadi ini enggak baca lagi nih WhatsApp-nya. Selamat sore juga buat Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Kirim salam buat Jaka Irama, Blitawan, Widi Made, Pak Dewan Darem, Mbak Mini, Bu Desa, Bu Desa Resmini gitu ya. Bu Desa Resmini, Ibu Yuda Sangket, Pak Armade, Cieli, Ibu Ari 1 dan 2, semua fans RRI dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Lagunya digabung Dumun, Bu. Nggih, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, nggih, Kak Dago sudah hadir dari Lopina katanya. Sudah disapa dari tadi ya. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita dengarkan ada 3 lagu yang udah di request. Karena Ku Sanggup dari Agnes Monica, Maharani Kahar, Desember Kelabu, dan Raja sama-sama suka.

0: Penerapan hilirisasi memberikan banyak manfaat bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Berikut beberapa manfaat utamanya. Meningkatkan nilai tambah produk sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Membuka lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan. Mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Mendorong diversifikasi ekonomi agar lebih mampu menghadapi perubahan pasar. Memacu inovasi dan perkembangan teknologi industri. Mengembangkan pasar domestik sekaligus memperluas peluang ekspor. Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan aktivitas industri. Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung industri. Meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar global. Mendukung penerapan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Besarnya manfaat tersebut membuat hilirisasi menjadi salah satu strategi pembangunan ekonomi yang terus didorong oleh pemerintah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Untuk sore hari ini, Eni kasih kesempatan dua orang penelpon terakhir ya, yang mau bergabung silakan bisa di 246444 atau bisa juga bergabung di WA Pro 1 RRI Singaraja. Silakan ini pendengar Pro 1, sudah ada yang bergabung, ini sapa dulu Lopina, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Sore juga, Ibu. Dengan siapa? Ibu Yuda di Sangket. Nggih. Napi lagunya, Bu?
1: Ini enggak lagu ya.
0: Iya, lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya Jamal bisa ya.
0: Jamal yang mana?
1: Nusantara 1.
0: Nusantara 1.
1: Iya.
0: Oh, coba ini cari dulu, Bu, ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke. Terima kasih kembali buat Ibu Yuda yang ada di Sangket sana. Terima kasih sudah bergabung. Lopina, selamat sore.
2: Halo, Lopina, selamat sore.
0: Iya, Ibu Bunga mau request lagu apa, Ibu?
2: Ya, Mbak aja udah milih.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa,
2: ada.
0: Ibu?
2: Apa?
0: Salamnya buat siapa?
2: Itu yang tadi, Ibu Yuda ya?
0: Iya, benar, Ibu Yuda yang tadi.
2: Ada Ibu Jelopusto ya? Iya. Ada Tambang, terus ada Ibu Janura, Ibu Wanda, Ibu Made, wadai semuanya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Bunga di Tugan Bunga, penelpon kita yang terakhir ya. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat sore juga buat Mbak Mini. Terima kasih Mbak Mini sudah setia mendengarkan Pro 1. Kemudian ada siapa lagi ini, Bu Resmi, yang katanya kirim salam buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Ketut, Bu Desa, Bu Jerupuswa, Bu Nyoman Bejuning, Bu Yuda, Bu Kartini, Bu Indi, Pak Widi, Pak Ngurah, Pak Samong, Pak London, Tawan, Pak Jero, Pak Ramadan, Dek Tambang, Pak Grodak, Pak Cip, Pak Banu, Bang Le, dan kesemuanya makasih. Makasih juga Ibu Resmi, Kak Dagu juga tadi udah ya, Mbak Mini, Bu Desa Redini juga sudah. Dan pendengar Pro 1, terima kasih yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Jadi untuk segmen Lovina ini tuntaskan sampai di sini dulu dengan dua lagu. Oh, satu lagu ya, karena tadi Bu Bunga galunya digabung aja katanya. Lagu terakhir ada Jamal Mirdad, Nusantara 1. Buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya untuk sore hari ini. Dan kali ini kita di dialog interaktif seperti biasa ya sore hari, dan yang pasti Eni tidak sendiri. Di studio sudah hadir narasumber yang tidak asing. Jadi pendengar Pro 1 pasti sudah tahu kan siapa narasumber kita hari ini yang akan membahas terkait dengan topik pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu. Pendengar Pro 1, data pemilih ini menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Karena itu, pemutakhiran data tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu, tetapi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Jadi agar data yang dimiliki tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses tersebut, pengawasan menjadi bagian yang tidak kalah penting. Jadi Bawaslu memiliki peran untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan, sekaligus mencegah munculnya persoalan seperti pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat namun masih tetap tercatat. Jadi pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, maupun persoalan data ganda. Lantas seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng? Jadi untuk membahasnya lebih jauh, telah hadir bersama kita Gede Ganesa selaku anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng yang akan membahas topik tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Buleleng. Om Swastiastu, selamat sore Ganesa.
3: Selamat sore.
2: Iya, apa kabar? Sore hari ini sehat?
3: Hari ini sangat sehat ya.
2: Sangat sehat.
3: Meskipun ya cuaca kadang tidak menentu,
2: menentu
3: ya.
2: Benar.
3: Tapi ya setungkare masih bisa diberikan kesehatan.
2: Inggih, lama ya kita gak ketemu.
3: Iya, benar sekali ini.
2: Setelah bersuara. Sekian abad ini kita bertemu sekarang. Jadi kita akan membahas terkait dengan pengawasan ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi memang ya, pemutakhiran data itu tidak harus sudah pemilu baru.
3: Iya,
2: ujung-ujung gitu kan, gak bisa ya. Karena mengingat ini penting banget juga dilakukan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut ini, Ganesa mungkin bisa dipaparkan dulu sedikit apa sih yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih, karena mungkin masyarakat masih awam apa sih pemutakhiran gitu.
3: Oh iya, iya, iya. Jadi memang secara teknis dilaksanakan oleh KPU ya, bahwa kita memiliki yang namanya data pemilih. Data pemilih itu digunakan saat pemilu maupun pemilihan. Nah, karena memang dinamika penduduk kita kan terus berproses ya. Ada yang meninggal, ada yang menikah, atau ada yang baru berusia 17 tahun, maka akan selalu dilakukan pemutakhiran data pemilih menyesuaikan dengan dinamika kependudukan begitu. Dan di Buleleng pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemutakhiran data pemilih terus dilakukan pasca pemilu. Biasanya dulu dilakukan saat menjelang pemilu, dilakukan pemutakhiran data pemilih untuk mencari daftar pemilih tetap yang punya hak menggunakan hak pilih. Nah, setelah itu, setelah pasca pemilu, kemarin kita di terakhir di pemilu 2024, maka mulai tahun 2025 KPU itu melakukan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan, di mana setiap 3 bulan sekali dilakukan pleno oleh KPU, dan Bawaslu tentu melakukan pengawasan seperti tadi, memastikan prosesnya sesuai dengan ketentuan, lalu memastikan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih itu terdata, dan sebaliknya masyarakat yang memang sudah tidak memiliki hak pilih, misalnya karena sudah pindah domisili keluar Buleleng atau alih status menjadi TNI Polri, itu kita pastikan tidak terdata lagi. Hal itu yang dilakukan secara berkelanjutan sampai nanti menjelang pemilu 2029, sehingga datanya akurat, jumlah pemilihnya bisa dipastikan ketepatannya. Jadi upaya itu yang dilakukan, dan Bawaslu mengawal prosesnya. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh Bawaslu.
2: Iya, jadi memang meskipun tidak ada pemilihan atau tidak pemilu gitu, tetap ya. Berarti ya, pemutakhiran itu tetap harus dilakukan 3 bulan sekali.
3: Betul, jadi memang ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah program yang ditentukan oleh undang-undang di luar masa tahapan pemilu. Jadi memang secara rutin KPU wajib melakukan pemutaran atau pemilih. Karena memang dinamika perpindahan penduduk kita kan tidak hanya pas masa tahapan atau masa pemilu. Dia terjadi hampir setiap hari ada perubahan penduduk. Maka pemutaran ini penting dilakukan untuk menjaga keakuratannya. Dan ini dilakukan secara berjenjang oleh KPU setiap 3 bulan sekali dilakukan pleno. Pemutarannya tetap dilakukan ya, tetapi 3 bulan sekali dilakukan rapat pleno untuk mengecek datanya. Lalu nanti per semester dilakukan pleno di tingkat provinsi, setahun sekali dilakukan pleno di tingkat nasional. Jadi mekanismenya seperti itu, jadi Bawaslu mengawasi prosesnya, lalu juga melakukan uji petik. Jadi data yang telah dihasilkan oleh KPU kita lakukan klarifikasi ke bawah ya, apakah benar datanya seperti apa. Bawaslu melakukan uji petik terhadap proses itu. Jika ditemukan data-data yang tidak sesuai, kami langsung menyampaikan saran perbaikan ke KPU. Sehingga benar-benar kita pastikan data pemilih kita itu benar-benar akurat. Dan memang semua yang punya hak memilih dapat terfasilitasi.
2: Iya, jadi berarti dari data KPU terlebih dahulu, kemudian dari Bawaslu itu mengkoreksi gitu ya.
3: Betul.
2: Terjun, apakah benar data-data tersebut adanya ya. Jadi kalau misalkan nih, anggap seseorang misalkan pindah domisili, atau mungkin tadi jadi anggota Polri, kita kan gak tahu gitu. Berarti otomatis datanya langsung dihapus atau gimana, Ganesha?
3: Ya memang kalau dia sudah pindah domisili atau sudah alih status menjadi TNI Polri, dan secara keadministrasinya sudah terbuktikan begitu, dia otomatis akan dihapus di data pemilih di Buleleng. Misalnya kalau dia sudah jadi TNI Polri, itu otomatis dia akan dihapus oleh KPU. Nah, semisal memang kami sendiri yang menemukan, misalnya ada keluarga sudah jadi TNI Polri ini, tetapi datanya masih ada di KPU. Ah, ini kami berikan saran perbaikan pada KPU. Nah, yang banyak ditemukan di Buleleng adalah kasus-kasus sekarang yang meninggal dunia, misalnya banyak orang yang meninggal dunia karena proses aktenya mungkin agak terhambat ya, karena masyarakat kita kadang berkendala ya, kalau tidak berurusan penting gak ngurus akte kematian begitu, sehingga sering sekali namanya masih muncul di daftar pemilih, sementara yang bersangkutan karena sudah meninggal tentu tidak punya hak lagi untuk menggunakan hak pilih, dan ini rawan jika masih terdata ya, nanti dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga kami melakukan uji petik memastikan jika memang belum mengurus akte, kita dorong agar proses aktenya dilakukan. Ketika kami sudah dapat akte kematiannya, kami segera laporkan ke KPU untuk dapat dihapus begitu.
2: Oke, itu khusus untuk yang memang sudah apa namanya, yang masih ada datanya tetapi orangnya sudah tidak ada ya. Seperti tadi yang Ganesha bilang, mungkin sudah almarhum
3: betul.
2: Tapi mungkin karena keluarganya terkendala atau mungkin belum sempat mengurus akte kematian, jadi sehingga muncul, kan gak mungkin orang udah meninggal dikasih kartu pemilih nanti next
3: betul,
2: year
3: ya, betul.
2: Gak mungkin kan milihnya dari surga logikanya gitu. Nah berarti kalau sudah seperti itu langsung dihapus data pemilihnya
3: ya, ketika data data pendukungnya atau bukti pendukungnya sudah ada seperti akte kematian, itu memang secara sah KPU dapat menghapus nama tersebut. Begitu juga TNI Polri ataupun pindah domisili, ketika yang bersangkutan sudah memiliki KK atau KTP baru di tempat yang baru, misalnya di luar Kabupaten Buleleng, maka secara sah dapat dihapuskan. Kalau yang pindah domisili ya nanti tercatat di tempatnya yang baru.
2: Oke, kalau memang pindah domisili kan nggak masalah gitu ya. Ya, meskipun masih tercatat di sini dihapus, nanti kan muncul di tempat baru. Nah, kalau misalkan nih, karena kan kita sering temukan ada data pemilih ganda.
3: Ya.
2: Nah, itu nggak bisa dipungkiri kan, sering kan, bahkan setiap pemilu itu pasti selalu kadang ada. Nah, mungkin ini karena pindah domisili juga bisa kadang kan masih terdaftar di sini, tapi di domisili baru juga sudah mendaftar. Nah, kalau ini seperti apa pengawasan dari Bawaslu?
3: Ini memang salah satu kendala kita ya. Salah satu yang juga muncul permasalahannya berkaitan dengan data pemilih adalah data pemilih ganda. Dan ini kadang menjadi kesusahan. Sebenarnya ketika kita mampu buktikan bahwa benar gandanya, itu otomatis dapat kita sesuaikan. Hanya saja kadang-kadang gandanya ini misalnya namanya sama tetapi NIK ya atau
2: NIK-nya
3: itu berbeda, ini susah ya, walaupun secara fakta kita tahu benar ini ganda orang yang sama ya. Hanya kalau NIK-nya berbeda, nah ini butuh tidak hanya Bawaslu dan KPU tapi juga perlu di Dukcapil yang turun langsung untuk menghapus salah satu namanya. Jika bisa dihapus oleh di Dukcapil itu bisa kita hapus untuk data gandanya. Nah ini sering kita temui di lapangan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi memang untuk data-data ganda kita perlu lakukan validasi yang lebih detail, gandanya seperti apa. Karena kadang di banyak kondisi misalnya dia sudah kembali, terus mengubah nama atau mengubah status kondisi begitu, lupa menghapus data yang sebelumnya. Ada banyak kondisi-kondisi begitu, satu nama dia bisa terdaftar lebih dari 3 kali atau 4 kali karena memang nicknya berubah-ubah begitu. Tetapi ini perlu tidak hanya Bawaslu dan KPU, kami juga berkolaborasi dengan Dukcapil untuk mendata data-data tersebut, untuk data-data yang ganda.
2: Oke, berarti kalau memang datanya ganda, berarti salah satu harus dihapus, Ganesa ya?
3: Ya, ketika kita sudah mampu membuktikan memang benar gandanya, itu sudah pasti harus kita hapus satu-satunya.
2: Oke, berarti mungkin karena pindah domisili atau lain ya, sebagainya. Jadi
3: ada banyak faktor, ada banyak kondisi yang menyebabkan, tetapi memang kita tentu tidak serta-merta menghapus, karena kalau kita search misalnya data pemilih, ada banyak orang yang namanya sama. Kalau
2: benar,
3: nama Ganesa ini saya search, itu ada lebih dari 5-10 orang namanya bisa Ganesa. Apalagi saya ini orang kembar ya, jadi nicknya bisa identik juga.
2: Gitu.
3: Kalau orang gak tahu ya bisa dianggap ganda begitu misalnya. Karena namanya sama, tanggal lahirnya sama.
2: Orangnya juga sama.
3: Nah itu juga sehingga memang kita harus memastikan terlebih dahulu apakah benar ganda. Lalu nanti kalau memang sudah dapat dibuktikan ganda, tentu pasti harus kita hapus.
2: Tapi kalau kembar pun sekalipun kembar, itu kan nicknya pasti beda.
3: Iya,
2: kan?
3: Nicknya pasti beda.
2: Nggak mungkin sama. Betul. Kan Ganesa ya.
3: Betul. Jadi syukurnya memang ada satu indikator yang paling sering kita gunakan adalah NIK. Memang pasti harus berbeda. Meskipun ada kondisi-kondisi kesalahan ketik, pengetikan gitu ya. Tapi memang indikator yang bisa kita gunakan untuk memastikan dia ganda atau tidak adalah NIK-nya.
2: Iya.
3: Tapi memang ada namanya sama, NIK berbeda, tapi kita bisa yakini dia benar ganda, ya kita tinggal lapor ke Dukcapil untuk salah satunya dihapuskan.
2: Oh, ganteng. Bisa juga nicknya beda, tapi sama orang.
3: Betul. Yang berapa kali ketika pemilu kemarin itu kita temukan hal-hal kondisi seperti itu. Memang ada banyak kondisi ya penyebabnya ya, tetapi ada kasus yang begitu yang kita temukan.
2: Iya, ternyata bisa juga ya. Meskipun nama sama, orangnya ternyata sama tapi nicknya berbeda. Oh, bisa. Nah, kalau biasanya kalau ketemu hal seperti itu, langkah yang dilakukan oleh Bawaslu apakah mencari langsung yang bersangkutan untuk menanyakan kredibel datanya atau seperti apa, Ganesa?
3: Ya, pastinya nanti ketika kita menemukan kasus seperti itu ya, yang langkah yang kita lakukan di Bawaslu biasanya langsung melakukan uji petik terhadap yang bersangkutan. Kita pastikan benar dia ganda atau tidak, benar namanya sama, orangnya sama, tapi NIK-nya yang berbeda. Setelah kita temukan, maka kita menyampaikan saran perbaikan kepada KPU. Karena secara teknis KPU yang memiliki peran untuk dalam melakukan proses penghapusan. Tentu dengan didukung dengan bukti-bukti fakta yang ada. Nanti kalau sudah terhapus, nanti kita cek kembali apakah sudah sudah disesuaikan oleh KPU. Jika belum, memang biasanya kita juga berkoordinasi dengan Dukcapil untuk menanyakan kenapa yang bersangkutan bisa memiliki nick yang berbeda. Tapi astongkare komunikasi kami dengan KPU dan Dukcapil hari ini sangat-sangat baik. Bahkan misalnya untuk alih status TNI Polri ya, Dukcapil Buleleng sudah punya program yang sangat luar biasa. Dulu kendalanya ketika TNI Polri pensiun, mereka kadang agak sedikit malas mengubah status di KTP-nya. Sehingga ketika nanti mau menggunakan hak pilihnya, yang KTP-nya masih TNI Polri walaupun sudah benar pensiun, bisa dilarang oleh petugas untuk menggunakan hak pilihnya karena KTP-nya masih TNI Polri. Dan ini sering terjadi. Memang ya udah gak ada kepentingan lagi untuk mengubah gitu. Sehingga atas kondisi itu kami berkoordinasi dengan Dukcapil, juga berkoordinasi dengan TNI Polri. Akhirnya sekarang mereka punya program bahwa setiap orang yang sudah pensiun di TNI Polri nanti langsung dikondisikan oleh Dukcapil untuk dapat KTP barunya dengan KTP sipilnya. Sehingga ketika pemilu nanti mereka otomatis dapat langsung menggunakan hak pilihnya. Jadi ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh Dukcapil, dorongan dari KPU dan Bawaslu Buleleng.
2: Iya, mungkin dalam pemutakhiran data juga Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri.
3: Betul.
2: Pasti ada pihak-pihak terkait Kenten yang dilibatkan dalam pemutakhiran data. Kalau boleh tahu, selain KPU dan juga Capil, apakah mungkin perangkat desa, kecamatan dan lainnya juga perlu dilibatkan?
3: Sangat ya, ketika kami melakukan uji petik, sasaran kami pertama tentu kami hadir ke kantor desa ya, berkoordinasi dengan pemerintah desanya, baik itu kepala desa maupun perangkat desanya, untuk menanyakan masyarakat yang bersangkutan apakah benar dia merupakan warga setempat, terus kondisinya seperti apa. Jika memungkinkan, kami langsung hadir ke rumahnya untuk melakukan pengecekan atau validasi. Jadi memang tentu seperti yang disampaikan, Bawaslu tidak bisa kerja sendiri ya dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih. Kami juga banyak berkolaborasi dengan Dukcapil, dengan dinas sosial, bahkan berkaitan dengan data-data disabilitas, pemilih disabilitas, lalu juga dengan pemerintah-pemerintah desa. Jadi kami datang ke pemerintah desa untuk memastikan misalnya data yang meninggal dunia. Kadang kan aktenya ada, cuma memang tidak dimiliki langsung oleh yang bersangkutan. Sementara di kantor desa tersedia, karena hari ini proses pengurusan akte meninggal itu tidak harus ke Dukcapil, sudah bisa di desa. Jadi kami ketika menemukan orang yang meninggal, langsung kami dorong ke kantor desa untuk bisa melapor sehingga segera dibuatkan akte kematian, begitu.
2: Oke, nah jadi pasti peran pemerintah atau aparat desa juga sangat diperlukan ya, di sini ya. Betul. Karena apalagi biasanya kan kalau data penduduk itu yang paling awal pasti masuknya di desa dulu.
3: Betul,
2: kan?
3: Betul, yang paling paham dengan warganya ya pemerintah desanya.
2: Desa Dumun, baru mungkin ke Capil. Betul. Untuk pembuatan KTP dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan nih menemukan adanya kesalahan data, misalnya namanya belum tercatat sebagai pemilih atau terdapat data yang tidak sesuai, apa yang dapat dilakukan masyarakat dan kemana mereka harus melaporkannya? Apakah langsung ke Bawaslu sendiri atau ke KPU atau gimana nih Ganesha?
3: Nah, berkaitan dengan apakah, kan kita melakukan pemutakhiran data pemilih, terus masyarakat pengen tahu apakah nama saya sudah terdaftar, khususnya pemilih-pemilih pemula nih.
2: Iya, benar-benar.
3: Yang baru usia 17 tahun. Dan tentu kan penting untuk memastikan data kita tersedia atau ada di daftar pemilih. Nah, mereka memang sudah ada istilahnya bisa melakukan pengecekan ya di data cek DPT online. Jadi silakan nanti bisa mengecek di sana, tinggal diketik nicknya, nanti akan muncul sudah terdaftar di mana. Nah seandainya belum muncul, nah ini yang menjadi penting, dapat lakukan pelaporan. Pelaporan bisa kemana? Bisa ke Bawaslu atau bisa langsung juga ke KPU. Kami di Bawaslu membuka posko aduan masyarakat bagi masyarakat yang merasa sudah memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar di daftar pemilih. Jadi memang bisa melakukan pelaporan, nanti kami fasilitasi untuk dapat diberikan saran perbaikan kepada KPU untuk dilakukan penyesuaian. Atau masyarakat yang sudah mengecek-cek DPT online nih, nyata namanya nggak muncul padahal sudah memiliki KTP, sudah berusia lebih 17 tahun, artinya sudah punya hak, itu bisa datang ke KPU. Begitu.
2: Oke, jadi itu terkait mungkin yang belum tercatat gitu ya, ya.
3: Karena kan namanya di DPT online.
2: Iya, karena kan banyak hal-hal terjadi seperti itu kan ya, ya di pemilu kemarin itu kan. Betul. Banyak ternyata yang memang orangnya belum terdaftar, apalagi misal nih usianya 17 tahun hamin sekian ya, hari sorry, pemilu betul. Kan gitu. Nah, itu kan banyak terjadi kemarin. Ya.
3: Sebenarnya ketika kami di Bawaslu dan KPU sebenarnya sudah memetakan ya, mereka-mereka yang nanti 2029 itu akan berusia 17 tahun. Sehingga memang dari sekarang data-data itu sudah dipetakan oleh, kita juga berkoordinasi dengan Dukcapil untuk memastikan mereka-mereka yang berpotensi 17 tahun di hari H, bahkan itu seperti tahun sebelumnya 2024 di Dukcapil membuka gerainya sampai di hari-hanya untuk memastikan mereka yang sudah usia 17 tahun itu bisa melakukan perekaman di di
2: Capil.
3: Dan sekarang bahkan Capil sudah secara aktif ya datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan perekaman. Jadi mereka yang usianya misalnya 16 tahun tetap direkam, tapi nanti keping KTP-nya dapat diambil ketika sudah 17 tahun. Itu memang untuk kita memudahkan nanti ketika pemilu 2029. Jadi upaya itu memang sudah dilakukan berkaca dari permasalahan-permasalahan yang selalu muncul ya, ada kondisi-kondisi. Karena memang untuk bisa menggunakan hak pilih mereka selain pertama kan terdaftar di data pemilih. Yang kedua jika tidak terdaftar tapi mereka memiliki KTP, mereka bisa menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya meskipun jamnya terbatas ya di atas jam 12. Nah, bayangkan kalau yang 17 tahun baru 17 tahun dia tidak terdaftar, dia tidak punya KTP, kan sangat mungkin dia tidak diberikan haknya untuk menggunakan hak pilih. Sehingga memang ini sudah dilakukan upaya bahkan Dukcapil dengan peran aktifnya bahkan

kan ya, ngebet banget pengen milih. Tapi ternyata belum terdaftar karena memang belum ada nicknya. Karena kan seperti yang tadi Ganesha bilang, itu yang paling penting adalah untuk pemutakhiran data itu adalah nick. Iya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bergabung bersama kami, Anda yang ingin bertanya-tanya atau sharing ya terkait dengan topik yang kita bahas untuk sore hari ini tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Buleleng, yang masih ingin bertanya-tanya silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0362244644, atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811 3999790. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Padahalnya denganku,
1: kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah, takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih ya di Suara Nusantara kali ini dan kita masih bersama Ganesha membahas terkait dengan topik pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Buleleng. Tadi kita sudah bahas banyak banget ya Ganesha, jadi terkait dengan mungkin ada yang berusia di Hamin 1, Hamin 2 yang berusia 17 tahun, gimana? Ternyata dari di Dukcapil juga sudah ada programnya, boleh katanya melakukan perekaman terlebih dahulu, tapi nanti ngambil keping KTP-nya itu ketika sudah di hari H atau sudah berusia di hari 17 tahun baru boleh diambil fisiknya gitu ya. Jadi sementara ya gak apa-apa, yang penting sudah punya NIK terlebih dahulu agar nanti ketika ada pemilu kedepannya itu bisa melakukan pemilihan. Nah kadang kan ada juga nih kesalahan pembuatan nama atau mungkin kesalahan tempat tanggal lahir, domisili. Kalau ada hal seperti itu gimana nih penanganannya Ganesha?
5: Tergantung penyebabnya seperti apa ya.
4: Oh, Kenten.
5: Kalau kami di Bawaslu kan tentu menyesuaikan dengan data yang dimiliki oleh KPU. Jadi KPU yang memiliki data berdasarkan DP4 dari Kemendagri, datanya nanti dianalisa lalu dibuatlah daftar pemilih. Nah kalau dari daftar pemilih itu nanti tergantung ya apakah nanti, biasanya kita tidak mengecek apakah dia salah nama atau tergantung nanti yang bersangkutan yang bisa menyesuaikan bahwa misalnya namanya tidak sesuai atau melakukan perubahan. Nah yang bersangkutan bisa ketika sudah melakukan prosesnya di Dukcapil, mereka bisa bersangkutan bisa melakukan perubahan atau pelaporan juga ke Bawaslu atau ke KPU. Nah ini juga yang kadang jadi perkara ya, banyak orang merubah nama tapi lupa melaporkan ke Dukcapil atau apa namanya ke KPU, sehingga kadangkala orang yang sama bisa terdaftar lebih dari dua kali atau pemilih ganda tadi. Jadi kami sampaikan jika memang teman-teman ada melakukan perubahan data kependudukan, memang harus melapor ke Dukcapil, dan juga kalau memang urusannya dengan kepemiluan ya juga melapor ke KPU atau Bawaslu untuk nanti dapat dilakukan penyesuaian. Karena sangat rawan sekali data-data yang pemilih yang terdaftar padahal yang bersangkutan sudah tidak ada ya, kemungkinan akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia merasa dirinya lah yang mengakui nama tersebut, sehingga ketika hari H menggunakan hak pilih, dan sekarang itu bisa jadi perkara bahkan bisa pidana begitu ya. Sehingga memang ini kita cegah sama-sama untuk tidak terjadi lagi.
4: Iya, jadi penting banget memang ya adanya pemutakhiran data agar mungkin tidak ada data pemilih ganda seperti yang sering terjadi, atau mungkin kesalahan data, domisili dan yang lainnya. Jadi agar benar-benar datanya ini akurat ketika sudah saatnya dilakukan pemilu atau pemilihan. Nah, kalau boleh tahu tantangan terbesar apa sih yang dialami oleh Bawaslu ketika melakukan pemutakhiran data ini?
5: Nah, tantangan terbesar ketika kita melakukan pengawasan ya terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah memang salah satunya ya indikatornya kesadaran masyarakatnya memang masih belum benar-benar baik begitu ya. Kita banyak menemukan misalnya kondisi ada banyak masyarakat yang enggan melaporkan perubahan penduduknya, terutama yang meninggal dunia misalnya. Ini sering sekali kita temukan banyak orang yang meninggal dunia, tapi kalau data aktenya tidak dibuat atau tidak diproses, maka tidak ada dasar hukum untuk kita menghapus. Maka sering muncul orang-orang bilang, kok yang meninggal-meninggal masih terdaftar, apakah nanti dia di kuburan akan menggunakan hak pilihnya. Nah, kondisinya memang terjadi bahwa terutama di desa-desa masyarakat yang meninggal dunia ya tidak diproses urusan administrasinya, hanya diproses upacara adatnya saja, sehingga sering muncul orang yang telah meninggal muncul di daftar pemilih karena memang bukti dukung yang bisa digunakan untuk menghapus ya cuma akte kematian, dan ini jika tidak diproses maka ini jadi kendala. Yang kedua terkait dengan pemilih disabilitas kita juga ya, ini banyak disabilitas yang kadang terutama yang berkaitan dengan mental ya, disabilitas mental, banyak juga yang belum terdata begitu ataupun tidak memiliki KTP dan tidak direkam, sementara mereka sudah punya pilih, ini sering juga kita temukan. Dan ini juga menjadi kendala kita ketika kita di lapangan, banyak teman-teman disabilitas yang terkendala. Dan memang secara umum memang berkaitan dengan disabilitas juga kadang menjadi kendala karena memang kondisi saat pemilu dan pemilihan TPS yang digunakan kan sering sekali sekolah dan apa namanya Balai Banjar ya, dan karakter pembangunan di Bali kan cenderung berundak ya, sehingga dan belum terfasilitasi aksesibilitas untuk mereka-mereka yang menggunakan kursi roda. Nah, ini juga sering jadi kendala kita saat melakukan uji petik, kita bertemu dengan teman-teman disabilitas, ya ini yang disuarakan begitu. Saya ini sangat senang, saya sudah didata, nama saya ada, tapi susah memilih ke TPS. Nah, ini sering juga terjadi. Dan memang kita hari ini memprioritaskan data-data kita itu terhadap teman-teman disabilitas. Di Buleleng sendiri terdaftar lebih dari 5.000 pemilih disabilitas ya, tetapi yang kemarin 2024 menggunakan hak pilihnya hanya 500-an orang. Kan ini perlu kita seleksi lagi, perlu kita screening lagi, perlu kita proses lagi untuk memastikan disabilitas ini tidak hanya terdata di DPT tetapi juga terfasilitasi ketika nanti menggunakan hak pilihnya. Yang kedua juga tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan TNI Polri, data-data alih status TNI Polri, dan untuk TNI Polri ini sendiri sudah ada solusi dari Dukcapil sehingga nanti Astongkara tidak ada permasalahan lagi, sehingga nanti kita ingin memastikan untuk teman-teman di disabilitas, karena di Buleleng jumlah disabilitas cukup banyak ya. Kalau mereka kompak itu mereka punya satu kursi begitu kan. Jadi suaranya juga sangat penting. Nah, ini perlu nanti kita jaga untuk teman-teman disabilitas. Nah, untuk kesusahan-kesusahan apa namanya pengurusan data kependudukan, sebenarnya di Dukcapil sendiri sudah punya banyak program ya. Mereka bahkan untuk yang tidak bisa merekam datang ke Dukcapil atau kantor camat, mereka punya tim yang bisa datang langsung ke lapangan, dan tentu ini sudah memudahkan ya. Begitu juga pengurusan akte kematian dan pindah domisili ini sudah sangat dimudahkan, bahkan di desa saja sudah cukup. Hanya saja masyarakat perlu didorong kesadarannya untuk berkenan ya, ketika memang dalam kondisi duka kan susah juga ya, tapi kita dorong pasca nanti apa namanya ada yang berduka, kalian Banjar atau kepala dusun bisa secara aktif membuatkan akte kematiannya, sehingga nanti tidak ada lagi orang-orang yang meninggal dunia tapi terdaftar di DPT. Karena kita nggak boleh sembarangan menghapus, walaupun saya misalnya tahu tetangga saya meninggal dunia, selama tidak ada akte ya kita nggak berani lapor untuk dihapus begitu. Nah, ini yang perlu disadari oleh masyarakat begitu.
4: Iya, jadi penting banget ya, sebenarnya kuncinya ada di kesadaran masyarakat.
5: Salah satunya ya kesadaran masyarakat menjadi indikator yang penting untuk memastikan data kita ini mutakhir.
4: Karena apalagi dari instansi-instansi terkait itu juga sudah memberikan kemudahan banget. Betul. Gitu ya. Salah satunya di Dukcapil yang sudah jemput bola kadang kan ya. Apalagi sekarang di desa-desa itu sudah gampang banget, sudah apa namanya? Sudah ada satu ruang yang memang untuk pengurusan data ke Capil itu kan sudah ada gitu ya. Jadi sebenarnya gampang banget. Kuncinya di sini adalah kesadaran dari pemerintahnya atau kesadaran dari warganya untuk mendaftarkan dirinya, entah mungkin yang punya keluarga sudah almarhum atau mungkin anak muda yang memang sudah masuki usia 17 tahun. Jadi ini memang penting banget.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Penting banget kesadarannya dilakukan untuk segera mungkin mendaftarkan diri. Jadi agar tidak menjadi penduduk yang ilegal. Harus legal tentunya. Nah, itu mungkin yang menjadi beberapa tantangan dari Bawaslu sendiri. Nah, kalau selama ini terkait dengan pemutakhiran data, selain hal-hal yang tadi sudah Ganesha sebutkan sebagai tantangan, kemudian kemudahan-kemudahan seperti apa yang mungkin dirasakan dari tim Bawaslu sendiri ketika kita sudah terjun ke lapangan, jadi untuk pemutakhiran data seperti apa?
5: Nah, ketika memang kita melakukan proses-proses uji petik ya, kita bersyukur sekarang ini desa punya perangkat yang sudah, kadang kan kita kesusahan mencari orang ya,
4: mencari
5: orang ke rumahnya itu untuk uji petik susah sekali. Karena kadang-kadang kalau di desa, di beberapa desa ya, alamatnya kan cuma Banjar Dinas begitu. Beda kalau di daerah perkotaan ya, RT/RW, nama jalannya, nomor rumah. Kalau di desa itu alamatnya cuma desa, kayak misalnya saya, Desa Panji, Banjar Dinas, Kelonkow. Nah itu kan susah ya, apalagi kalau orang desa kadang-kadang taunya nama-nama panggilan.
4: Iya benar.
5: Nah ini kita kadang jadi kendala begitu.
4: Apalagi nama sama.
5: Jadi itu, nah bersyukur kadang di desa itu datanya sudah sangat baik ya, desa punya SIAK begitu, sehingga dari data SIAK bisa kita cross-check, oh ini orangnya siapa, alamatnya di mana, Lian Banjar bisa langsung mengantarkan. Nah ini kadang kemudahan kita hari ini ya, kalau dulu cari orang siapa kemana, nah sekarang tinggal kita ke desa saja untuk cari nama, kita ingin cari orang ini, nanti dari desa mengecek di data SIAK mereka, nanti dicarikan namanya, oh ini namanya ini, tinggalnya di sini, nama jeleknya ini, nama panggilannya ini. Nanti kalau ada klien Banjarnya, klien Banjar kadangkala ikut mengantar kita ke sana, sehingga ini menjadi suatu kemudahan yang kita, apalagi kalau kita berkunjung ke rumah-rumah di desa ya, kadang selalu dapat aja oleh-oleh ya. Kalau kadang-kadang kan kalau kita ke desa itu melakukan pengawasan atau uji petik ya, kadang ada aja rezekinya begitu. Kalau orang-orang desa kan masih suka berbagi hasil-hasil panennya,
4: berguna.
5: Nah itu juga kemudahan-kemudahan, makanya kami di Bawaslu rutin melakukan proses-proses uji petik. Meskipun kadang belum bisa sampai ke keluarga, kita lakukan proses uji petiknya sampai tingkat desa. Dan ini secara berkelanjutan juga kita lakukan untuk memastikan data yang dilakukan oleh KPU atau pemutakhiran data berkelanjutan dilakukan oleh KPU benar-benar valid. Jadi kita pastikan bahwa KPU tidak bekerja hanya di atas meja saja ya, menerima data lalu dimasukkan begitu, tapi juga kita pastikan memang sudah sesuai dengan faktanya.
4: Iya, luar biasa ya kinerja dari Bawaslu Kabupaten Buleleng yang memang harus terjun langsung ke desa-desa bahkan ke rumah warga untuk uji petik nih datanya. Jadi untuk menjaga pemutakhiran datanya, Kenten. Nah, karena waktu sudah mau habis, mungkin sebagai closing nih Ganesha, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja terkait dengan topik yang kita bahas sore hari ini, silakan.
5: Baik, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Buleleng ya, bahwa pemutakhiran data pemilih ini sangat penting ya, karena ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan kita yang memiliki hak pilih semuanya terdaftar, karena satu suara saja sangat berarti. Jadi mari sama-sama kita pastikan kita terdaftar di data pemilih. Jadi jangan malu, jangan malas untuk mengurus data kependudukan. Kita sama-sama harus memastikan, meskipun kita lihat oh pemilu masih jauh begitu, tapi sedari awal jika kita bisa memastikan data ini akurat, maka 2029 semua orang yang sudah memiliki hak pilih dan terdaftar, sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti pemilu-pemilu sebelumnya.
4: Baik, luar biasa. Terima kasih Ganesha sudah meluangkan waktu di sini ya untuk sharing banyak banget terkait dengan pemutakhiran data gitu ya. Jadi meskipun seperti yang Ganesha bilang pemilu masih jauh, tapi memang dari sekarang kita harus sudah prepare agar next pas pemilu nanti semuanya warga sudah tergaper datanya gitu. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih. Semoga dialog kita hari ini dapat dipahami ya, bahwa data pemilih yang akurat ini merupakan salah satu pondasi penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang berkualitas. Pengawasan bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan juga kesadaran dari masyarakat semuanya. Terima kasih Ganesha. Dan pendengar Pro 1, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan perbincangan kita hari ini ya, dalam dialog Suara Nusantara dengan topik yang kita bahas, pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh Bawaslu Buleleng. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung ya dengan RRI Pro 1 Mataram guna mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, host RRI Mataram.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gilimanuk. Bersama saya Kuryatun Hafizah, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Imbauan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan. Namun, kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi.
2: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan. Cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arah-naran beliau. Selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki triwulan ketiga.
0: Wagub menambahkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan jajaran pemadam kebakaran. Hal ini menjadi evaluasi setelah kebakaran melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Pemerintah menilai penanganan di lapangan perlu lebih terarah agar kepanikan tidak menghambat proses pemadaman dan penyelamatan. Selama semester pertama tahun ini, sebanyak 56 kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Sumbawa. Kebakaran bukan hanya melanda rumah warga, namun juga terjadi di lahan masyarakat dan sejumlah fasilitas lainnya. Randy Pratama melaporkan.
4: Jadi lahan sudah jelas, kena api rokok, kemudian sengaja dibakar dan sebagainya.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkartan Kabupaten Sumbawa mencatat 56 kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Damkartan Kabupaten Sumbawa, Sahabudin, mengatakan petugas mencatat 18 kejadian pada triwulan pertama dan meningkat menjadi 38 kejadian pada triwulan kedua. Pada triwulan pertama, kebakaran melanda 10 rumah, 1 kantor, 1 sarana transportasi, 1 pusat perekonomian, serta 5 kejadian lainnya. Sementara pada triwulan kedua, kebakaran melanda 19 rumah, 2 lahan, 2 kantor, 5 sarana transportasi, 1 pusat perekonomian, 1 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas ibadah, dan 7 kejadian lainnya. Sabudin menyebut, kebakaran lahan kerap terjadi saat warga membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, kemudian meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Ia juga mengingatkan warga terhadap risiko arus pendek listrik. Penggunaan kabel tidak sesuai standar, beban listrik berlebihan, serta peralatan elektronik yang tidak diawasi dapat memicu kebakaran rumah. Damkartan bersama PLN terus memberikan edukasi mengenai keselamatan penggunaan listrik. Petugas juga menyosialisasikan penanganan awal kebakaran kepada masyarakat.
4: Jadi lahan sudah jelas, kena api rokok, kemudian sengaja dibakar dan sebagainya. Tapi kalau rumah kadangkali yang banyak kita inventarisir ini, obat nyamuk juga bisa menjadi penyebab, obat nyamuk, kemudian rokok sembarang, kemudian kompor gas, kemudian kabel yang serabutan yang ya, memberikan kepada tetangga-tetangga itu juga bagian dari itu.
5: Sahabudin meminta warga untuk tidak membakar lahan tanpa pengawasan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan kompor dan peralatan listrik dalam kondisi aman. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan kebakaran agar petugas dapat melakukan penanganan sebelum api meluas.
0: Maraknya kebakaran belakangan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Beberapa dari mereka berharap pemerintah dapat segera menanggulangi bencana tersebut. Dan berikut tanggapan mereka.
6: Nama saya Yarki dari Mataram. Terkait kebakaran hutan ini, pemerintah kan lagi marak-maraknya pengen sawit segala macam. Kebetulan sekali di tempat yang pengen dia tempatkan sawit itu ada kebakaran gitu. Entah itu dia disengaja atau di tidak gitu. Kita juga di Lombok juga ada beberapa titik-titik kebakaran juga, kayak di Desa Sade. Kemarin juga ada di Jalan Adi Sisup tuh. Seharusnya juga pemerintah lebih aware juga nih terkait kebakaran-kebakaran di Kalimantan khususnya. Karena iya, setiap tahun tuh pasti ada gitu. Terulang lagi seperti itu.
7: Muhammad Raja Bulasbi, saya dari Lombok Timur. Kait dengan kebakaran, saya melihat bahwa di sini terjadi di mana-mana kebakaran, baik di Loteng, saya melihat juga kemarin dari Lombok Timur. Nah, harapan saya di sini untuk pemerintah lebih mendisiplinkan atau lebih melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar, khususnya di Lombok ini, nantinya bisa untuk menanggulangi bagaimana kejadian atau bencana-bencana selanjutnya tidak terjadi lagi.
8: Saya Sofia dari Lombok Timur. Jadi tanggapan saya soal kebakaran itu, saya dengar-dengar sih dari beritanya itu, terutama ya di Kalimantan, itu pembabatan hutan ya, sekitar berapa hektar sampai bencana alam, asap di mana-mana kabarnya. Itu ya sayang sekali. Padahal kan dengar-dengar tuh dikarenakan dibakar secara sengaja untuk menciptakan lahan. Lahan untuk pertanian, perkebunan atau entah apalah. Mungkin untuk mau membabat lahan, kalau ingin mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan, itu mungkin bisa memanfaatkan yang lain tanpa perlu membabat hutan.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, terutama di tengah puncak kemarau Agustus-September 2026. Warga diminta tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan instalasi listrik dan peralatan rumah tangga aman untuk mencegah kebakaran. Berikut penjelasan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD NTB, Sadimin, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
9: Kebakaran ini kan kejadian kebakaran ada beberapa kali sudah terjadi. Kemarin di Sade, terus semalam juga di Lombok Timur, dan beberapa titik juga mengalami itu. Nah, ini antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov sendiri apa ini, Pak Kalak?
10: Ya, kita hanya bisa menghimbau aja, karena ini cuaca sangat panas, ekstrim, seperti di leaflet-leaflet yang sudah kita bagikan, maupun baik lewat media sosial maupun di anu ya. Harus jaga kebersihan, terutama sampah. Kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan. Gitu. Ini kan angin dan sebagainya kan. Kemudian mungkin benahi yang kira-kira berpotensi menimbulkan kebakaran lah. Misalnya ada kabel-kabel yang berserakan atau berpotensi tertimpa pohon, itu segera dirapikan. Paling gitu aja saran gitu.
9: Pak Kalak, ini kan yang tidak hanya lahan aja yang rentan, tapi pemukiman juga rentan ini. Iya, apa itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat?
10: Ya justru itu himbauan kami, jaga kebersihan, kemudian kalau buang puntung rokok jangan sembarangan, itu kan potensi paling besar itu sebenarnya kan. Ya, kemudian kalau yang potensi hemat air dan sebagainya.
9: Kalau berkaca dari kebakaran di Sade sama di Anjan ini, kira-kira apa yang menjadi pemicu utama, Pak Kalak?
10: Kami belum melakukan anu, cuman yang tahu kan asumsi masyarakat yang cerita itu, saya juga nggak begitu paham bahasanya kan, bahasa sasa katanya
9: itu
10: konsleting listrik sih katanya. Ya makanya ini kan angin terus kering kan, sehingga kalau ada kabel-kabel yang apa, kalau orang Jawa ngelewer gitu loh, yang nggak teratur, itu segera dibetulkan supaya nggak terumbang-ambing kan. Itu bisa menimbulkan konsleting kebakaran juga kan, kalau ketarik-tarik kena angin itu ya, supaya segera dirapiin gitu.
9: Kondisi kemarau sekarang ini seperti apa, kalau boleh tahu gambarnya, Pak Kalak?
10: Ya kalau ini kan Agustus September itu kan puncaknya. Ya jadi di mana-mana kekeringan, sehingga kita memang melibatkan, kemarin saya sudah rapat dengan para pihak untuk bisa membantu air minum gitu. Kalau Karhutla kemarin kan kita sudah persiapan apel siaga untuk memetakan kira-kira keperluannya apa, barangnya di mana, supaya nanti pada saat terjadi kebakaran kita sudah siap.
9: Untuk anggaran sendiri ada disiapkan untuk penanganan bencana kebakaran, Pak?
10: Secara khusus nggak ada, tapi kalau nanti terjadi tentunya dampaknya kan akan ditangani ya berbagai sumber nanti. Kayak di Lombok Tengah kan begitu kebakaran kan sumbernya dari berbagai sumber, sumbangannya gitu. Kalau nggak cukup yang pakai PTT dan sebagainya.
9: Ya. Berarti ini di Agustus ini menjadi puncak ya sama September?
10: Iya, kalau kekeringan puncaknya Agustus-September, sesuai ramalan BMKG kan.
9: Kalau potensi hujan di prediksi kapan ini akan muncul?
10: Kan ini prediksi BMKG yang sumber air di bawah normal itu kan sampai Desember. Ya mudah-mudahan kalau seperti biasa kan biasanya Oktober, November udah mulai hujan. Mudah-mudahan ini juga sama ya.
9: Terakhir Pak Kalak, himbauan kepada masyarakat supaya waspada terhadap ancaman kebakaran ini?
10: Yang pertama ya tentunya jaga kebersihan, terutama sampah ya. Kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan. Kemudian untuk pembersihan lahan kalau bisa jangan dibakar. Ya, biasanya kan pembersihan lahan sama persiapan tanam ini kan dibakar. Kalau bisa jangan dibakar.
9: Nah, banyak warga juga di pagi hari kan meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja. Itu mungkin gasnya atau seperti
10: gas. Ya, kalau seperti itu kan otomatis baik musim bencana mau enggak, musim kering maupun enggak kan kalau gas dan sebagainya kan harus diantisipasi, termasuk listrik, kipas angin dan sebagainya kan harus dimatikan kan supaya enggak terjadi konsleting. Biasanya kan itu cuaca yang kayak gini sama gesekan-gesekan ini kan angin juga luar biasa kan gitu.
9: Terima kasih Pak Kalak atas informasinya di RRI Mataram.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gilimanuk. Program tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu 3 tahun.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 gigawatt peak. Dalam sambutannya, ia menegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt peak ini dalam 3 tahun.
3: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi, kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
11: Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Saat ini, total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 gigawatt peak yang berasal dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan langkah konkret mendukung aspacita terkait swasembada energi, hilirisasi, sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali. Proyek ini diproyeksikan mengeliminasi pembangkit berbahan dasar minyak BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan baterai energi storage system.
12: Ini launchingnya ada di Bali sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali ini akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau atau energi bersih yang jauh lebih andal, yang jauh lebih bersih, dan jauh lebih ekonomis, yang lebih murah. Nah, tentu saja akselerasi ini perlu memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan.
11: Proyek senilai 9,157 triliun rupiah ini mencakup kapasitas dan produksi. Kapasitas PLTS mencapai 300 gigawatt peak dengan sistem penyimpanan baterai atau BELT 1000 megawatt serta target produksi energi hingga 470 gigawatt peak. Efisiensi energi mampu menghemat konsumsi BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 321 hektar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Program di bawah Kopma Citra Dana Undiksa ini menerima berbagai jenis sampah yang masih dapat dimanfaatkan.
13: Yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin.
14: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bank Sampah Undiksa telah berjalan sejak 2017 dan dikelola mahasiswa melalui bidang 2 Kopma Citra Dana Undiksa. Layanannya terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, botol kaca, kardus, duplek, dan galon. Sampah kemudian dipilah dan dijual kepada mitra seperti Sado Eco Bank dan pengepul. Sekretaris Bank Sampah Undiksa Komang Sri Wahyuni mengatakan kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan mahasiswa. Koordinator Bank Sampah Undiksa Kade Anggi Putri Pratiwi mengatakan pengelola tidak menerima fee karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja organisasi. Meski demikian, mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah serta akan memperluas edukasi melalui kolaborasi dengan organisasi mahasiswa di Undiksa.
13: Untuk fee itu dari kami tidak ada, karena kami sudah melihat tersebut. Jadi kami juga senang, karena kami juga pastinya secara finansial tidak, namun secara ilmu pastinya kami dapat. Karena nanti untuk kedepannya juga kami kan pastinya secara regenerasi akan selalu menginformasikan ataupun menyosialisasikan hal tersebut. Bahwasannya yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin ada mahasiswa baru itu, semakin dikit juga yang mengetahui. Mungkin kedepannya itu kami akan ada bekerja sama terkait dengan penyebar luasan informasi. Nanti di mana entah itu informasi terkait jenis sampah.
14: Bank Sampah Undiksa membuka layanan setiap minggu pukul 14.00 hingga 17.00 WITA. Sampah yang disetorkan akan ditimbang dan hasilnya dapat diterima dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Kedepan, pengelola berencana membuat berbagai produk kreatif dari sampah untuk mendukung edukasi. Bank Sampah Undiksa berharap semakin banyak mahasiswa dan masyarakat memilah serta menjual sampah daripada membuangnya sembarangan.
13: Mungkin kedepannya sadarilah bahwa suatu sampah itu sangat berarti jika digunakan dengan baik ataupun menjadi suatu diolah dengan baik dan dapat menjadi barang yang berguna. Jadi sampah bukan hanya masalah tapi juga bisa mengatasi suatu masalah lainnya.
14: Anggota Bank Sampah Undiksani KD Astini mengajak masyarakat lebih bijak mengelola sampah karena sampah yang dimanfaatkan dengan baik tidak hanya mengurangi masalah lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pelaku UMKM wajib mengetahui dan memahami peluang pasar kekinian. Membaca peluang pasar menjadi kunci agar produk yang dihasilkan berkualitas dan mengikuti tren terkini.
15: para pengusaha, pengrajin harus bisa membaca peluang pasar.
16: Kemajuan teknologi di era digital cenderung memicu perubahan tren mode dengan cepat. Kondisi itu harus disiasati pelaku UMKM dengan membaca peluang pasar kekinian, dengan mengetahui dan memahami peluang pasar dengan tren digital. Selera pembeli muda dan cara promosi modern akan memastikan produk yang dihasilkan laris manis dan sesuai dengan diinginkan pasar. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi, menyikapi geliat peluang pasar kekinian yang wajib diketahui pelaku UMKM lokal. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata. Ruta Adi mengatakan dengan ruang khusus tersebut, pelaku UMKM harus tetap bisa membaca peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Ia menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif menjaga kualitas produk, dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku UMKM memperluas jaringan pemasaran produk.
15: Peluang pasar itu tentu saja akan dinamis dan tidak statis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Intinya adalah setiap pengrajin, khususnya UMKM ini, memiliki landasan bekerja, yaitu produktif, kreatif, inovatif.
16: Sementara owner PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan di Komang Rosiani mengakui, tren mode memang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi, menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Rosiani menekankan produk tas anyaman Rotenbi biasanya dipasarkan tidak hanya melalui pameran kerajinan, namun juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan tren kekinian.
17: Terima kasih, sampai kita dipercaya untuk menjadi salah satu souvenirnya mereka dulu nih, diadakan di hotel, kemudian dari pihak hotelnya juga mulai melirik, kemudian ada kurasi, kemudian mereka juga minta skema-skema yang dibutuhkan, tentu saja pasti akan selalu ada kurasi.
16: Membaca peluang pasar kekinian menjadi hal krusial yang wajib dipahami pelaku UMKM. Memahami peluang pasar kekinian berarti pelaku UMKM mengikuti tren digital, selera pembeli muda, dan cara promosi modern agar produk lokal berkualitas dan berdaya saing. Membaca peluang pasar kekinian dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, mengikuti komunitas dan pasar, serta mencari relasi baru dan mengenali keinginan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Ayurini laporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Buleleng dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional yang disiapkan untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus membuka peluang penyelenggaraan World Series panjat tebing di Bali Utara.
18: Supaya kejuaraan dunia atau seri World Series ya, World Series panjat tebing itu bisa.
19: Kabupaten Buleleng membidik peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia panjat tebing setelah dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional. Fasilitas tersebut direncanakan menjadi sarana peningkatan prestasi atlet sekaligus membuka kesempatan Buleleng menggelar kompetisi panjat tebing berskala dunia. Pembangunan venue ini juga diharapkan memperkuat posisi Bali Utara dalam pengembangan olahraga dan pariwisata. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Provinsi Bali, Putu Yudi Atmike mengatakan, pembangunan wall panjat tebing di Buleleng tidak hanya ditujukan sebagai tempat latihan dan pelaksanaan kejuaraan. Keberadaan fasilitas berstandar internasional tersebut juga dirancang untuk mendukung pengembangan sport tourism dengan memanfaatkan karakter alam yang dimiliki Buleleng. Menurutnya, perpaduan venue olahraga dengan panorama alam akan menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta maupun wisatawan.
20: Sehingga nanti pembangunan panjat tebing di Buleleng ini tidak hanya sekedar dibangun untuk kejuaraan, tapi bisa mendukung daripada sport and tourism. Sehingga nantinya mudah-mudahan tempat ini bisa tumbuh sebagai bagian daripada lingkungan tata ruang yang bisa mendukung tourism itu sendiri.
19: Wall panjat tebing akan dilengkapi dengan fasilitas nomor speed, boulder, dan lead berstandar internasional untuk mendukung pembinaan atlet dan kompetisi. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menyebut fasilitas ini merupakan apresiasi atas prestasi Desa Kmaderita Kusumadewi sekaligus membuka peluang Buleleng menjadi tuan rumah event internasional. Pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas pendukung untuk menunjang operasional venue.
18: Tujuannya selain untuk meningkatkan prestasi atlet panjat tebing di Bali khususnya di Buleleng, juga tujuan adalah supaya kejuaraan dunia atau seri World Seri Panjat Tebing itu bisa terlaksana di Bali khususnya di Buleleng.
19: Gede Supriyata menegaskan Buleleng tidak hanya menyiapkan diri sebagai pusat pembinaan atlet tetapi juga membangun infrastruktur olahraga bertaraf internasional. Kehadiran venue tersebut diharapkan membuka peluang mendatangkan atlet dari berbagai negara sekaligus mendorong sektor akomodasi, UMKM, transportasi, dan pariwisata. Wall Panjat Tebing ini juga diproyeksikan sebagai bagian dari pengembangan sport tourism Bali Utara. Karakter alam Buleleng dan kedekatannya dengan berbagai destinasi wisata dinilai menjadi daya tarik pendukung penyelenggaraan event internasional. Pembangunan ditargetkan berjalan pada tahun 2026 dengan dukungan sarana pendamping agar venue dapat digunakan untuk latihan hingga kompetisi internasional. Buleleng berharap fasilitas ini mampu membuka peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sekaligus memperkenalkan Bali Utara melalui perpaduan olahraga dan pariwisata. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, pemerintah Provinsi NTB meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gili Manuk. Dari Studio Persatu RRI Mataram, saya Kuryatun Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan jaul dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selamat.

0: Aduh, kenapa ya bangun pagi tapi rasanya lelah dan ngantuk?
1: Memangnya semalam tidur jam berapa?
0: Sekitar jam 2 pagi sih, Tika. Kebanyakan scroll media sosial sih.
2: Wah, pantas saja. Kurang tidur bisa membuat tubuh cepat lelah, sulit fokus, bahkan membuat suasana hati jadi kurang baik.
0: Jadi, Riz, bukan cuma ngantuk ya efeknya ya?
2: Betul. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memulihkan energi untuk beraktivitas keesokan harinya.
1: Makanya, orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh tetap sehat dan produktif.
0: Wah, mulai malam ini aku harus mencoba ya mengurangi begadang nih.
2: Setuju. Jangan korbankan kesehatan hanya karena sulit lepas dari gawai.
1: Yuk, biasakan tidur yang cukup,
0: istirahat berkualitas hari ini
2: untuk tubuh yang lebih sehat esok hari.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sane mangkin pianak tiang sampun di kekejuan. Sake wale tiang nak termekidian. Sampunang angin demantu nanging

Gong kebyer menjadi salah satu seni musik tradisional Bali. Seiring waktu, kesenian Bali yang satu ini mampu mencerminkan dinamika budaya Bali. Melalui sejarahnya hingga instrumen yang memukau, perkembangan gong kebyer menjadi cerminan gemilang warisan budaya Pulau Dewata. Mengutip dari laman disbud.buleleng.kab.isi.dps.ac.id, gong kebyer menjadi tabuhan bersama dan serentak yang diiringi oleh hampir semua tungguhan pada perangkatnya, kecuali tungguhan suling, kajar, rebab, kempul, bebende kemong, kajar, dan terompong. Bentuk kebyer menjadi satu kesatuan dengan gending yang letaknya bisa di depan, di tengah, ataupun di bagian akhir. Jenis kesenian kebyer sering digunakan pada iringan tarian maupun tabuh petegak atau instrumen. Kesenian yang satu ini memiliki nuansa yang keras dengan tujuan kebyer, mampu membangkitkan semangat orang-orang yang menyaksikannya.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
2: Eh, subuh sematuran.
1: Subuh beli, neh lungsuran beli.
2: Eh, atuh ini subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men beli hadi rengas gati ki pekane uleng tuni, apa kali?
2: Kali plastik nih lo.
1: Plastik.
2: Lebih ngapa plastik lo? Laka rangu nunas tirte.
1: Eh, beli made. Jani nak sing dadi nunas tirte nganggo plastik tawang.
2: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
2: Oh, gitu loh. Beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar meli toples maluna. Anggur nunas tirte nih.
1: Eh, ngoyong. Ini toples tiang yang ngon beli. Busa nak lebihan tiang beli. Nih anggon.
2: Ih, seksama nih loh. Eh, kuda nih beli nih.
1: Aduh, depang
2: sudah beli. Terbayar lah, terbayar.
1: Depin beli.
2: Eh, nah.
3: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari. Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-22 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Om Swastiastu, Rahayeng Wengi Semata Wana Pro Satu RRI Sing Raja Ring Di Jaman Temegena Mulai ini ke GNI Nyarangi Semata Serang Sami Sari Mangkin Ring Acara Tembang Dewata Ayo saya di biasa Tembang-tembang Pak Bali Nalar informasi seputaran Bali Jagi aturan tia menjadi Semata Serang Sami Sari Mangkin yang medui sigi informasi Sani ini kutip dari laman RRI.co.id terkait dengan rahasia pagar spiritual kayu tulak dan kayu sisik. Pendengar Pro 1, kayu tulak dan kayu sisik ini tidak hanya berfungsi sebagai tanaman hias. Kedua jenis vegetasi ini memegang peranan penting dalam konsep arsitektur tradisional dan juga sistem pengobatan Bali kuno. Masyarakat adat di Bali secara turun-temurun mengintegrasikan kayu tulak dan kayu sirih ke dalam tata ruang pekarangan rumah. Jadi penempatannya diatur sedemikian rupa di sekitar pintu masuk utama atau angkul-angkul rumah tinggal. Jadi berdasarkan konsep penataan ruang, keduanya bertindak sebagai tameng spiritual bagi para penghuni rumah. Jadi peran penting kedua tanaman ini tersurat dalam lontar taru premana. Dalam lontar tersebut, tumbuh-tumbuhan dikisahkan dapat berbicara dan menyampaikan khasiat medisnya sendiri. Kayu tulak yang berkarakteristik hangat dan tawar berfungsi untuk menolak penyakit serta kesialan. Daunnya bisa ditumpuk menjadi boreh atau balur untuk mengobati demam, masuk angin, hingga menangkal gangguan non-fisik atau sengkala. Sebaliknya, kayu sisih yang bersifat sejuk berfungsi sebagai pemisah atau nyisihang unsur penyakit. Jadi dengan memanfaatkan lumatan daun atau kulit batangnya berfungsi untuk menyembuhkan luka luar, memar dan juga bisul sekaligus membersihkan aura tubuh dari rasa gelisah. Selain itu kedua tanaman ini sering dijumpai sebagai sarana upakara atau sesajen pembersihan diri seperti biakale dan pengulapan. Nah jadi pendengar Pro 1 menariknya lagi nih khasiat yang tertulis dalam lontar kuno tersebut kini mulai terbukti ya secara ilmiah melalui berbagai penelitian laboratorium. Ranah medis modern menemukan bahwa kandungan kimia dari kedua tanaman ini memiliki senyawa aktif yang tinggi. Berbagai riset farmasi mulai mengisolasikan ekstrak daunnya ya untuk kepentingan klinis.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

balik harum dupa dan kidung suci Pitreyatnya di Bali, Desa Padang Bulia Sukesade menjaga tradisi unik bernama Pangkonan. Kata Pangkonan berasal dari mangkon yang berarti duduk atau melinggih. Tradisi ini menjadi momen sakral menempatkan 32 orang, 16 pria dan 16 wanita duduk di satu bali gede menikmati hidangan suci yang telah dipersembahkan. Mereka duduk bukan sembarangan, ada urutannya. Mulai dari prajuru adat, bendese, hingga keluarga inti upacara, semua duduk sesuai tingkatan dan usia. Yang disajikan pun istimewa, kepala babi guling, nasi, lauk pauk, lengkap dengan arak berem, semua tersaji sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Lebih dari sekedar ritual, Pangkonan menanamkan nilai luhur, kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab. Pangkonan, sebuah cermin budaya Bali yang penuh makna dan filosofi, karena tradisi bukan sekedar warisan, tapi juga jati diri.

0: kembali sani konggahang saking stasiun radio Duni. Sani mangkin ngiring piar sayang tumbang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inggih, semoga ana pro satu RRI Singaraja ring di Jumat Pagana punika iwau nggih, tembang-tembang Pak Bali nalar informasi seputaran Bali sampun aturang tiang ring acara tembang dewate ini puputang rawi di kidumon. Nangi sematon sampun amat tilar ini kantun niki berdua galah malih siki jam nyarengi sematon serang sami tetap satya ring pro satu RRI Singaraja malih jebos jagi keunggang tiang niki nggih tembang-tembang Pop Bali, talar mulai jebos nih kewinta teman-teman pop Indonesia. Lan teman-teman kayak biasa, Raina Buda nih ki, nape ring menit ke 30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan ikuti mimbar agama Hindu dengan topik Merdeka dalam Perspektif Hindu oleh Ide Bagus Teguh Piatnyane. Sane jagi nyaring ini kengeh dengan acara mimbar agama Hindu. Selamat tahun dia sarasami, sampunang dun matilar, tetap satia ring pro satu RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Kantor RRI. Mari kita simak lagi.
1: Apakah mungkin dari BPN sendiri ada kebijakan atau program untuk mensurvei katanya beberapa masyarakat yang memang tanahnya belum disertifikat agar tertib membayar pajak? Gimana nih tanggapannya Ibu?
2: Baik, jadi perlu dibedakan antara kewajiban pembayaran pajak dengan pensertifikatan tanah.
1: Iya.
2: Kalau untuk pensertifikatan tanah itu memang berada pada koridor terkait dengan kantor pertanahan di bawah Kementerian ATR BPN. Itulah kita memiliki program yang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Dalam hal ini apabila masyarakat yang memang tanahnya belum pernah disertifikatkan akan disertifikatkan itu melalui program PTSL. Dan untuk perpajakan Nike itu lain halnya, itu berada pada koridor terkait dengan pemerintah Kabupaten Buleleng.
0: Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.
3: Bulan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak orang yang masih mengurung diri dan menyembunyikan penyakit kankernya. Tidak semua masyarakat mengetahui gejala dan upaya untuk melakukan penanggulangan kanker yang terjadi. Banyak penderita yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah parah. Hal tersebut tentu juga akan menghambat proses penyembuhannya. Dalam buku Aku Menang Atas Kanker memberikan sebuah gambaran pola hidup yang sehat, upaya pencegahan kanker, mendeteksi kanker, dan pengobatan penyakit kanker. Terdapat tulisan mengenai kisah seseorang yang berhasil sembuh dari penyakit kanker. Dr. Alvita Dewi Siswoyo, beliau adalah seseorang yang pernah menderita dua jenis kanker, yaitu retinoblastoma atau kanker retina, dan primitive neuroectodermal tumors atau kanker syaraf. Beliau terus memotivasi dirinya bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan kesembuhan tidak akan bisa datang sendirinya tanpa kita berani memperjuangkannya. Kisah yang dituangkan dalam buku ini diharapkan menjadi motivasi untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam melawan kankernya. Kesembuhan akan muncul dari semangat disertai usaha medis dan juga doa. Buku Aku Menang Atas Kanker, karya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, terbit tahun 2013 dengan ketebalan 159 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Bro satu. Channel informasi dan inspirasi
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Halo para pendengar, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu.
1: Om Swastiastu, anak-anak. Setiap bulan Agustus, kita berbicara tentang satu kata yang sangat besar maknanya, yaitu merdeka. Kita memasang bendera, kita mengikuti upacara, kita menyanyikan lagu kebangsaan, kita mengenang jasa para pahlawan. Tetapi hari ini Aji tidak ingin hanya bertanya, kapan Indonesia merdeka? Aji ingin mengajak kalian bertanya lebih dalam, benarkah kita sudah merdeka? Angge, menurut kamu, apa arti merdeka?
0: Kalau secara negara, kita memang sudah merdeka, Ji. Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Tetapi, kalau ditanya apakah manusia Indonesia benar-benar merdeka, saya justru bingung. Kita katanya merdeka, tetapi masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Katanya merdeka, tetapi masih ada korupsi. Katanya merdeka, tetapi masih ada kekerasan. Bahkan banyak anak muda yang kehilangan arah hidup. Jadi sebenarnya kita merdeka atau belum ya, Ji?
2: Saya juga berpikir begitu, Ji. Dulu bangsa kita berjuang melawan penjajah dari luar. Sekarang penjajahnya mungkin bukan lagi tentara asing, tetapi bisa jadi penjajah itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita dijajah oleh kekerasan, hawa nafsu, ego, gaya hidup, kecanduan media sosial, materialisme, budaya konsumtif, bahkan ketakutan terhadap penilaian orang lain. Jadi, apakah kemerdekaan hanya berarti tidak ada penjajah asing?
1: Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Kemerdekaan secara nasional memang telah kita raih. Tetapi dalam perspektif Hindu, kemerdekaan tidak berhenti pada bebasnya bangsa dari penjajahan fisik. Kemerdekaan yang lebih dalam adalah kemampuan manusia membebaskan dirinya dari belenggu adharma. Orang yang bebas secara fisik belum tentu merdeka secara batin. Sebaliknya, seorang yang mampu mengendalikan dirinya, pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya sedang menuju kemerdekaan sejati. Begitu.
0: Berarti menurut Hindu, seseorang bisa saja tinggal di negara yang merdeka, tetapi dirinya belum siap merdeka ya, Ji?
1: Betul, coba lihat sekarang. Orang bebas memilih makanan, tetapi tidak mampu mengendalikan keserakahannya. Orang bebas menggunakan media sosial, tetapi justru diperbudak oleh like dan komentar. Orang bebas memiliki uang, tetapi diperbudak oleh keinginan memiliki lebih banyak. Orang bebas berbicara, tetapi tidak mampu menjaga perkataannya. Orang bebas memilih jalan hidup, tetapi kehilangan arah karena tidak memiliki dharma. Itulah yang disebut penjajahan dari dalam. Kalau dalam Bhagavad Gita, anggap biar tahu begitu juga Farel sebagai mahasiswa, ada seloka dalam Bhagavad Gita yang berbunyi seperti ini. Udaret atmanamanam natmanam asawa dayet, yang artinya sederhana sebenarnya. Hendaknya seseorang mengangkat dirinya dan jangan membiarkan dirinya jatuh karena dirinya sendiri. Ini termuang dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 5. Jadi perjuangan kemerdekaan berikutnya adalah perjuangan mengalahkan diri sendiri, begitu.
2: Oh, jadi musuh terbesar manusia bukan selalu orang lain.
1: Benar. Kadang musuh terbesar kita adalah pikiran yang tidak terkendali, keinginan yang tidak terbatas, ego yang terlalu besar, dan dharma yang kita abaikan.
0: Ci, tadi Aji mengatakan tentang dharma, tetapi apakah hubungannya dengan Trihita Karana?
1: Hubungannya sangat besar. Trihita Karana mengajarkan tiga hubungan harmonis. Yang satu atau pertama disebut parahyangan, adalah hubungan harmonis manusia dengan Tuhannya atau ide sang yang widiwasa. Yang kedua kita mengenal dengan pawongan, adalah hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga kita mengenal konsep yang namanya palemahan, adalah hubungan harmonis manusia dengan alam lingkungan. Sekarang kita lihat realitanya.
2: Ini menarik, Ji. Kita bisa sangat rajin sembahyang, tetapi setelah sembahyang, kita masih mudah marah. Masih suka mencaci, masih menyebarkan berita yang belum tentu benar, masih melakukan ketidakjujuran.
1: Nah, itulah yang harus kita renungkan. Religiositas

0: yang mudah menghakimi orang lain hanya berbeda pilihan. Padahal Hindu mengajarkan kan kita mengenal Tatwam Asi. Engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita sedang merusak kemanusiaan itu sendiri. Maka pertanyaannya, bagaimana kita mengatakan bangsa ini merdeka kalau sesama manusia masih saling menindas?
1: Oh, berarti kemerdekaan harus menghasilkan rasa kemanusiaan.
0: Tepat. Kemerdekaan bukan kebebasan untuk melakukan apa saja. Kemerdekaan adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau kebebasan digunakan untuk menghina, menipu, menyebarkan hoax, merusak lingkungan, atau menyakiti orang lain, itu bukan kemerdekaan. Itu adalah kebebasan tanpa dharma, begitu.
2: Wah, menarik nih, Ji. Lalu kalau palemahan tuh apa ya, Ji?
0: Mari kita lihat juga lingkungan kita. Sampah semakin banyak, sangat tercemar, hutan berkurang, plastik digunakan berlebihan, laut pun tercemar. Bali sendiri menghadapi persoalan sampah, kepadatan tekanan pariwisata, dan perubahan lingkungan. Kita ingin hidup nyaman, tetapi sering lupa bahwa kenyamanan itu mengambil sesuatu dari alam. Kita ingin pembangunan, tetapi terkadang lupa menjaga keseimbangan. Padahal konsep palemahan mengajarkan bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Kita adalah bagian dari alam itu sendiri.
1: Nah, jadi kalau alam kita rusak, kemerdekaan kita apa juga terganggu?
0: Benar. Coba bayangkan sekarang. Kita bebas pergi kemana saja, tetapi udara tercemar. Kita bebas menikmati pantai, tetapi kalau pantainya penuh sampah. Kita bebas membangun, tetapi coba lihat lingkungan kehilangan keseimbangannya. Apakah itu kemerdekaan menurut kalian? Tidak sepenuhnya, sebab kemerdekaan manusia tidak boleh dibangun dengan memperbudak alam itu sendiri.
2: Nah, sekarang Anggek mulai memahami, Ji. Berarti ketika Trihita Karana mengalami degradasi, kemerdekaan manusia juga mengalami degradasi ya, Ji?
0: Persis. Coba kita sederhanakan. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kita juga perlu melihat Trihita Karana, yaitu tiga hubungan yang harus dijaga agar kehidupan tetap harmonis. Pertama, Bapak mengulang lagi nih tentang parayangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Kalau hubungan ini terjaga, manusia akan memiliki iman, kesadaran, dan pedoman dharma. Tapi kalau mulai ditinggalkan, manusia mudah kehilangan arah dan lebih mementingkan materi serta kesenangan duniawi. Nah, yang kedua, pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama. Maksudnya adalah kalau semuanya itu terjaga, kita akan saling menghormati, saling membantu, dan hidup dalam semangat menyambut beraya. Tetapi kalau rusak, muncullah konflik, kebencian, kekerasan, dan sikap tidak peduli terhadap orang lain. Ketiga, palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam. Kalau terjaga, kita akan menghormati dan merawat lingkungan. Tetapi kalau diabaikan, muncullah sampah, pencemaran, kerusakan alam, dan berbagai masalah lingkungan. Jadi, kemerdekaan sejati membutuhkan keharmonisan. Tidak mungkin dong kita mengatakan diri kita merdeka kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, hubungan dengan manusia juga penuh konflik, dan hubungan dengan alam penuh eksploitasi begitu.
1: Oke, Ji. Kalau begitu, kami harus mulai dari mana? Apakah kami harus menyelesaikan semua masalah bangsa?
0: Lucu ya. Tidak demikian. Jadi kalian berdua jangan terlalu berpikir bahwa menjadi pahlawan harus selalu melakukan sesuatu yang besar. Kemerdekaan bangsa juga dibangun dari perbuatan kecil yang dilakukan dengan kesadaran besar. Mulailah dari diri sendiri. Pertama, merdekakan dulu dalam pikiran. Jangan biarkan pikiran dikuasai kebencian. Belajar berpikir kritis. Jangan mudah percaya hoax. Jangan menjadi budak algoritma media sosial. Kedua, merdeka dalam perkataan. Gunakan kebebasan bicara untuk menyampaikan kebenaran. Jangan gunakan kebebasan untuk menghina.

0: karena kata-kata bisa menjadi senjata. Yang ketiga, merdeka dalam perbuatan. Jadilah manusia yang jujur, tidak korup, tidak menipu, tidak mengambil hak orang lain dan tidak melakukan kekerasan, tidak merusak lingkungan. Dan keempat, merdeka dari gaya hidup berlebihan. Ini yang sering menjebak. Jangan mengukur harga diri berdasarkan merek, kendaraan, jabatan, jumlah pengikut, maupun kemewahan. Manusia tidak menjadi mulia karena adanya dan memilikinya. Manusia menjadi mulia karena dharma yang dilakukannya. Yang kelima, merdeka untuk mengabdi. Gunakan pendidikan untuk bangsa. Gunakan ilmu untuk masyarakat. Gunakan agama untuk membangun karakter. Gunakan teknologi untuk kebaikan. Gunakan masa muda untuk berkarya. Jadi kesimpulannya adalah ada basicnya Trikaya Parisude, yaitu pikiran yang baik, perkataan dan perbuatan. Begitu juga bagaimana kita mengatur pola hidup kita.
1: Ji, tapi terkadang orang menganggap agama dan nasionalisme itu dua hal yang berbeda. Lalu bagaimana menurut Hindu?
0: Justru keduanya dapat berjalan bersama. Religiositas memberikan nilai, sedangkan nasionalisme memberikan pengabdian. Orang Hindu yang religius seharusnya tidak hanya mencintai Tuhan, tetapi juga mencintai ciptaannya. Dan mencintai bangsa adalah salah satu bentuk pengabdian. Jangan sampai kita mengatakan saya cinta tanah air, tetapi membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan saya cinta sesama, tetapi menyebarkan kebencian. Jangan mengatakan saya umat beragama, tetapi Hindu hidupnya tanpa dharma.
2: Oke, jadi nasionalisme juga harus diwujudkan melalui perilaku.
0: Iya, nasionalisme bukan hanya mengibarkan bendera. Nasionalisme adalah menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat hukum, menjaga lingkungan, berbuat jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, dan memberikan manfaat bagi bangsa.
1: Nah, sekarang Anggek mengerti. Ternyata pertanyaan apakah kita sudah merdeka tidak bisa hanya dijawab dengan Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Tetapi kita juga harus bertanya, apakah pikiran saya sudah merdeka? Apakah hati saya sudah merdeka dari kebencian? Apakah hidup saya sudah merdeka dari keserakahan? Lalu apakah saya sudah merdeka dari ketergantungan terhadap penilaian orang lain? Apakah saya sudah merdeka untuk memilih dharma?
2: Dan sekarang saya sadar bahwa kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari adharma.
0: Benar. Nah, jadi apa yang adik-adik pahami tadi, sebenarnya karena itu anak-anak jangan hanya menjadi generasi yang menikmati kemerdekaan. Jadilah generasi yang merawat kemerdekaan. Rawat kemerdekaan dengan parahyangan, dekat dengan Tuhan, dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Rawat kemerdekaan dengan pawongan, menghormati sesama, menjaga persaudaraan, dan menghidupkan tattvamasi. Rawat kemerdekaan dengan palemahan, menjaga alam sebagai bagian dari kehidupan. Dan yang paling penting, jadikan dharma sebagai kemudi dalam menggunakan kebebasan. Anak-anak, para pahlawan telah berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Sekarang, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi mengangkat kesadaran melawan kebodohan, ketidakjujuran, keserakahan, kebencian, kemalasan, egoisme, dan adharma. Karena sesungguhnya bangsa yang merdeka membutuhkan manusia yang merdeka. Dan manusia yang merdeka menurut perspektif Hindu adalah manusia yang mampu mengendalikan dirinya, menjalankan dharma, menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Itulah Tritekarana. Maka mari kita isi kemerdekaan bukan hanya dengan pesta, tetapi dengan bakti. Bukan hanya dengan upacara, tetapi dengan dharma. Bukan hanya dengan kata-kata nasionalisme, tetapi dengan pengabdian nyata kepada bangsa dan negara. Mari menjadi generasi yang religius dalam iman, berkarakter dalam perilaku, peduli dalam kehidupan, bersatu dalam kebangsaan, dan merdeka dalam dharma. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bangsa harus kita jaga dengan kemerdekaan diri, dan kemerdekaan diri harus kita arahkan dengan dharma. Demikian mimbar agama yang dapat kami sampaikan dengan judul Merdeka dalam Perspektif Hindu. Akhir kata, kami menutup dengan Parama Santi.
3: Om Santi Santi Santi, Santi Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil.
5: Mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang mudah-mudahan ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SFPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data setnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, di antaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Rizal.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal, dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025. Masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
22: Betul,
1: ya.
22: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
1: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Litiwali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bergabung dengan komunitas bisa menjadi langkah positif untuk menambah teman gitu ya. Kemudian juga bisa memperluas wawasan gitu, mengembangkan keterampilan sekaligus belajar dari pengalaman orang lain. Namun jangan hanya ikut-ikutan ya, karena sedang tren atau mungkin ajakan teman. Nah, pendengar, sebelum bergabung dengan sebuah komunitas, ada baiknya Anda mengenali terlebih dahulu minat dan tujuan Anda untuk mengikuti sebuah komunitas. Nah, pilih komunitas yang kegiatannya sesuai dengan hal yang ingin kita pelajari atau kembangkan. Selain itu, penting untuk memperhatikan nilai dan budaya komunitas. Nah, komunitas yang baik seharusnya menjadi ruang untuk saling menghargai, kemudian mendukung, belajar, dan juga tumbuh bersama. Jadi sebelum memutuskan bergabung, Anda juga bisa mencari informasi tentang kegiatan dan reputasi komunitas tersebut ya. Nah, jika memungkinkan, ikuti terlebih dahulu salah satu kegiatannya. Jadi Anda bisa merasakan suasana begitu ya, dan cara anggotanya berinteraksi dalam komunitas tersebut. Nah, ingat pendengar, komunitas yang tepat bukan sekedar tempat untuk berkumpul saja ya. Namun komunitas yang baik adalah lingkungan yang bisa membuat kita merasa diterima, kemudian bisa berkembang dan terdorong untuk memberikan kontribusi yang positif. Nah, jadi pilihlah komunitas yang sesuai dengan minat, tujuan, nilai serta waktu yang Anda miliki, karena lingkungan yang tepat dapat menjadi tempat untuk bertumbuh dan memberi manfaat bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Letkol I Gusti Putu Wisnu dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumale Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang gerakan bawah tanah. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Letkol Wisnu diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Ia dibentuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional asal Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Bersama I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan pejuang Ciung Wanara, Letkol Wisnu ikut mempertahankan bumi pertiwi Indonesia tercinta dalam perang di Kebun Jagung Margerana, Kecamatan Marga, Tabanan, sampai titik darah penghabisan, yang dikenal sebagai Puputan Margerana. Letkol Wisnu dinyatakan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan tanggal 20 November 1946. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Krokga, Buleleng, Bali Utara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan yang kami relay langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Hanya
0: mas Dwi
1: Bapak
0: ini,
1: Ibu
0: ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya?
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas.
0: Oh,
1: empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener juga, dan mas. Menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh,
1: iya,
0: okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kan? Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini melupa lagi.
0: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih maksudnya?
3: Kameranya
1: mana? Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh?
3: RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
0: ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya, Ruang Kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic?
4: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
5: Dari Sulawesi ke mana? Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya mas, kita bisa ketemu
0: bener,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing ya.
0: Iya,
4: kan?
0: Ya.
1: Boleh dong.
4: Paling tua dan paling tua.
5: Iya, paling tua sih.
1: Boleh. Silakan, silakan di rumah. Ayo, ayo.
6: Aku
1: Rumah yang paling senior.
6: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
6: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven. Steven?
7: Iya.
1: Aku. Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
7: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul, betul, betul.
7: Dan lagi sekarang juga sibuk di
1: Vocal Legacy.
0: Oh.
1: Mantap
0: sih. Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
4: Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayakmu Mas. Padha Surabaya.
0: Lah iya, lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
4: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
4: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya,
0: di vokal sama di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
4: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
4: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
4: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
4: Iya,
1: Sinaran.
0: Oke.
4: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
5: Film apa?
4: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Oh.
1: Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke, oke. Aduh mantap
0: itu.
1: Selama
0: itu ya.
4: Itu lagi filmnya. Jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap, siap.
0: Kalau yang ini Spam main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
5: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
5: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Di slow juga. Ya, pesta ya kan.
5: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya. Okay.
4: Legacy ya, Vocal Legacy.
1: Amin. Yeah.
4: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
7: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
4: Terus dengan ide-ide mendadak gitu.
6: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
5: Koko Steven.
6: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
5: Jadi ada ancaman
6: ya.
1: Ada ancaman. Ya.
6: Terus abis itu aku baru share ke mereka.
1: Ya, ke Audrey sama Sarwana.
6: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh, sergo.
6: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
6: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
6: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
1: hari, hari yang sama itu.
0: Ya. Oh, okay.
6: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Bisa. Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
6: Okay. Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya optimis.
0: Optimis ya.
5: Acaranya itu dari subuh.
4: Dari subuh. Jam satu malam acaranya. Kan tanggal 23 jam 3 satu malam gitu mulai.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
4: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan nanti ini caranya gimana, Irma?
6: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
6: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
6: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
6: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
1: Kenapa nggak lewat Surabaya?
6: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan?
1: Kenapa?
0: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya, Bang Kendi?
8: Makasih Yudi Smail.
0: Siap.
8: Nama Kari.
1: Siap.
8: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Oh, ke Bang Sarwana, oh idolanya kayaknya. Dengar ya.
8: Bang Sarwana agak kareba dan.
5: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya lah.
1: Om sana.
8: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
8: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan karuan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
8: Terima kasih,
0: Pak. Okay. Siap-siap,
1: ya. Okay, ayo Pak Kendi disiakan.
5: Dijawab langsung
0: ya, nanti.
8: Bang,
0: sabar.
8: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
8: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Siap.
8: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita ke mana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
9: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: siap
9: kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Benjo dengan 4 bintang tamu malam ini.
9: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jung, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
9: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
9: satu pertanyaan jawab ya.
1: Ya.
9: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
9: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Pro 1 Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Ayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
9: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
9: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
9: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Halo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
4: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
10: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
10: Soalnya aku udah ibu bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
10: Benyamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan.
1: Ya, silakan.
10: Pertanyaannya untuk kamu. Mm-hmm. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
10: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
10: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
10: Ah, terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke, itu
10: sudah. Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
10: Hari Kamis karena ini libur.
0: Ya ya ya.
10: Terus kemudian perat RSPAD bidan Budi Kemuliaan dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya okay. Semua alumninya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
10: Ya. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh baik. Terima kasih.
1: Makasih Kak. Makasih Bidan Luis.
10: Suara berbeda perempuan dan laki-laki.
0: Oh. Ya ya ya ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Bogor ada ya. Bang Hasanuddin. Selamat malam.
11: Pasti orang Hasan.
12: Selamat malam Bang Yudi. Baik.
1: Iya Bang Hasanuddin, apa kabar?
12: Apa kabar Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
12: Yuk di ruang rindu perjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya Bang.
12: Ini bintang tamunya Masya Allah.
1: Keren, Masya keren Allah, ya. Keren-keren.
0: Iya.
12: Sarwana, woi.
0: Wih, Sarwana yang paling hits kayaknya.
5: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
1: Tinggal di Bogor ya. Orang, orang Makassar yang tinggal ini, di Bogor, betul.
12: Ini saya mesti paling deket ini, Bang.
0: Ya? Yeah.
12: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
12: Asin lah, saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, yeah, boleh.
0: Oke.
12: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu. Pasir putih.
1: Oh! Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Putih. Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
12: Ingin majun, ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang.
12: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke.
12: Okay. Ini menggait semua seluruh bagus sukses
0: siap.
12: Buat tamu semuanya.
1: Ya.
12: Buat ini majun.
1: Mantap.
12: Berkarya terus. Excelsior berarti kamu
1: siap.
12: Oke, pertanyaan itu aja masih kangen.
1: Oke, okay, Bang Hasan.
12: Berikutnya.
0: Oke. Okay.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Maluku Tengah ada.
0: Ayu. Ayu.
1: Halo Ayu.
13: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Baik
1: di baik
0: apa. Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
13: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
13: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
13: Okay. Tadi lebih ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
5: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
13: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada.
4: Ada di Nona.
13: Dek.
4: Ya?
13: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
4: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun itu di Waipia.
13: Masohi, Kota Masohi Maluku.
4: Masohi. Oh, yang kuat pantai kuat-kuat itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
13: Pantai
4: Kuako. Kuako iyo isu lama di sana.
13: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
13: Okay. Terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sama timur Indonesia malu ketinggalan.
4: Iya, iya Nona, Oplera Nortarita.
1: Woi. Apa jawabnya?
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
4: Oplera Nortarita.
1: Nortarita maksudnya.
0: Nortarita, iya tahu.
13: Salam ya buat Tami Nicho, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya.
13: Bapak ini dari Ethiopia dan pulang dari kan prosaterin dari
0: Suriname. Siap, terima kasih.
4: Sembut banget suaranya.
0: Iya.
4: Sembut banget loh. Rambut suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
13: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
5: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
5: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
4: Bisa gitu.
5: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
5: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Ponakan tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
4: Teknologi sekarang kan canggih.
5: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Album nggak apa? Ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya ada lah pasti. Terus kan ada single single juga.
5: Single lebih banyak sih sebenarnya. Hitsnya aja, Irma, hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
4: Oh my god banyak ya.
1: Lu harus konser tuh
0: datanglah.
5: Datanglah.
0: Oh, datang udah ya. Udah. Oke.
5: Heeh. Cinta Stephen-nya juga dong.
13: Oh iya,
5: kalau Stephen-nya
13: kan kita
5: bareng
1: yang duo ya itu.
13: Saya sama terima kasih
1: jiwa. Ya pastinya lebih dari 10.
5: Lebih udah banyak. Dari 10.
0: Iya.
13: Single lebih banyak sih.
1: Oke. Stephen?
11: Kalau aku di Suwarna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
11: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget soalnya. Ada Mengapa Terpilih, terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
11: Terus Sinaran.
1: Sinaran benar-benar. Itu ya. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
5: Iya, harus.
0: Haruskah ya kan? Haruskah. Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Kan? Iya, masih ada.
5: Sinaran juga loh.
1: Oh, Sinaran. Enggak apa-apa sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Masih ada.
0: Oke, okay, Kak Audrey.
4: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh, ya, baterai. Di musika ya, sama grup tekno ya, baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Iya.
4: Ada Enggolari.
1: Enggolari oh.
4: Iya. Ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Dulu ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
5: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
5: Ya.
1: Weh. Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
5: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
5: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
1: Ada trio ada solo kan?
0: Sempat. Ya.
1: Sama Julius
0: Julia. Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
5: Bambi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Nah,
1: kan?
5: Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
5: Produktif kali.
0: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia.
4: Dari mana resep tuh?
0: Dari balik
1: sekarang ya.
4: Bangsar dulu.
5: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan Steven, diasuh ya.
5: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Aduh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
5: GERD. Jadi GERD, itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
5: Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wah. Gitu.
4: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara menjaga
4: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya. Kan, jadi mau ya. every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up. Warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
1: Setuju.
4: Kalau itu
1: kata
4: gitu.
1: Ya. Setuju.
4: Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Bang Steven.
7: Ya, sama sih
4: latihan. Ya. Idem ya.
7: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
4: Ya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
4: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga.

0: juga bermunculan.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Iya. Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Stephen sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
2: Ini bagus nih ya.
0: Kita juga latihan
1: kesini. Tapi dia
2: tapi teknik baru tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
0: Zaman dulu enggak ada. Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
2: Iya, benar. Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
1: Enggak, Irma tuh Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
2: Ini gue sampe bobo.
3: Oke.
1: Gak salah, suaranya bagus kan.
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
2: Oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya tidak dikirim lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu. Pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cakmono masih kiponek lo.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Hah? Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion
1: Pare. Pare ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: kan
1: ada Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
3: Keluar Sarwana.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
4: Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Fatmawati.
1: Aduh, Ibu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya, Bu. Silakan langsung ya, Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira-kira ada kalian orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya
0: Oke, apa tuh?
4: Iya, pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Suka duka.
4: Ya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya, semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen?
1: Stephen. Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: yang Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: jalan-jalannya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Mas
0: Yudi, siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka. Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam,
1: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Salam kembali, Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
7: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Stephen
0: sama Audrey.
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, Kak Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
7: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alera sa betara sa semua.
7: Oh, okay. Bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
8: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform, itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke,
1: nanti akan dijawab ya Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa
0: okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa
0: gitu. Oke, ditunggu ya Teh.
1: Nanti akan dijawab ya Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam.
1: Silakan
0: saya. Silakan Teh.
6: Pak Abdullah tadi ya,
0: Jember, terus
6: ya. Terus ada Kakak Mano di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Siap.
6: RRI Kabupaten ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
7: Oh, ya, so tahu gua iya lagi.
1: Iya, Bang. Silakan Bangle.
0: Silakan, Bang.
9: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
1: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
9: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah
1: Tidung. Siap. Siap, Bang.
9: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa ya?
0: Tenar
9: di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
9: Ya.
0: Itu aja.
1: Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya
0: ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman, selamat malam.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
10: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya nih.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju itu baju hitam.
10: Ceweknya juga baju hitam juga.
1: Siapa bisa
0: kelihatan
1: ya?
0: Kan ada TV-nya.
10: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
10: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven. Oh,
0: cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
1: Steven.
10: Jadi Mas Yudi,
0: ya.
10: Untuk keempatnya ini. Apa nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Oh, nyanyi ke Lampung.
10: Siapa yang udah diulang?
1: Bang Leman.
10: Kaki halus juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
10: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
10: Salam balik untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
10: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
0: Siap.
1: Siap.
10: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
11: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
11: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
11: Ibu. Iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
7: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
11: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
11: Selamat malam buat semua yang
0: cantik. Kok aku enggak disapa sih Mbak Ita doang?
7: Eh, sialnya kok
11: sih.
0: Belum.
11: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesel aku Bu.
11: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
11: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu, suasananya gembira.
1: Betul.
11: Senang banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
1: Asik.
11: Boleh. Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
11: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua, apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan, jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
11: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
11: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
11: Aku lagi, Ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas, siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
11: Mas Yudi.
1: Yudi.
11: Koko, no, Koko. Gini, dibilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya kepada Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diakui
11: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Iyo, mantap ini.
11: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
11: Pengucapan syukur.
0: Oke.
11: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
11: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam apa mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja. Merpati.
11: Salam sukses semua.
1: Okay. Siap Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya ya ya ya ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
12: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
12: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
12: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
12: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
12: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, ya, siap.
12: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
12: Di mana saja berada.
1: Amin.
12: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid, ya, betul. Siap.
12: Ya, hari ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
12: Ya, yang itu saja yang okay, saya
0: siap.
12: Cuma ya sampaikan. Hmm. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
12: Yang oh, iya. Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
12: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
12: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Hmm. Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
12: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Nah,
12: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
12: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Terima kasih ya. Ya.
12: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
1: Amin.
12: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
12: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis ini. Berempat ini.
13: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebenarnya. Karena
0: iya.
13: Di sini punya satu misi, satu.
0: Iya. Oke.
13: Okay. Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Meso sopran ke sopran.
0: Barito.
7: Ya, kalau aku mezzo sopran, ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
7: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya, Bu?
7: Tenor.
1: Tenor.
13: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
0: Heeh.
14: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya. Ya, betul. Nah,
13: aku ada loh di situ.
1: Kenapa? Seru banget. Ya seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: ya,
1: maksudnya?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
7: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
7: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
7: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
7: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow,
7: dingin banget. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
7: Okay. Iya, mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
7: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
0: Oh.
7: Oh, ya, Pak.
14: Udah gak ada. Kalau
13: cita-cita dari
14: dulu itu cita-cita aku dari
0: SMP. Oh, okay.
14: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Wow.
14: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
7: Pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
1: Iya pastinya, siapa tahu loh.
14: Indonesia daripada
1: gue
14: habis ini dimusuhin
1: gue sama Kokoya. Kokoya kan baik. Kan udah dua duetnya loh, udah.
7: Ya,
1: udah
7: pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Kokos Steven.
13: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Cuma keren banget itu.
13: Kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
7: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
7: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
2: Wah,
1: siap.
2: Ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Maher Zain ya.
2: Iya, Maher Zain.
0: Aduh. Maher Zain, bukan Zem.
2: Zain. Maher Zain ya.
1: Maher Zain kok Zem sih? Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zain.
2: Iya.
1: Iya. Maher Zain ngomongnya Zem.
0: Zem.
7: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Bener.
2: Kayak Zem.
7: Bener, Maher Zem.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya, Mas?
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
7: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
1: berkarir.
7: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
2: Dosa loh.
7: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
7: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
2: ini dukanya dulu apa?
7: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
7: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
7: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling nggak enak ya.
7: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
7: Iya.
1: Itu itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya.
13: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
7: Penon
1: apa?
7: Ini kalau itu kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
7: Kasih ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
7: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
1: Wah.
7: Itu berkas ya dulu ya.
0: Iya iya iya. Still friend of mine.
7: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
7: Java Jazz ya.
1: Banyak.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Coba jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Oke.
2: Terus dikenal orang.
0: Iya ya.
2: Orang baru lagi ya.
1: Tuh.
2: Dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada
1: kalau nggak ada kerjaan itu berduka bener mas.
7: Oke oke oke
2: bener kan baik saya
0: nggak bisa behave
1: kan bener banget tuh
7: nggak bisa behave saya
0: ya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
7: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh bener.
13: Sebagai grup ya, warna rasanya.
1: Audrey.
0: Iya, iya, iya.
1: Suara hilang.
0: Hah? Oke.
13: Betul. Oh. Terus tiga
1: cewek-ceweknya itu semua suaranya hilang. Oh my god. Kena ya, kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
7: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita terus. Suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
7: Sakit-sakit. Ini sakit. Malah nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu. Gitu.
1: Iya. Bang.
7: Iya. Tapi itu memang
1: terus gimana?
13: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek, tiga cewek gak ada suara nih. Akhirnya
7: oh my god.
13: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi setelah kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres tuh.
7: Waduh,
1: ya
7: stres banget.
2: Tapi itu ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan.
13: Terus dilepas. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata pesertanya udah
2: pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya.
7: Pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
14: Suka duka. Sukanya
1: adalah
14: karena aku bisa
1: mengeluarkan
14: semua ide kreativitas
1: melalui
14: karya.
1: Dengan
7: Okay. Yang kedadak itu. Dan tiba-tiba aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
13: Itu dukanya kita.
7: Iya.
1: pas banget ya.
14: Kalau keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
14: Suka agak enggak bisa keren gitu intinya gitu.
0: Oh, oke.
14: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi suka di belakang layar. Ya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
14: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
14: Tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap. Kalau
2: tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Ya, the vocal legacy.
7: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bicara lagi kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
7: Nah, kata aku sih yes. Nah, benar.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
7: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
14: Karena gini, karena legacy itu kan
1: berbicara
14: mengenai warisan.
1: Betul.
14: Nah, kita ini kan
1: para penyanyi
14: yang bisa dibilang
2: orang
14: senior. Katanya orang-orang.
1: Betul, aku masih muda. Gak mau terima.
14: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan
14: kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes.
0: Siap kalau begitu.
7: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu sar katanya.
7: Masih ingat enggak? Masih
2: lupa.
0: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jo.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah. Ih, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
1: Bukan. Musika.
0: Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensia sama sih.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa lo. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
0: Ya udah. Lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupa kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Sama kenangan.
3: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Ya lupakan saja kan. Iya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: minta. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh dia. Ya kalau itu
1: pencipta lagu
2: dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Ya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya? Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo Mas, kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Corona.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan itu tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
2: Album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama syairnya di depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya ini sih album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nyerah, nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau, bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa. Hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba terus nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Ya.
0: Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma setengahnya.
2: Itu kerjaan.
1: Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Halo Cigur.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Ciguria, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
1: Masih dong.
4: Cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Ciguria.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan, cintaku pada.
1: Kakak sama loh, saya juga suka.
4: Narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi Bika Ambon kali ya?
0: Wah, oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen nih, Warna.
4: Ada Abdi Papilaya ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah.
0: Bukan ini mirip sama.
4: Mau tanya Audi. Audi ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Benar. Jadi saya pernah suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audi nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT. Ya.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan ini dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke. Ya.
4: Pokoknya semua sama. Apa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun. Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
4: Kasih
0: pemasukan
4: aja
1: masih. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat harinya bulan semua.
1: Oke Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Syori. Dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pecah kan
0: kecil. Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama
0: kakak? Berapa kali apa?
1: Ica suaranya enggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Udah berapa kali ke Makassar?
0: Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
0: Makanya
1: ya,
0: itu.
1: Nah, kalau yang di sini kan gede kelihatannya.
6: Tunggu dulu.
1: Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Krista, nih bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Sama video ya.
6: Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya, semoga
0: terima kasih.
6: Pak Ica juga sukses juga Mas Rudi.
1: Terima kasih semuanya.
6: Satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah 11.
0: Oke. Okay. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari
0: dan Bung Ari. Selamat malam Mas Ari. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda. Ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaan saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: di luar?
1: Ya. Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang apa, gitu? Iya. Kayak gitu gitu sih.
0: Tanya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya. Iya.
1: Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio bener. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi
1: Gitu.
3: Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang
3: apa?
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai.
2: Kasar suara kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh."
0: Coba ngomongin.
1: Sobat
0: jadi. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Tadi aja di mobil gini. Iya gitu terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong berdua?
3: Temen gue
0: iya. Oh, meredak. Bener loh. Steven-nya kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 ada yang pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Jadi wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai
1: 90-an. Aduh, keren. Ya,
2: keren. Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini Mas Bakar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
3: ada filmnya loh.
0: Gimana cerita? Maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat filmnya.
0: Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa tuh terjebak ya, maksudnya.
1: Maksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa-masa remaja di era kita.
1: Seperti
2: apa dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun. Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Lembah dan
3: vokalisasi. Baik, terima kasih, Mas Yudi. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapuna Masari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
5: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Prosoto RRI Singaraja ya. Acara Ruang Rindu berjaringan yang kita rindu dari Prosoto RRI Jakarta ya. Sudah kita ikuti bersama pendengar. Dan saatnya kami akan hadirkan untuk Anda acara berikutnya, siaran budaya. Kali ini hadir kembali Arje Dharma Raksaka Paripurna untuk bagian 9A. Serta nanti juga akan kami hadirkan renungan malam ya dengan topik Bhagavad Gita bab 4 sloka 12. Baik pendengar Prosoto RRI Singaraja, selamat malam, selamat mengikuti acara kami berikutnya.

alu, mana dina lu di waratu kewah nah. Kirago landas tadi uang jeruk. Ngidang gila karena nuna saja hajar yang kita dua gumbiang. Pemekasa tugas kirago lu jo. Jadi kau nak lu, ada tingkah apa luong? Itu masih munyi, ini kene munyi peragat ngaco, kena. Aduh, bekenyal asaan melajah, ayi melajah, kemu melajah. Nuna sering ada dua gong biang, masih subuh liu. Nekengken ya rakar bakat bin pidan ini nang nasib birago ne. Masa kiwala tetap masih mensubuh birago ada usaha, ada kena. Nunen ngidang melaksana kudiang mana. Mara dimunyi kan ngidang kang wang masih. Bin mani nikin nang kijau ada dua gong biang, masih lagu melaksana ditu kone laksana.

0: Subuh disesai niki ini ringgi dari wagong biang teri kayo pari sudo sateng sesai subuh dingah bawa si daun saki walau irago bekejo angin lekar ngelaksanang kejo ngdogen muktiang bawa si daun selugro di tiang aduh napi gebrang lima
1: das mekakak pada tekering wadi rai dan dewa ratu
0: ya bawa mekipa saka didurin di tiang
1: dan dewa ratu nang udiang-udiang sama derai
0: demen di aja kong ini bangdan dia aja
1: nah
0: tuh kenapa nah nih kong yang demen yang sebat wawu aja telah nak orin okay, nah. Yang nak demen dia kalau retang dia sebat dia kejoang dia ngejang
1: dan kejoang nganyanan abduto ke benar yang bakat-bakat ban ngalin ya nu
0: ih dumu nak wendan tiang sampun almarhum seneng ngedikin iyan maderai sebat jangan disebut sabah teng sebat
1: nah yang sabar tentu subuh.
0: Hah, coba terjoah ya ipun.
1: Hah?
0: Sabar, no. Jangan disebut-sebut. Kalau disebut terus ya teko kentan.
1: Tidak, geno. Sebut-sebut, cek magenap tekane men subuh imaderai. Nang luwong ang malu, maderai.
0: Napi malih, napi tuh.
1: Napi malih itu kengken.
0: Wedang sampun, kocak cokor dewa senang sana nyam.
1: Hah? Nyam cek ngeladogen
0: nyam bisa dulur mantan iyon dumun ika semang nih ika nyam balik di bos ampun dong ayah turun tiang nih panas nih anget
1: pang nih mau keplak ke bos
0: dan wawu dan ampun dua red las ning ning ika nih berteh nih malah sedoh di tiang
1: pang man pang ngidang kan masin sing gitu madirai yang diamoni ne jani raos sengketo yo
0: napi ke bawah sang wendan iki kandan yo nemu niki pandan pocol di ama karyo nya
1: na sing jo pocol ada unuk pocol mun ba ada jek bakal ajang
0: oke entan
1: no yang semua ne dadi ajang
0: mau mekito ya tiang mekeng akeh ne cen kang ya kapa-kapa dirai dadi lu
1: nah tusan besotan ngawak lu sing to go gamane jan inget nang
0: semput yang di perantaran menika mantan ya dan wentan perkembangan
1: aduh yang subuh di pewaregan.

0: becik mesti nikahnya nya puri becik sami sampun kawendan tapi male titian rumah duwe napi kene amat sing nyanyap kena sugih bisa nyanyap kengken iki
1: sajosan madirai
0: meniki ten kirang-kirang napi
1: paunokan jening kaleng.
0: Alit-alit ni sarang kale kendan. Napi malih sampun anom, sampun jegek-jegek. Oh, napi malih
1: sajo. Napi ni kau. Yang raoseng sajo jegek ni. Dewa ratu.
0: Pradian.
1: Pengelaksanaannya sajo. Duwak-duwak mekejang yang tu sing sedang laka raoseng ben madirai.
0: Napi kirang cokori dewa dah nak lingsin.

0: Ampuror aduh dua gong biang ya nindik nike tungkas ditiang nintan uning panggih ditiang ya kintan daratu nak sampun pedudut paras paros subakti ring cokori dewo nah niki laduas ditiang uning napi pun niko
1: sajo madirai yan bantone subo dadi nah luwong penglaksanane kalau ne dadi nyanya penggelah bane sido tungkas itu kengken bos ajen ne sajo yang diajang ne dona alingser jak dino ne lantaseng to dingang gelah mau apa to tonong mau ke pasar pedo megenap genap do dadi ne nyanyap ban gelah madirai
0: terus cokori dewa nyanyap apa margin na alit na wenten anu nu nika tidiang tenggireng kor dewa dan setuju nika wenten
1: sing jo sing setuju madirai yan dikengken kudo lantas ngadopi anak gelah to geno jani kito lantas mau jalan dikengken kudo di jalan kengken lakar
0: dan ditiang si malu keni ya dan ditiang
1: oh, si jawa dirai keni malu nong sing jo kengken
0: men ditiang ngireng na di muka dia anu di malu
1: pengireng mau bedak di muka
0: ngireng ida ke pasar saki wantan yan wenten napi-napi tiang di muka niko niko pengiring niko pengiring tanggung jawab wasan kor dewa kadang mengiring napi
1: tuh yang tuhannya sih ya
0: dan wadah bahaya yang nyebrang di tiang mana-mana tuh rumun tiang
1: peh itu ada di pengawal nih
0: ih niko tanggung jawab
1: bane sih ngado atur nih tuh nih nyanyapeng lah cek saget subuh pengeraup nih kedo atur sing tuh nih nyanyapeng lah madirai
0: niko nak rahasia yang cukur dewa dan unik di tiang makin matur di tiang masakau sarang hidup sekarang nak takian sekarang bener nak
1: oke itu
0: pun mirang gatro nih gosip-gosip nih seken wujo
1: nah ke walo kene masin bin sik nih madirai ado lanto seng dini nene bin besik nih nyentu nah tadi jatuh nih bin nyanyap nak buka gelap
0: di tiang dan niko sana cukuri dewa sana nah sen di tiang nadi tiang leben yang niki meradang kan mangtanya derai kengken bah sebenarnya nggak bulan ada di tengah bulan nah niko di tiang si malu keni nadi siro niko nak udiang niko di tiang patut dan una
1: sama badeng dot anak abu kok gelah lah karena matur nuna sen dekena ido sanga warade dini
0: oh ido irako
1: bener
0: pucar nak puwe kan mau bawa
1: sanga warade nak ngajang ada ane madirai kengken pengnyak masih nung yang cara gelah ada ane dini dadi dang patni madirai gula jo dadi kengken pengkah hingku ane dini dipuri gelah dadi gelah benoh nawang jani ne
0: oh neme nih
1: bener
0: neme dan uning nika pedeh waduk
1: tan sing jo pedeh nak abu kok
0: tapi waduk nak pedeh
1: dot masih nung gelah ngalih kejelasannya kengken kayon ni done. Nakal done dateng lah.
0: Nak ke anang nuna asang. Nakal tetap dari ki bang benah manumas beras teng enten yo.
1: Nak kanggo ade rai ngorang tu
0: nah. Di tiang bagian ni ko ampun tu tiang kenten duke
1: anang. Semua jek itu saja ne bedot masih nak ko gelah.
0: Mang do jelas, mang do
1: pang. Ah pang sekan-sekan gelah nak wang. Kengken kat sujatian kayo nido lah nene lolo pi anak lah nyanya penggelah kadung dan kerak dingkriknya nang empeng kengken bet lah duo
0: kerak dingkrik yang sampun kena nak lanang dingkrik aja bangiang yo
1: do
0: kerak dingkrik
1: men kengken
0: sampun wenten batas nengi nah, yang lebih ya dang kerak dingkrik ni kau nyanang curigai mau beten lebih bangiang ya dumun
1: nah yang begitu Ida subuh siap, saya go, kita dah malu.
0: Unuk napi niki?
1: Men yang disaget gelah lakar tangkil kemakin ajeng ibli.
0: Bicara
1: yang ngiring. Apa benah ne wedang? Apa benah ne sangun nido sih kita nak?
0: Sampun siaga, sami napi je kayu nak kesalampun. Derai kopi je lah, ira wedang, rau. Derai makan ajeng, kendan nikang, mandan. Yang mungkin atur langsung kita gelah ngajeng pocol itu yang.
1: Oke,
0: gampang-gampang yang ayam.
1: Ida saya go, subuh sih kita
0: yang. Inge, jek siap sabun niko.

0: Hai. Kancing kali mau kancing.
1: Kengkian ya Nina.
0: Kengkian yang sampun nak di tengah mau kancing kali mau kolom. Kengkian menikah dan kerak dingkri nak.
1: Kamu kerang jangan sedih. Betawang yang nak mau kolom sing dan kerak dingkri. Bicak ngelah dogen
0: tuan. Yang tiang dan burun tanggil.
1: Nah.
0: Jadi tiang.
1: Betawang lah.
0: Jadi tiang terjaknya nak.
1: Nah jani. Ido ngoyong di Nina.
0: Dan.
1: Nya disakit kengkian dan yang lain.
0: Sakit kengkian, kengkian. Sarang rapi di tengah sakit kengkian, rudah ya di tiang. Aduh, kasihan di tiang.
1: Sakit kengkian, nama sena, sakit mele, neng jerit tenggelah. Jajakan gelah, gitu.
0: Ay, repot nih nyago nak merabian, aduh, taro.
1: Nyajang, saja. Ngoyong, ngoyong, ngoyong, di Nina.
0: Di bucu hijau tiang, niki. Angkaruan, mandan.
1: Yang le bucu, edeng, jawa, apa ngenah, ya.
0: Nah, yang dibucu kangen di tiang melibat yang anget pada dia.
1: Kenapa yang anget?
0: Bucu kelot dia panas, bahaya nih kerja kesedot dia kan.
1: Nyajang saja jaga bayangan. Tuh
0: gede dia yang bandung dia, nanti yang ngirim anu ngintip nama rabian di tengah.
1: Bandung dia nanti tukang ngintip, oyong, wah ini ngoyong.
0: Nah, ketekap dia, ini matuan dia, matuan dia, mana matan dia?
1: Matuan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nyin jajak nyatwo. Yen saih-saih kang subuh pedewekan itu lamunan jani itu jak patuh. Wicara nih ani subuh pada ngelah piana. Jak satu nih wah amunde. Mursaha lah kan nuturin nih pianak pengnyak pianakin udang munyi ngugu jara pitutur di dewek tua. Kengken hasil nih tutuk-tutuk nih. Jak dungkalek idewek memunyi papat ngeraos papat pianake bisa kudus mesaut bin lagut dikengkene nungkalek tetujone liu subuh nak nyatuang apa yang ngeranang kengken yo kaden abad di janiban melaksana irago dua. Yeah, nadungang aja bumi nyak-nyak saja nepek. Yeah, nadungang lantasan ban situasi dan kondisi cara yang ini masih kena. Yang hijau apa kena? Duh, kewala idewek nak sing dadi pasrah. Tugas idewek dadi nak tua-tua anu turin pianak. Yen sing tuturin pianak yen sing urain bleh idewek nyak guguna nyak otwara. Tetap masih dirago nyalanang animadan suwa dharma. Kuala dikengkene liu yo masih ngamul. Ah, yak menangki jauh nak sing. Ada buku sengah kena ngerawasa ngamulang sok uwek. Uwek masih ipun. Nah, dan ini pangsing itu kengken carane banitenin. Kadi wetu lawan wasi. Oh, cara ibatu ajak ibesi kene. Pang patuk ban janik ngasabang. Ibesi ya pangnya ya ngalah. I batu yo masih pengnyak ngalah ngalih mangan nih. Tujuh ni nak nyangeh kan pengnyak mangan. Yen besini den ngalah batu ni sinyak ngalah. Utawi sangiane sinyak ngalah. Kengkenang kerengai prabot mangan. Sing idang kita masih sebalik nih. Asal ada sinali tunggal sinyak ngalah kewah. Nah ini kena pengidang ngulah ngulah kan. Ulah-ulah hang jeneng basange. Tu. Pengsing ane madan nemu buntu padahal ada usus buntu. Kewala pengsing jane idewek pepindah ke buntu. Nak dibacakan apa adane di pedewekane subadeng nah ditu. Dibatis si beten buade madan tungakan batis nungak. Tuh, artinya bebasu nunggak itu kengken onen peragat. Jadi senun irago akan mertinakan nungidang mejujuk didi di bubur dewi jak sing idang bemeragat tang satu. Kecuali di subone lantasan sewango kompor pare lantasan peragat satu itu kengken ya itu. Apo ending nih satu itu lalah apo manis. Apo sedih apo gumbira tergantung jani rago ngelakonin apa mau winang idewek ngerengkeng ngemekengan buka kita sini nyen pun bisa satuang ben idewek pedidi aja satuang yen lain satuang sing benah banyak doang bleh bener nyen asal bu bleh ngal bu pesupeloh bener mau winang dini jani rago pun tetep mulat sarire ke dalam ke diri sendiri ngalih liang masih di paukudan di pedidi kangon ngale sebat tepuk masih di paukudan pedidi ngenah merawat itu dijane ye uli dije ye tekan sebat ini kita masih uli dije ye tekan liange aduh carane demen meceki hari apu umpamane Jumat paing gitu umpamane ditu pas ditu jak liu menang kita dap ne malun nen
maniannya pasti berpikir asal Jumat pahing, wah mau jalan sih gitu. Yang sing gitu bisa sing. Nah, itu nak metato dan itu. Kalau yang gitu landasnya ngonyang aku gitu sih sing binado nak menjalan kamu. Dodoh, yang ingat pepesan memuak nih gitu aja asal berperang bakat yang berjalan gitu. Bin bisa ngalih tongos, bro. Weh, yang nari somo dini, yang nangaro dini tongos sih kajok angin. Kalau gauh, ah milak po pengindaran nih. Pas di tengah landasang, di tengah mejo nengil. Pasti sing nanti. Kijau ban ngulah kang ya. Masih kena, yang subuh lakar ganti nih kena di buntu nih. Kalau tetap masih pengsing irago istilahnya kebucu mati gitu. Mapan irago ngelah wiweke itu dijel akar adoka wiweke nih. Yang sing dini mawina ngada nak ngarausang liu dayane anggono lakar di sejeruning mepari dab-dab pengnyak ngidang alih solusi jalan keluar. Anong-anong apa kinaran anak anong jutera kinaranan mertiak sejroning hati putih timur abang wetan yang iswara no masih suara masih kena nak tua ditu sumar itu raose madungan apa adungan raose munyine adungan kengken apa anggo dasar pepindah ke yang dimandan ning yang madungan landasan ban pepindah kan dimandan puak basang kenyat mekejang pada gedak pada emosi sing meragatang cara benang kusut meputan midahan mawinang lawo lawo nung wiwe keyat ayu adeng-adeng lan satuang ane tadi satuang malu pengidang nyak ngiles pindah ke dipe tuh sesuluk di jeroning adi yang subuh nyak madungan tangon bulian kenak ane madan ning depukin ane madan jalan galang kenak ke tuh tuwon kodeng karawan ajak liu tuh luong kodeng karawan ane ajak bedik tuh jelek biasanya kan gitu liu nang rawasan asal subuh ajak liu kan luong asal subuh ajak liu kan luong kodeng karawan. Nah, coba aja nih, ada nama tajan aja nih, jasa tak, ke polisi ya dua tuh. Oh, ini jak liu tuh, benar ini kan luang tuh. Tadi melayap deh, ini jak liu melayap, ini jak bedek tuh, takut ini. Nah, gitu dap nih, malu kan, nyatuang. Tetap masih dewek ngelemekin piana. Ning, bangun semangat, ning. Pangpat, pangselu, kerti, kles, bibi keingat. Pesawat pan, gitu doang, cedok. Cara celeng gelem, kita kan pesawat nih. Bin, masih bangun nih, bertengah ising masuk nih. Heh, halus. Idewek pidan, aduh, dewa ratu, jaga plak, ada jaga pecut. Sampingnya konen marita, no. Oke, itu satu nih. Mare, kelas 5 SD, bobaro. Bo sampi ukun. Nah, jani cahi, wak subuh kelih, ada nih, ingetin nih, godele ukun. Dan klik nenenan tadi sebodoh gede adab liang baju meketo bana mendidik kira aku kena tua-tua ne pidan ya jani kedangmu mu ngaret mu ijo ngaret kedo dengke sajo masih tong ngos ngaret sing ado ngelah tanah aro tengah kan to bekeco bisa go ngelahang to kare ngelah urin ngaret ngubo sampi mu bo sampi dijo bo sampi mu nak kita kuala tetap masih ragado nak perajan mausang sing ngelah tegal carik awak kita ngon tegal carik ditupulin kena mulai apa? Aduh, awak kita ngon ngon tegal carik ingin ya artinya itu irago jani pang bisa ngelah SDM sumber daya manusia ngelah kademat dan skill dan sekul ibapa menyusuk nyokolah kaki irago tegah irago pengelah masih ngelah dan skill keterampilan ngelah ilmu pengetahuan jangin keterampilan landasan adokang landasan itu tuh pemadan manik astegina manik artinya itu amerto aste limo gina geginan ngelah kirago limo batis tuh anggon geginan tuh adokang mudiang je oh do paling sing supaya cerdak kegainnya di jumat nyampat tuh pasti bisa nyampat tadi tukang pembersihan di jalane tuh apa dana dinas DKP pada nanti kebersihan semangat seret nyampat utama yang subuh jemaah ulian ane madan demen yang mulut tu tugasnya lah modal bin bedik lah dasang suun lumpiane si lumpiang
Alhamdulillah kabok ijo patut ke pantai dijajan rame kamu pedagang dagang acung anda sih. Sing jeung pedagang acung togo geus na pedagang acung jani liyeuh kuna pedagang acung.

ruko di warung, gas nih pelahi bangun. Aduh, dewa ratu, gas bumbu tegul, bumbu kerangkeng, bisu ampak gang pelahi bangun dong. Dah je batang paruk itu, sualayan berampok aduh. Mau inang dini, kita harus waspada, waspadalah. Canggih, gumine teknologi ini kayang penipu masih canggih. Panglu dari model pun ngaku di PLN, kone kerbang wadiah areno tidak menghubungi bapaknya nanti ada nih lalah lilih lu ada nih bangun nomor telepon hubungi nih bapak akan mendapat hadiah yen subuh saja kan mang hadiah deh jo misi tek bengek misi menghubungi kini dia kirim jo ke ketuang nes nih harus siap yang jani sing telepon telepon polon nih apa kan ini kan nih niraga mati guys sing tayen ibu mati sih ngomong aduh nah tunggu dia iraga nak tetap tu kanan hidup ada anda tu mengenap bakat anelakar pukin mengenap anelakar bakat rasa yang di subuh rasa yang ini jan iraga pang bisa memilah lan memilih pangsin pocol iraga nawang anemadan sukseman pelinggi anida sang yang Haji Saraswati anemadan angse ni subuh angon tetuladan jan ni tingkah yang se ya di astun ya ada di nute di tongose iye kane puak kewale tariyo yo nut tariyo beberekan ane lakaramah ken angseune tetep ye ngalih sarin-sarin mamane ane subuh nyandang lakaramah ken angseune artine rago tetep apin kengken je abumi apo je orang tetep tuh ane madan waspada pasti terus arus simalujang mapan ada nak ngarawasang song bedude wenang ti tenin to titinin mat yen pikir-pikir secara logika dong subo yo kewalo nak urine rago pang sing tuleman pang sing ampah gitu nang ngraosan anak liu bancana di margi kagong cara ngentasin jalan gede hidup di manusia kita keumpamu yang bajang ulu buka lemang isap nyonyong lanting liu ke godane aduh kan ini cara hidup manusia ini cara bukal batis ini harap menek tengah ini harap tuun itu bukal itu artinya kengkeng ku lanting ngedekul ya memeras ya aduh deman ulian aluh walepang jagio payu senyak tuyuh mangat tekul ngantos tong pesu empekan cara ya i kepasilan yak ya hidup ya ni numpang kewala ya singyak ngalih gae pang payu lisik punyaan kayu ni ane tongo sino pang sing irago ke kita pang irago ngidang tetep nyaradang suwa darmo yen sing irago lakar megangangan siku ni sing mekebetan pelengan ni kita nak ngerosang bahwa yang dini irago demen masih hati ini meremugan metimang wirasa ngalih sesulo di sejeroning daging-daging sastra ini aneh kelumerakan jadi dijaga teh waduh ini madan pesantian terditu atas irago ngintip amungkin jeside ban ngelaksanang malu lebihan ya syukur abdek ya suk semayang tu pangnyak jo iraga di madan semare hidup ini dari manusia pilih-pilih lantas sang iraga memarakan nak iraga nak sesarwo serba duna itu nak kita tua awinang jadi iraga di saling isinin jadi aneh puyung pang dari misi ane misi pang dari puyung ane rame pang dari kedasit ane kedas pang dari lah patuh kedas jak lah aduh bibi anu lamon payu kaya kamane pengnyak pulas ya udah turang malu ya bibi metegas bibi anu artinya anu ning adungang yang narause kelawan laksana nening kita yo imime nuturin di dewek bidan ambil ang ngempu anteng itu kekang tutup pang payu udah ke kaya kaya tu kaya kaya tu suge man mapi kulit nus ane madan kebisan kesugiane ban kebisan

itu paling utama nyentuh jening. Kengkeng carane antengnya tegegang, ane cien madan anteng. Anteng metegas disiplin. Yen suboi raga lakar tangkil, ke geria, ke puri, ke jero, nanggol anteng. Anteng metegas rajin. Yen suboi rajin dan disiplin. Cinah bu dewa berhasil. Apa ini dewa rajin, sing disiplin. Kuang masih. Apa yang disiplin, sing rajin. Masih sing luong dan pangnya ane dadu ni simbang ning mapan agamo Hindu ni tu apa ada no mendasar ban keseimbangan teng simbol ni swastika tampak darah tu kepadan keseimbangan tu angon senjata yat nain ngabo mesui kalau yat nain nak iragone waspada iragone musuh wi musuh kan ada di angal sarire ni Sabdo Timiro, siapa dan Sadripu, musuh kan kejang-kejang tu, tuan tuan ada bacaan dianggau sarira di Dewan itu, kita tutur di meme. Tio puntul bawang angin sesi kepan, sepuntul-puntulan besine jening, yen subo di Dewan, raja nyange sinah mangan, mangan ini ngelah kebisan nianggon kewibawan, tadi singalih kewibawan ini. Itu arti ni ragu ling bidan bu aji ne kejujuran. Tunggu dia yang dibawa kelih ke landasan pun lah kedudukan pun. Ane madan tadi pengedir itu landasan ni ragu korupsi. Landasan nyuang pis rakyat amat lah arti ni. Kati ni ragu rakyat ni ragu je kedem-kedem kedidian. Meh dewa ratu masyarakat yang di kesengsaraan umah bedah. Bedah kangin, bedah kauh di dungunyang. Bedah menek, bedah turun kati. Aduh, dah untung jadi sang meraga guru wisi sesubuh nitenin. Pengyak ni madan merata kesejahteraan ni tu. Nah, mekejang tu tuah uli di apa ada dana masyarakat diolah oleh pemerintah. Jadi kemali, jadi dana ni tu ke masyarakat. Ni lantas korupsi yang amat lah tu. Pang ketitalin wisi dari yes-yes poh polo ni. Kita dap leman orang. Ye, teman-teman dia yang menerap ni panah dia ini. Wei, bangun, bangun, bangun. Hey, ye, bangun, bangun. Neng nyuwin, neng beli, neng apa gitu. Ya kira kumpu tangan kosong,

0: ¡Paz! ¡Paz, Sayan!
1: Harus ada tanggung satu.
0: Tanggu
1: si bucu. Kalau mah kawin nanya di bucu konen karawan sing peragat gae.
0: Nah, tobo raos ini di bucu tobo padu rasa dan ni.
1: Pada-pada mebahan.
0: Metemu lantasan garis ulik lord aja ane ulik kau.
1: Ayo, ya cara suasi ke vertikal lawanan ori berental.
0: Apa?
1: Vertikal lawanan ori.
0: Sontal.
1: Keseimbangan.
0: Lahir batin. Jas mani jas hujan. Kencing orang-orang jas hujan kan sedia payung sebelum hujan.
1: Ada subung satu jas hujan terus ada hujan begalang.
0: Betul perlu jadi sedia malu jas hujan deh. Yang di hujan deh pengsing kita paling ngaleh don kladi.
1: Don kladi
0: yang ngon payung betul biasa nih jengen deh.
1: Lupi dana zaman beli tu. Beli racor tu.
0: Jauhnya ngusutnya gitu,
1: betul. Nah kesatu aja nih kengkeng. Kalau orang merasa raga hidup penuh dengan rangsangan,
0: sajau.
1: Yang sing lah rangsang raga hidup sengat gairah.
0: Nah mawinan perlu rangsangan ini.
1: Benar. Iya nih raga demen rangsang ane madan sing ada ulian sing ada kena pang dadi ada kena.
0: Nah
1: rangsang dan liu sifat beli.
0: Ada liu.
1: Ulian aji raos, ulian aji satu.
0: Aji peliat.
1: Aji peliat. Aji kemikan.
0: Baik, apa buin kemikan?
1: Jero pengede ledangan, ngeraukan titiang meduwe karyo. Padahal jero gede tu nunggu dong kesibuk model. Pali jalan perintah menghadap mai kemu tu. Ledang tedon rauh jebos jolah cicil. Tiang ke berbohan.
0: Pih, tu rangsangan itu.
1: Ulian nikmat satu, jangan bangun telang layak. Jadi itu betul, gue rasa kena mapiolas. Ben lantas meduduk rasa pesaja.
0: Nih, pinakal ni paling kuat anggur dasar pesaja.
1: Jati-jati luya kena ikan nangatnya dan betul ikan nang swarga ring awak. Yang terus kena mencik pelengan, dogen kena wendan raga ke peragat.
0: Peragat apa tu?
1: Tak nyatu kita. Dia raga nyatu.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, puja pangastuti dan ayu bagi senantiasa kita panjatkan kehadapan Hyang Widiwasa, karena tentunya atas asung kerdewa renugrahanya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakannya nanti tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang di dalam Sarasa Muscaya sloka ke-179 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya jika kekayaan surut dan mengalir tetapi tidak menghasilkan buah, maka hidup tidak bernyawa. Ini mungkin disamakan dengan orang mati yang bernapas tetapi tidak memiliki jiwa. Umat Sudharma yang berbahagia, adapun orang yang kekayaannya datang dan pergi atau pasang surut, tidak digunakan untuk berderma, orang itu mati namanya walaupun masih bernapas. Itulah yang membedakannya dengan mayat. Ajaran dana punya dilandasi oleh ajaran tatwam asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kita semua adalah sama. Pandanglah setiap orang seperti diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan atau perlindungan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang sejati. Seperti diamanatkan dalam kitab suci Weda, Vasudevam Kutumbakam, semua makhluk adalah bersaudara. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Mendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144, Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Gajah Mada 144, Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irna kembali hadir di Singaraja pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk renungan pagi hari ini, kami masih menantikan narasumber kami yang akan hadir dari Penyuluh Agama Hindu, Kemenak Kabupaten Buleleng. Untuk itu kami akan memberikan renungan Dharma dan beberapa lagu terlebih dahulu.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Yang menjadi topiknya saat ini adalah Bhagavad Gita bab 9 sloka 1. Sri Bhagawan Uwaca.

0: Yang artinya Sri Begawan bersabda, kepadamu yang tidak banyak cincong, yang baik hati, aku akan menyatakan kebijaksanaan rahasia yang sangat mendalam. Ini yang dikombinasikan dengan pengetahuan, dan dengan mengetahuinya engkau akan dibebaskan dari segala kejahatan. Umat Sedharma yang berbahagia, yang patut menjadi renungan kita adalah jenyana, kita sering mendengarnya, adalah ilmu pengetahuan, yaitu ilmu tentang yang maha gaib. Tetapi dalam kegaibannya, ia adalah realitas yang absolut, suatu realitas yang tak dapat ditentang kehadirannya, walau tak diketahui bentuknya, nya huruf besar, yang nyata, karena tak mungkin kita mengungkapkannya secara harfiah. Apa ia itu sebenarnya? Dan tak mungkin pikiran kita mampu menjangkau atau menafsirkannya, kembali huruf besar, atau bahkan menerangkan secara pasti dan konkret apakah ia dalam huruf besar ini sesungguhnya. Suatu hal yang pasti adalah ia itu yang ada dan hadir, dan ini benar-benar realistis. Ia adalah realita yang abadi, absolut, tanpa bisa ditawar-tawar lagi kehadirannya. Mayoritas manusia berpikir, bahkan mengangan-angankan agar Tuhan bisa hadir di setiap kehidupannya. Umat Sedharma, demikian renungan Dharma yang dapat disampaikan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan paramu santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini dan masih menantikan renungan pagi hari ini dari RRI Pro 1 Singa Raja yang juga tentunya dirilai oleh RRI Pro 1 Denpasar. Langsung saja saya sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu dari Penyuluh Agama Hindu Kemenak Kabupaten Buleleng. Ada Mbak Irma atau Luh Irma Susanti Esos MPD dan Nyoman Merta Uliani Esos H. Om Swastiastu, Sarang Sami. Terima kasih sudah bisa hadir. Saya deg-degan ini ada apa? Ternyata ada sesuatu juga memang ya. Oke, topik pagi hari ini adalah pelemahan digital menjaga keseimbangan manusia, alam, dan teknologi. Gih durus.
2: Terus semua titiang dumun
1: gih. Gih.
2: Biarpun cuaca merembang kini,
1: tetap
2: gitu,
1: apalagi nah,
2: tugas
1: spesial kan ada hari purnama
2: juga niki pun sebenarnya niki tentang pelemahan kenten nggih, pelemahan digital di mana menjaga keseimbangan manusia, alam, dan teknologi. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwasannya menjaga alam adalah tugas bersama. Seperti apa sih tugas kita sebagai manusia yang juga makhluk ciptaan Tuhan, seperti ini, ke alam juga menjadi ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, seperti apa kita harus menjaga ini, kelestariannya dan sebagainya, agar nantinya lingkungan ini atau alam ini masih tetap terawat dan anak cucu atau generasi kita yang selanjutnya itu dapat menikmati juga seperti itu. Kita ketahui bahwasanya di era digital sekarang ini bagaimana sih kita mengelola palemahan yang ada di era digital seperti ini, baik itu dari teknologi, baik pun media sosial dan sebagainya. Nah, kita ketahui bahwasanya di media sosial kan pasti banyak ini hoax-hoax dan lain sebagainya. Tergantung dari kita sendiri ya yang memfilter itu bahwasanya seperti apa sih kita mampu mengendalikan pikiran kita untuk berkomen seperti ini. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah menjaga nih ke bahwasanya komen kita bisa memancing emosi seseorang seperti ini. Kita dapat menjaga atau memfilter nih ke setiap ada berita-berita hoax ke carilah kebenarannya seperti ini ke. Itu dapat menjaga palemahan yang ada di media sosial seperti ini ke, di era digital sekarang. Tapi juga kita menjaga lingkungan kita di alam sekitar kita dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga intinya sekali di rumah tangga seperti itu kan kita ada mempilah lahan sampah dan lain sebagainya untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih seperti itu. Jadi kita ketahui pada dasarnya palemahan itu merupakan bagian dari trihita karana seperti itu. Jadi berarti Niki menjaga kelestarian dan menjaga keseimbangan alam. Nah, dari beberapa mungkin dari beberapa desa yang sudah ada di sini sudah mampu menerapkan penjagaan lingkungan dan sebagainya. Nah, ini untuk meminimalisir dampak-dampak bencana alam sebenarnya. Itu yang ada di kita gitu, seperti sekitar manusia. Nah, jadi di teknologi itu kita mampu mengontrol nih kemarahan kita sebenarnya, ego kita. Di mana pada saat pelemahan ini hancur di era digital ini, maka apa yang terjadi? Semua orang mungkin ada terlibat kekerasan, kekerasan mungkin diadu mulut ya, mungkin kekerasan ini menyinggung banyak orang nantinya seperti itu. Dari kita dari agama Hindu itu kan melarang juga adanya kekerasan dan sebagainya. Itu kan termasuk juga kekerasan dalam media sosial. Mungkin bisa ini karena berbanyak Mbak Ira, mungkin bisa dilanjutkan. Ini ada pendapat dari mahasiswa dari yang mengajak mahasiswa
3: IMK. Nanti kenalkan diri.
2: Mungkin bisa dikenalkan dulu adik-adiknya dulu. Kenalkan diri.
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Vira, mahasiswa PKL dari Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Jadi kalau menurut pandangan saya, di era digital saat ini, itu kita sering sekali melihat berita tentang banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, bahkan cuacana-cuacana ekstrim lainnya. Berita-berita itu menyebar luas di media sosial. Nah, teknologi itu sebenarnya bisa membantu kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, yang dimana melalui media sosial ini kita dapat menyebarkan informasi, mengajak orang lain untuk lebih peduli, dan juga menggalang bantuan bagi yang membutuhkan. Tetapi kepedulian itu kan tidak cukup hanya dilakukan di dunia maya saja. Kita juga perlu melakukan tindakan nyata seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi sampah plastik, dan juga menjaga kebersihan sungai, menanam pohon. Di dalam ajaran agama Hindu, itu terdapat konsep palemahan hubungan harmonis, hubungan manusia dengan alam. Nah, jadi dengan bencana-bencana yang sering sekali kita lihat di media sosial, itu seharusnya menjadi peringatan bagi kita agar lebih dapat menjaga dan juga mencintai lingkungan. Jadi teknologi ini bukanlah sesuatu yang buruk sebenarnya. Yang penting bagaimana cara kita menggunakannya saja. Nah, jadi memanfaatkan media sosial itu tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan juga menjaga orang lain termasuk lingkungan kita sendiri. Jadi secanggih apapun teknologi yang kita miliki saat ini, kita tetap membutuhkan bumi yang sehat, udara yang bersih, dan air yang jernih untuk kehidupan kita. Mungkin itu dari pandangan Vira.
3: Terima kasih. Mungkin ada lagi?
5: Iya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Devita Widiantari. Saya juga mahasiswa PKL dari Institut Empu Kuturan. Kalau menurut saya sendiri, dari sudut pandang generasi muda, karena saya dari generasi muda juga, permasalahan menjaga keseimbangan antara manusia, alam dan teknologi itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi. Hampir semua hal sekarang itu ada di genggaman kita. Mulai dari mencari informasi, belajar, berkomunikasi, sampai menyampaikan pendapat kita. Namun di sisi lain, kemudahan ini kadang membuat kita terlalu fokus pada dunia digital itu, sampai kurang peka terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Vira itu, kita sering melihat berita tentang banjir, sampah, cuaca ekstrim, atau kerusakan alam yang viral di media sosial. Banyak dari kita itu ikut memberikan komentar, membagikan informasi tersebut, bahkan kita juga merasa prihatin atas kejadian tersebut. Tetapi setelah itu, apakah kepedulian tersebut benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Masih ada yang membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik secara berlebihan, atau tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Inilah menjadi persoalan bagi kita juga di generasi muda, karena terkadang kita itu lebih aktif menunjukkan kepedulian kita itu di media sosial daripada benar-benar melakukan tindakan nyata tersebut. Menurut saya sendiri, masalah utamanya itu bukan karena teknologi itu yang buruk, tetapi karena cara kita untuk menggunakannya. Media digital ini bisa menjadi tempat untuk menyebarkan kesadaran lingkungan, tetapi juga bisa membuat kita itu menjadi penonton. Jadi kita di sini sebagai generasi muda seharusnya tidak hanya mengikuti tren saja, tetapi juga kita itu bisa mampu untuk menciptakan tren itu yang bisa membawa manfaat bagi semua orang. Misalnya, kita bisa mengajak teman kita untuk melakukan kegiatan bersih-bersih, membawa tumbler sendiri, bahkan mengurangi sampah itu. Atau mungkin kita juga bisa membuat konten-konten kreatif tentang lingkungan, itu kan sudah bisa dilakukan sekarang. Nah, dari sinilah kita bisa belajar bahwa kemajuan teknologi seharusnya itu tidak membuat hubungan manusia dengan alam semakin jauh. Justru, teknologi itu harus kita manfaatkan untuk menjaga alam itu sendiri. Sebagai generasi muda, kita mungkin tidak bisa langsung menyelesaikan masalah lingkungan yang besar. Tetapi kita itu bisa mulai dari kesadaran dan juga kebiasaan kecil kita itu. Karena perubahan besar itu sebenarnya sering dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh diri kita sendiri. Terima kasih.
1: Terima kasih. Nah, sekarang giliran Mbak Irma nih. Silakan Mbak Irma.
6: Yeah, terima kasih Mbak Irna. Sebelumnya Om Swastiastu untuk pendengar di RRI dimanapun berada. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa dan rekan kami Bu Uli yang tadi sudah memaparkan begitu banyak tentang pelemahan digital. Nah, jadi dari sekian yang bisa Tiang rangkum, kita lebih ke esensi dulu. Sebenarnya pelemahan digital itu merujuk kepada bagaimana kita kembali flashback ke dalam sebuah kisah fenomenal, yaitu kisah Subhadra dan Abimanyu. Jadi ruang pelemahan digital adalah bagaimana kita mengkondisikan bagaimana sebuah epos Mahabharata itu ternyata relate di zaman yang serba digital seperti sekarang. Kalau kita analogikan, pelemahan digital itu bisa disebut ruang atau buana alit, bagaimana lingkungan memberikan dampak dan kontribusi yang begitu besar bagi pertumbuhan gensi kita ke depan. Nah, dari kisah Subhadra dan Abimanyu, bagaimana Abimanyu yang dikenal sebagai kesatria yang sangat pintar, yang sangat cekatan, harus mati di usia muda karena ketika perang di medan Kuruksetra, Abimanyu tidak bisa keluar dari formasi Cakrabyuha. Nah, konsep Abimanyu dan Subhadra memberikan kita ajaran yang sangat sederhana bahwa ternyata gensi itu dibentuk pertama kali dari lingkungan, dan lingkungan ini bisa disebut juga sebagai pelemahan digital. Nah, ketika Subhadra mengandung Abimanyu, banyak hal-hal yang bisa diserap oleh Abimanyu. Jadi era Gen Z sekarang, ternyata anak-anak yang tumbuh sekarang lebih cepat menarik bagaimana dunia digital itu sebelum sempat diajarkan lebih dulu oleh orang tuanya. Contoh, anak-anak sekarang yang belum bisa baca dan tulis sudah bisa menyerap video seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa peran serta semua pihak harus ikut andil di sini, karena ruang-ruang yang dibentuk oleh gensi-gensi kita tentunya harus berlandaskan dengan apa yang bisa mereka serap. Karena contoh yang diwacanakan oleh Bu Uli, banyak sekali berita hoax sekarang. Kalau tidak ada yang memanage mereka, maka teknologi akan bisa menghancurkan ruang-ruang dari gensi-gensi kita. Nah, diperkuat dalam kitab suci Bhagavad Gita adiaya 9 sloka 27. Yat karosi yat juhosi dadasiyat yat tapasyasi kaunteya tat kuruswa mad arpanam, yang artinya bahwa segala kegiatan yang kita laksanakan saling menunjang satu sama lain. Di sanalah ada karma yoga, dan ketika karma yoga itu berjalan, maka tentunya ada banyak pihak yang terkait. Pelemahan digital teknologi mengajarkan kita bahwa kita yang harus bijak memakai teknologi. Sama ketika Abhimanyu bisa masuk dalam formasi Cakrabyuha, anak-anak kita bisa masuk dalam teknologi digital, tapi ketika mereka tidak mampu untuk keluar, maka disanalah benteng-benteng dharma perlu menjadi pondasi-pondasi yang kuat, sehingga nantinya anak-anak kita ketika melihat bencana yang banyak, tumbuh empati mereka. Tidak hanya menanyakan, wih ternyata di sana ada gempa, ada tsunami kayak begitu, tapi sudah tumbuh dalam ruang hatinya bahwa apa yang bisa saya lakukan, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan agar tidak terjadi bencana yang kian mendalam, Kenten. Mungkin demikian Mbak Irna yang bisa yang sampaikan bahwa pelemahan digital memang memberikan ranah yang begitu berat atau ranah yang begitu tajam di era sekarang kalau kita tidak antisipasi dengan fondasi-fondasi dharma, Kenten.
3: Oke, berarti kan hitungannya nih pelemahan digital ini kalau boleh dipahami itu kan sebagai gagasan untuk menjaga hubungan yang seimbang antara manusia, alam, sesama, dan teknologi di ruang digital juga ya. Dan konsepnya ini menarik karena bisa dikaitkan dengan nilai trihita karana.
6: Iya,
3: baik. Baik mendengar, kami akan mengajak Anda untuk sharing. Saya sudah menerima chat dulu ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0362244 atau WhatsApp call juga bisa, WhatsApp chat juga bisa 0811-399-9790. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Suwardana. Ini ada yang bertanya, Pak Suwardana bertanya, apakah karena hidup kita ini terlalu dimanjakan ya, sehingga kita kehilangan rasa empati bahkan kepada diri sendiri dan lingkungan? Mungkin bisa langsung ditanggapi.
6: Terima kasih Pak Suwardana, pertanyaannya bagus sekali. Terkait dengan semakin berkurangnya empati ya Mbak Irna ya. Ternyata sekarang itu manusia sudah lebih ke ranah individualistik. Nah, kenapa yang bisa wacanakan seperti demikian? Karena semua ada di genggaman. Jadi sebenarnya konsep trihita karana yang menjadi warisan yang adiluhung oleh leluhur Nusantara kita itu mengajarkan kita bahwa kita harus bisa mengkondisikan diri di tiga komponen. Hubungan dengan Tuhan yang konsepnya disebut parahyangan, kemudian hubungan dengan sesama, pawongan, hingga adat dan budaya itu masih kental sekali kita laksanakan sampai sekarang, kemudian palemahan bagaimana kita menjaganya. Nah, karena kita selalu terkoneksi dengan HP, dan kita mulai individual, secara tidak langsung emosi kita semakin mengkerucut hingga empati kita kadang-kadang menjadi tolak ukur karena peduli amat, bodoh amat, kan Kenten sekarang bahasanya. Tetapi ternyata media sosial ketika diakses atau digunakan dengan baik bisa menumbuhkan empati. Contohnya ketika kita mengkonsumsi konten-konten positif setiap hari. Karena pikiran yang baik itu datang dari vibrasi bagaimana kita menarik energi yang positif. Maka dari itu konten-konten kreator yang menebar nilai dharma itu mungkin likes-nya sedikit, Mbak Irna. Sedangkan konten-konten viral itu banyak. Karena dianggap kita tengat seperti demikian, padahal di sanalah sebenarnya kita memberikan ruang kepada Sang Yang Atma yang ada dalam diri setiap makhluk hidup untuk bertumbuh spiritualitasnya. Mungkin bisa ditambahkan dengan Bu Uli.
2: Silakan. Mungkin sedikit yang tambahkan. Ya, nah di sini sikap-sikap yang tadi dibilang sama Mbok Irma itu adalah introvert sebenarnya itu, okay. Nah banyak sih sebenarnya generasi muda kita termasuk Niki yang punya anak yang memang sudah beranjak dewasa sebenarnya itu, okay. Sedikit-sedikit HP lupa makan dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat yang dulunya dimiliki bersosialisasi dan sebagainya itu semakin menutup diri. Seperti ini ke efek dari handphone itu sendiri. Jadi apa sih ini? Ini merupakan sarang penyakit jika kita tidak mengelolanya seperti ini ke. Jadi pintar-pintarlah kita mengelola diri kita untuk membatasi diri terhadap gadget tersebut. Jadi intinya nih kalau ini didiamkan secara terus-menerus akan mengganggu tubuh kita. Jadi itu pun yang terjadi, empati yang kurang, bersosialisasi yang kurang, karena dia keasikan dalam dunianya sendiri. Ya namanya dunia maya ya, mayu-mayu gitu. Apa nih sing ada kan. Tapi itu bisa dia berpikir dan lain sebagainya jika pemanfaatan digital ini bagus sebenarnya. Jadi tiang sebagai orang tua mewakili anak tiang ini. Jadi dah dimanapun orang tua yang bisa mendengar di tiang, bahwasanya lihat-lihatlah anak atau generasi muda kita, jangan sampai terlalu larut dengan media sosial atau dan sebagainya. Ini HP ini merupakan teknologi yang memang bisa memacu diri kita untuk di zaman sekarang seperti ke, mungkin dari pendidikan dan sebagainya. Tetapi jika kita salah menggunakan ke, empati dan rasa apapun itu tidak akan bisa dirasakan oleh si anak. Jadi pintar-pintarlah kita sebagai orang tua untuk mengatur anak itu sendiri. Mungkin ke,
3: baik Sam, kami sudah menerima telepon kembali. Om Swastiastu, Rahajeng Semang.
7: Om Swastiastu, Raja Semang. Mbak Irna, sarang para
3: narasumber yang Bu Janura.
7: Ya, para narasumber yang cantik-cantik yang ayu-ayu dengan mahasiswanya juga. Niki yang tertarik sekali niki topiknya pelemahan digital, di mana kita harus jaga keseimbangan alam di sekitar kita. Jadi kita tidak lepas dari alam yang ada pada dunia nyata, dunia maya gitu. Niki harus kita laksanakan dengan baik. Tapi niki pelemahan niki kan salah satu dari yang terdapat di pada Trihita Karana seperti wayangan, pawongan. Tapi pelemahan kita harus jaga dengan penapi caranya seperti Nawawa benar jelaskan supaya tidak terjadi banjir. Jadi kita apa jaga yang sebelum terjadi banjir kita harus waspada. Jadi apa yang dijaga? Jadi pada zaman ini bagi kita yang semuanya apa kita cari gampang, apapun kita akan dinikmati gampang. Sebelum kita sampai yang penting HP terdapat di samping kita, tapi kita harus jaga dengan tanda. Tapi niki tiang kira tidak lepas dari Trikaya Parisuda dengan tanda. Harus kita berpikirlah dulu sebelum kita laksana, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, berpikirlah dulu apa supaya tidak terjadi banjir, apa pikirlah kita dulu apa yang kita harus kerjakan dengan tanda. Jadi niki yang menambahkan juga. Jadi tidak lepas dari tri kaya parisudanya kita harus laksanakan. Nah, di kemantuan Mbak Irna dengan Ibu narasumber yang para cantik yang ayu-ayu sekali. Suksema ngireng.
3: Suksema Ibu Janura. Saya bacakan chat juga ini dari Pak Jero Maliarse. Om Swastiastu, Mbak Lo Irma dan Mbak Uli sebagai narasumber dan Mbak Irna sebagai pengantar acara. Dengan topik pelemahan digital menjaga manusia dan alam semesta dari perspektif Hindu, digital adalah kemajuan teknologi yang tidak bisa dihindari, tetapi perlu dimanfaatkan dengan menggunakan sebagai sarana untuk menata kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah, berkaitan dengan topik ini sangat berkaitan juga dengan Trihita Karana, yaitu Bage Parahyangan, Bage Pawongan, dan Bage Palemahan yang penerapannya secara holistik. Menjaga palemahan atau alam semesta tidak bisa lepas dari Bage Pawongan itu sendiri, karena peran manusia dalam menjaga alam semesta atau pelemahan alam semesta adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Menjaga pelemahan berarti memuja keagungan kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide Sang Hyang Widiwase dan manifestasinya. Kemajuan teknologi hendaknya digunakan sebagai sarana untuk membuat konten-konten, mengkondisikan agar membantu untuk menjaga pelemahan agar kehidupan sebagai umat manusia mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Hal ini dikatakan demikian karena pelemahan ini sebagai tempat berpijak dan tempat untuk kehidupan yang baik, bahagia, damai, tenteram, dan kesejahteraan serta kemuliaan hidup. Sehubungan dengan itu, gunakan kemajuan teknologi untuk menjaga pelemahan atau alam beserta isinya, termasuk memuja keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sharing Titiang. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Geh, durus Mbak Irma dan Mbak Uli. Dari Bu Janura dan Pak Jero Maliar, saya ditanggapi mungkin.
6: Ya, terima kasih Pak Jero Maliar dan Bu Janura. Okay. Memang benar bahwa ketika kita ingin mendeklarasikan bahwa palemahan digital benar-benar berlandaskan dharma, memang penopang utamanya ya Trikaya Parisude. Karena dari Trikaya Parisude kita diajarkan untuk memanage bagaimana keutamaan kelahiran manusia sebagai makhluk yang utama. Yang jelas diwacanakan dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka 4 bahwa tiada kelahiran yang paling utama selain kelahiran sebagai manusia. Nah, ketika kita mampu untuk menyelaraskan antara kaike, wacike, dan manacike, tentunya spiritualitas kita akan mulai bertumbuh. Karena pada intinya ketika itu seimbang, maka kemampuan kita membedakan antara yang benar dan buruk akan terjalin satu sama lain, yang dalam Hindu disebut dengan viveka. Nah, anak-anak Gen Z kita kebanyakan karena mereka melihat dari apa yang menjadi contoh utama. Contoh, ketika anak-anak kita sebagai orang tuanya ingin anak-anak kita rajin sembahyang, tapi kita sebagai orang tua tidak pernah memberikan mereka contoh. Jadi anak-anak kita akan ngeyel. Dan mungkin 1-2 kali mereka akan membantah kita. Bukan berarti mereka membantah itu tanda mereka galak atau bagaimana. Tetapi itu adalah bentuk bagaimana mereka mentransfer, oh ternyata saya harus lihat contoh dulu. Oleh karena itu benar apa yang diwacanakan dalam nilai pendidikan, kalau pendidikan itu tidak memandang usia, karena kita sebagai orang tua juga tentunya harus terus belajar untuk nantinya bagaimana kita menciptakan palemahan digital bagi anak-anak kita. Nah, untuk anak-anak kita tentu sebagai anak yang berbakti, konsep menghormati catur guru juga penting sekali. Karena sekarang kan banyak sekali ada kasus anak yang membantai orang tuanya karena tidak dikasih uang jajan. Apanya ini yang salah? Apakah gurunya yang salah atau apakah orang tuanya yang salah? Tentunya dalam momen ini kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Maka ruang palemahan digital benar-benar kita gaungkan sebagai media untuk memberikan transformasi positif bagi anak-anak tumbuh dalam karakter yang kuat. Mungkin ada anak-anak mahasiswa bisa menambahkan, Durus?
5: Kalau dilihat dari pandangan Gen Z, mungkin karena tadi ibunya membahas Gen Z, palemahan digital ini memang bukan berarti kita harus menjauhi teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana nanti kita sebagai Gen Z tetap bisa mengikuti perkembangannya tanpa kehilangan kepedulian kita terhadap alam dan juga lingkungan. Yang dimana kita sebagai generasi yang sangat dekat dengan media sosial dan juga teknologi, kita itu sebenarnya punya kesempatan besar untuk menyebarkan informasi tersebut mengedukasi dan juga bisa mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap lingkungan itu sendiri. Terima kasih Ibu.
3: Oke. Sampun, Bu Uli.
2: Ada sedikit. Oke,
3: silakan.
2: Niki dari Trihita Karani yang disebutkan dari Ibu Janura Niki. Mungkin sedikit Niki ada yang kutip dari Atharwa Weda. Okay. Jadi di sini dituliskan bahwa bumi adalah ibuku dan aku adalah anaknya, seperti itu. Jadi diketahui bahwa bumi ini bukan milik kita, tetapi kitalah yang milik bumi. Bernike. Jadi tugas kita itu harus memelihara alam kita. Bukan hanya kita yang merusak, seperti itu. Jadi kitalah milik bumi, bukan kita yang memiliki bumi, seperti itu. Dari konsep palemahan, dari konsep pawongan, ini ada di Jayur Weda. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah ini termasuk sesama di dunia nyata ataupun di dunia maya, seperti itu. Bagaimana kita menjaga kestabilan di dunia nyata ini, bersosialisasi antar sesama, menjaga hubungan kita agar tetap harmonis dan tidak saling menyakiti. Begitu juga di dunia maya, seperti itu. Filter dulu, saring dulu sebelum sharing, seperti itu. Jadi dalam kita hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri dapat dikutip dari Bhagavad Gita bahwa apapun yang kau lakukan persembahkan kepadaku. Jadi teknologi pun bisa jadi niatnya jika niatnya untuk kebaikan. Seperti Nike, mungkin Nike mantan.
3: Baik. Niki Wenten, Pak Jero Gede Dane, Om Swastiastu, selamat pagi, salam rahayu Mbak Irna dan para Sri Kandi yang hebat selaku narasumber. Berbicara tentang

0: Masih ada waktu, ini kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit, nggih, durus. Om Swastiastu, Rahajang Semeng.
1: Swastiastu, Rajang Semang.
0: Nggih, durus Pak Suwardana.
1: Kalau kita berbuat buruk kan tidak tidak perlu belajar ya. Artinya ikuti keinginan yang akan mengisarkan itu. Terus kalau berbuat baik kita perlu belajar. Nah dalam hal ini kita sekarang kan minim sekali ya dalam pemahaman, karena pemahaman adalah amunisi yang terpenting gitu dalam mengedukasi diri. Nah sekarang kan kita sering ya gagal memahami pesan-pesan leluhur melalui hari raya. Contoh saja seperti Pegat Uwakan dan Uncal Balung. Jadi kalau Pegat Uwakan ini kan artinya hubungan baik buruk itu putus. Nah ketika putus, di sini kan tidak boleh kita uncal balung ya, artinya mengambil walungannya. Jadi kalau sudah putus hubungan baik buruk inilah timbul apa namanya kata balu. Balu ini artinya terpisah. Balu ini artinya pikiran yang muncul, pemikiran yang muncul pertama kali di pemikiran kita. Nah dalam hal ini kita sering ya tidak mau mencermati secara benar gitu ya, sehingga di dalam hari-hari suci kita itu penuh dengan makna yang nantinya kita akan mampu mengadopsi itu untuk pedoman diri kita sendiri untuk berbuat baik itu sendiri. Nah Sukarno kan mengatakannya. Jadi kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Artinya kita sekarang terlalu tren itu ya mengadopsi budaya asing, tapi kita meninggalkan budaya-budaya kita yang syarat dengan keilmuan itu sendiri. Nah, karena apa? Karena di sini ilmu pengetahuan yang terpenting itu yang paling penting itu untuk memahami pengetahuan itu. Sehingga kita punya WWK, punya kecerdasan dan empati. Nah kalau sudah kita punya kecerdasan dan empati, kita akan menjadi orang bijak. Lebih baik kehilangan pengakuan daripada kehilangan prinsip. Karena orang bijak itu punya prinsip. Nah prinsip itulah perlu kita tanamkan sekarang kepada generasi kita, agar kita memiliki generasi dan berani melawan hawa nafsu kita yang penuh dengan perbedaan diri sendiri, sehingga kita bisa mencapai tujuan hidup kita, ketentraman lahir dan batin. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf.
0: Sukses Pak Suwardana. Dan sebagai penelpon terakhir, karena waktu juga ini ya tak terasa. Silakan mungkin ditanggapi Mbak Irma dan Mbak Uli.
2: Terima kasih untuk Pak Jero Gede Daneng sama Pak Suwardana bahwa memang sekarang isu krusial itu ya masalah sampah dan bagaimana kita menggaungkan teknologi. Nah, yang paling penting sekarang secanggih apapun teknologi, kalau mindset atau karakter kita belum tumbuh itu agak susah ya Mbak Irnaya. Jadi satu konsep yang harus kita pegang dan para gensi kita pahami tiga hal sebagai berikut. Yang pertama, dari pelemahan digital kita belajar bahwa pada hakikatnya bumi membutuhkan manusia yang peduli. Kemudian teknologi membutuhkan manusia yang bijaksana. Peduli, bijaksana. Kemudian masa depan membutuhkan generasi yang tetap memiliki empati. Jadi konsep inilah yang kita gaungkan, sehingga nantinya ketika kita ketemu masalah sampah, maka akan timbul bagaimana kita memberikan edukasi dalam konten-konten sederhana bahwa ternyata sampah plastik bisa bernilai. Nah, contoh sekarang sudah ada Wajah Plastik, karya-karya yang menggaungkan bagaimana ternyata yang kita anggap jijik seperti itu ternyata memberi nilai plus, Kenten. Kemudian bisa dijadikan kompos. Nah, kita kan di Hindu itu selalu ketika kita beriadnya pasti ada

0: sadam, ada surudan, ada lungsuran. Ternyata itu bisa dipilah dan kembali lagi ke alam menjadi kompos dan yang nantinya memberikan daya ruang kepada tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan buah yang lebat, bunga yang lebat. Kemudian anak-anak Gen Z kita juga penting memberikan edukasi bagaimana cara memilah sampah. Sekarang kan sudah tren nih Mbak Irna bahwa di kantor, dimanapun sudah ada tempat sampah yang memilah mana sampah yang organik dan anorganik. Jadi teknologi-teknologi seperti itu kita kuatkan dari penguatan karakter kita. Kemudian untuk Pak Suwardana memang benar bahwa ternyata untuk berbuat baik itu perlu belajar banyak. Karena apa? Kita tidak terlepas dari manusia yang selalu bisa salah kan. Kan bukan manusia namanya kalau tidak salah. Dan bahkan sekarang muncul stigma aturan itu ada untuk dilanggar. Padahal itu kan tidak benar. Itulah yang disebut dengan pembenaran. Jadi tugas kita sekarang adalah mulat sarir. Kita belajar bersama, orang tua belajar untuk menjadi panutan bagi anak-anaknya, anak belajar untuk menjadi kebanggaan buat orang tuanya, dan Gen Z kita belajar dari teknologi, bukan untuk menjadikan teknologi sebagai alat pemecah belah, tetapi menjadikan teknologi sebagai sarana untuk menguatkan literasi kita, menjadikan teknologi sebagai sarana untuk mengedukasi kita bahwa ternyata bumi kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, sehingga penting tangan-tangan manusia yang untuk merawat meskipun dengan langkah yang sangat sederhana. Mungkin demikian Mbak Irna, bisa ditambahkan dengan rekan Titiang.
1: Baik, terima kasih atensinya untuk Jero Gede dan Pak Suhardana. Jadi di sini bisa yang terangkat sedikit bahwasanya kembali lagi dalam penggunaan yang secara produktif memanfaatkan misalnya media sosial dan sebagainya untuk penyebaran konten-konten positif. Jadi menambahkan ilmu pada diri kita, widya kita itu agar tidak mudah terpengaruh seperti ini, bahwa kita menyadari hal-hal yang memang baik untuk diri kita nantinya ke depannya itu seperti apa. Jangan kita hanya ikut-ikutan dan sebagainya, timpalik ini ragam miluk ini, timpalik itu ragam miluk itu, tetapi percayakanlah kepada diri sendiri apa yang terbaik untuk dirimu dan yang sekarang dan yang akan datang seperti Nike. Mungkin Nike tadi yang mengutip juga sedikit dari Mbok Irma, anak-anak tidak bisa diatur dan sebagainya. Kita balik bilang A, balik dia melawan dan sebagainya, melawan dan sebagainya. Tetapi di era sekarang kata jangan atau de itu kebalikannya iya bagi anak-anak sekarang gitu.
2: Janganlah. Gen Z tersenyum.
1: Janganlah berkata jangan seperti itu. De utang lu itu.
2: Malah ngutang.
1: Malah ngutang gitu. Nah, itu
3: semakin tertantang mereka untuk membuang.
1: Sekarang kebalikan gitu. Okay. Jadi setidaknya kata jangan dan de itu mungkin bisa dikurangi. Silakanlah buang sampah pada tempatnya, mungkin kita bisa
2: jangan ngomong de ya.
1: Jangan ngomong de, balik kebalikannya. De ngutang lu.
2: De melali itu jangan ya. Nanti pulang ya gitu.
1: Itu kita harus bijak
3: mengerti yang kata-kata. Bagus nih.
2: Baik. Baik, ini karena waktu juga ada tanggapan. Terima kasih jawaban dan tanggapan yang luar biasa dari Ibu Irma. Waduh, keren. Closing statement kita dari apa yang disampaikan pagi ini, silakan.
0: Teknologi tidak akan menyelesaikan masalah sampah yang krusial seperti sekarang kalau hanya membuat kita hanya mampu melihat sampah. Teknologi baru menjadi bagian dari pelemahan digital ketika ia mampu membuat kita mau bergerak, membersihkan, memilah, mengolah, dan menjaga bumi. Jadi pelemahan digital adalah ruang yang benar-benar harus kita bentuk dengan mendayagunakan teknologi di arah positif sehingga hasilnya akan menimbulkan vibrasi positif.
2: Baik, selanjutnya
1: mungkin dari Tiang sedikit. Jadi bijaklah mengatur diri kita, berpikir yang positif. memanfaatkan platform atau media sosial itu dengan bijak untuk pembelajaran, baik itu dari agama, sastra, dan budaya yang ada. Kita harus bijak untuk mengontrol emosi kita agar tidak terpengaruh. Mungkin itu saja.
2: Mungkin dari Gen Z ada ya tambahan, mumpung ada
0: Gen Z sedikit. Ya. Viral.
2: Ujung-ujungnya viral ya. Yeah.
0: Kebetulan namanya Vira ibu.
2: Oh iya, Vira, jadi tambah L ya.
4: Kalau dari Vira sebagai Gen Z, itu kita kan mempunyai peran untuk menjaga nilai trihitekaran nih, khususnya di dalam palemahan. Itu bukan cuma sekedar posting, komentar, tetapi juga bagaimana kita melakukan tindakan nyatanya. Mm-mm. Nah, karena pada akhirnya jangan sampai kita cuma update status setiap saat nih. Mm-mm. Apapun kegiatan kita selalu update di media sosial, tetapi kita lupa update atas kepedulian terhadap lingkungan kita. Nah, jadi memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, mulai dari hal kecil, sekedar membuang sampah pada tempatnya, mulai dari diri kita sendiri juga. Nah, itu bisa kita mulai dari sekarang. Teknologi itu boleh semakin maju dan semakin canggih, tetapi kepedulian kita terhadap lingkungan itu jangan sampai kita tertinggal.
2: Baik. Tambahan lagi?
1: Mungkin simpel
2: ya, simpel ya.
1: Yang terpenting kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi itu sendiri, tetapi juga mampu menjadi generasi yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan perubahan yang positif. Terima kasih.
2: Jadi prinsipnya sederhana ya. Semakin maju teknologi, semakin besar pula tanggung jawab manusia untuk menggunakannya secara bijaksana. Sukses semua Mbak Irma, Mbak Uli, dan adik-adik semuanya. Dan juga tentunya untuk Anda pendengar
0: hot ya Mbak Irna ya.
2: Iya, hot. Untuk pendengar KPI yang sudah aktif juga tadi, ada Pak Suardana, Pak Juru Maliarsa, Ibu Janura, dan Pak Juru Gededana. Juga untuk Anda yang mendengarkan melalui Pro Satu RRI dan Pasar. Kami tutup dengan para mesin.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Pro Satu
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali.
2: Peringatan Maulid Nabi ini relevan untuk mempertemukan kecerdasan intelektual dan sekaligus kecerdasan.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Kamis 27 Agustus 2026, di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Sait Gilimanuk. Program tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu 3 tahun.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GW peak. Terima kasih.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 GW peak. Dalam sambutannya, ia menegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 GW peak ini dalam 3 tahun.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi, kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Saat ini total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 GW peak yang berasal dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan langkah konkret mendukung astacita terkait swasembada energi, hilirisasi, sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali. Proyek ini diproyeksikan mengeliminasi pembangkit berbahan dasar minyak BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan baterai energi storage system.
3: Ini launchingnya ada di Bali sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali ini akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau atau energi bersih yang jauh lebih andal, yang jauh lebih bersih, dan jauh lebih ekonomis, yang lebih murah. Nah, tentu saja akselerasi ini perlu memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan.
2: Proyek senilai Rp9,157 triliun ini mencakup kapasitas dan produksi. Kapasitas PLTS mencapai 300 GW peak dengan sistem penyimpanan baterai atau BELT 1000 MW serta target produksi energi hingga 470 GW peak. Efisiensi energi mampu menghemat konsumsi BBM hingga 151.000 kiloliter per tahun. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 321 hektar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Ribuan pelajar serta warga di Kabupaten Jembrana antusias menyambut langsung kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Kehadiran Kepala Negara di ujung barat Pulau Dewata ini serangkaian kunjungan kerja. Kunker peletakan batu pertama, groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS di kawasan Gilimanuk.
4: Perasaan saya senang sih bisa ketemu sama Bapak Presiden kita.
5: Terik matahari dan momen hari libur tak menyurutkan semangat ribuan pelajar serta warga di Kabupaten Jembrana untuk menyambut langsung kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto Selasa kemarin. Kehadiran Kepala Negara di ujung barat Pulau Dewata ini beragendakan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di kawasan Gilimanuk. Pantauan di lokasi menunjukkan deretan siswa dari tingkat sekolah dasar hingga SMA-SMK telah memadati sepanjang rute yang akan dilintasi rombongan kepresidenan sejak siang hari. Meski harus berdiri berjam-jam di bawah sengatan cuaca panas, antusiasme mereka tak surut demi melihat orang nomor satu di Indonesia tersebut secara langsung. Salah seorang siswi SMK Negeri 4 Negara, Tiffany Al-Anisya, mengaku rela bersabar menunggu di tepi jalan sejak pukul 12.00 WITA. Rasa lelahnya terkutuk oleh kegembiraan yang membuncah. Selain berjejer dan mengibarkan bendera merah putih, sejumlah spanduk bertulisan ucapan selamat datang dan terima kasih membentang di sisi kiri kanan jalan raya.
6: Ini dari jam berapa tadi hadir di sini?
7: Dari jam 12.
8: Berapa jam tadi nunggu?
7: Ya.
6: Berapa jam nunggu? 4 jam ya. 4 jam nunggu. Gimana perasaannya lihat presiden? Ini kan hari libur.
7: Ya.
6: Kenapa mau?
7: Gimana?
5: Keriuhan penyambutan ini telah dipersiapkan para murid sejak pagi. Itulah Smita Yati, siswi SMK 4 negara lainnya, menuturkan bahwa para pelajar sengaja berkumpul lebih awal sebelum menuju titik lokasi penyambutan.
4: Perasaan saya senang sih bisa ketemu sama Bapak Presiden kita dan nggak nyangka juga dia bakal
6: ini pertama kali?
4: Iya, pertama kali.
6: Okay.
8: Bosen gak bunyinya?
4: Ada sih pasti rasa bosennya, karena kan panas juga cuaca, tapi untungnya ada dagang-dagang, jadi kita bisa beli air, es.
5: Meski jadwal kedatangan belum dipastikan secara rinci dan rasa jenuh sempat melanda akibat panas terik, para siswa tetap bertahan di lokasi. Hadiran deretan pedagang di sekitar area penyambutan pun menjadi hiburan tersendiri bagi para murid yang menanti momen perlintasan Presiden Prabowo dengan penuh riang gembira. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum penguatan karakter siswa melalui penerapan nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
9: Peringatan Maulid Nabi ini relevan untuk mempertemukan kecerdasan intelektual dan sekaligus kecerdasan.
10: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Peringatan Maulid tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga sebagai kesempatan menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dinilai relevan untuk membentuk generasi yang cerdas secara akademik sekaligus kuat secara moral dan spiritual. Kepala Seksi Pendidikan Islam atau Kasipendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Haji Lewa Karma, MPD mengatakan, nilai-nilai kenabian sangat penting diterapkan dalam lingkungan pendidikan, terlebih Buleleng memiliki masyarakat yang beragam. Maulid Nabi dapat menjadi ruang pembelajaran bagi siswa untuk memahami akhlak, toleransi, persaudaraan, kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap perbedaan.
9: Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan untuk mengenang lahirnya Rasulullah, tetapi juga sebagai momentum menghadirkan kembali nilai-nilai kenabian untuk diterapkan dalam kehidupan murid-murid kita.
10: Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk membentuk siswa unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat melalui keteladanan Rasulullah, seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, tanggung jawab, toleransi, dan persaudaraan. Nilai tersebut sejalan dengan konsep panca cinta Kementerian Agama, serta diharapkan mampu mencegah perundungan, kekerasan, hoax, dan perilaku negatif di media sosial. Karena itu peringatan Maulid Nabi perlu diterapkan dalam kebiasaan nyata di sekolah, madrasah, rumah, maupun lingkungan masyarakat.
9: Itu Maulid harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan karakter, bukan berhenti pada ceramah dan perayaan saja. Jadi kisah kehidupan Rasulullah tidak untuk dibacakan, tidak untuk dilihat, tetapi untuk dipraktikkan, diterjemahkan dalam kehidupan di rumah, sekolah, dan madrasah.
10: Implementasi keteladanan Rasulullah dilakukan melalui pembiasaan menjaga kebersihan, disiplin, gotong royong, saling menghormati, serta literasi digital beretika. Guru dan orang tua juga berperan memberikan teladan agar nilai Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya yang membentuk siswa berakhlak, toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
11: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Berita selanjutnya, pelaku UMKM wajib mengetahui dan memahami peluang pasar kekinian. Membaca peluang pasar menjadi kunci agar produk yang dihasilkan berkualitas dan mengikuti tren terkini.
13: Para pengusaha, pengrajin harus bisa membaca peluang pasar.
14: Kemajuan teknologi di era digital cenderung memicu perubahan tren mode dengan cepat. Kondisi itu harus disiasati pelaku UMKM dengan membaca peluang pasar kekinian, dengan mengetahui dan memahami peluang pasar dengan tren digital. Selera pembeli muda dan cara promosi modern akan memastikan produk yang dihasilkan laris manis dan sesuai dengan diinginkan pasar. Hal itu dikatakan praktisi pariwisata Bali Inyoman Ruta Adi, menyikapi geliat peluang pasar kekinian yang wajib diketahui pelaku UMKM lokal. Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan ruang khusus bagi produk UMKM lokal masuk industri pariwisata. Ruta Adi mengatakan dengan ruang khusus tersebut, pelaku UMKM harus tetap bisa membaca peluang pasar kekinian agar tidak tertinggal di era digital. Ia menekankan pelaku UMKM juga harus adaptif dengan memproduksi produk unik, kreatif menjaga kualitas produk dan inovatif dengan menggandeng sesama pelaku UMKM. Memperluas jaringan pemasaran produk.
13: Peluang pasar itu tentu saja akan dinamis dan tidak statis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu. Intinya adalah setiap pengrajin, khususnya UMKM ini, memiliki landasan bekerja yaitu produktif, kreatif, inovatif.
14: Sementara owner PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan Nikomang Rosiani mengakui, tren mode memang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hal itu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk berinovasi, menghasilkan produk dengan ciri khas tersendiri. Rosiani menekankan produk Tas Anyaman Rotenbi biasanya dipasarkan tidak hanya melalui pameran kerajinan, namun juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan tren kekinian.
15: Terima kasih sampai kita dipercaya untuk menjadi salah satu souvenirnya mereka dulu nih. Diadakan di hotel, kemudian dari pihak hotelnya juga mulai melirik, kemudian ada kurasi, kemudian mereka juga minta skema-skema yang dibutuhkan. Tentu saja pasti akan selalu ada kurasi.
14: Membaca peluang pasar kekinian menjadi hal krusial yang wajib dipahami pelaku UMKM. Memahami peluang pasar kekinian berarti pelaku UMKM mengikuti tren digital, selera pembeli muda dan cara promosi modern agar produk lokal berkualitas dan berdaya saing. Membaca peluang pasar kekinian dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, mengikuti komunitas dan pasar, serta mencari relasi baru dan mengenali keinginan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Berawal dari tumpukan koran bekas yang kerap terbuang di rumah muridnya, Luz Rusmiati justru menemukan peluang untuk melahirkan kerajinan bokor bernilai seni. Dari sebuah eksperimen sederhana, perempuan Bali ini kini mampu mengubah limbah kertas menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi dan menembus pasar nasional hingga mancanegara.
16: Luz Rusmiati berhasil mengubah koran bekas menjadi kerajinan bokor yang memukau dan bernilai seni tinggi. Bokor wadah bundar tradisional Bali yang biasanya digunakan untuk sesajen atau pajangan kini memiliki sentuhan inovatif. Luz Rusmiati, pemilik galeri Gegayan Lima Craft, mengungkapkan bagaimana ide ini bermula dari profesinya sebagai guru les privat yang dimulainya sejak tahun 2016. Tumpukan koran di rumah murid-muridnya menjadi awal perjalanan luar biasa ini. Berbekal rasa penasaran, ia mencari cara memanfaatkan koran yang terbuang percuma. Usaha ini bermula dari sekedar hobi, tetapi kini berkembang menjadi peluang usaha yang menggerakkan ekonomi lokal.
17: Awalnya saya kan gini, dulu sebagai guru les privat kayak gitu. Jadi di setiap murid itu ada tumpukan koran gitu loh di rumahnya kayak gitu. Terus saya pikir ini bisa diapain korannya daripada dibuang-buang sama mereka kayak gitu. Terus saya coba memberanikan diri untuk minta korannya itu gitu. Habis itu iseng-iseng saya browsing-browsing di Google waktu itu YouTube belum terlalu ini. Coba saya cari bisa dibuat apa sih dari koran bekas kayak gitu. Nah, adalah beberapa bisa dibuat kayak katakan gelas kayak gitu, tapi caranya saya nggak tahu sama sekali. Saya iseng aja belajar sendiri kayak gitu sih ininya.
16: Di galeri yang ia beri nama Gegai Lima Craft inilah, kini ia mampu memproduksi hingga 10 bokor per hari dengan berbagai ukuran dan model. Dalam proses produksinya, koran dipotong, dilinting, dibentuk, dan diberi lem agar kokoh. Setelah itu dijemur hingga kering sebelum di-finishing. Usahanya mendapatkan dukungan dari koperasi lokal dan dinas terkait. Selain bokor, Luh Rusmiati kini memproduksi aksesoris dan dekorasi rumah dari kertas bekas.
17: Harapannya sih ya semoga ya ini bisa juga di-up lagi, kemudian orderannya semakin banyak, terus juga bisa bantu-bantu ibu-ibu yang di sinilah untuk saya rekrut kayak gitu, biar walaupun tidak karyawan tetap kayak gitu, tapi terus ada jobnya kayak gitu sih.
16: Produk kerajinan tangan ini telah menembus pasar nasional dan bahkan dibawa ke mancanegara sebagai oleh-oleh.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
19: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
20: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
19: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
20: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
19: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
20: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Untuk kelima kalinya, SMA Negeri 3 Singaraja menggelar kejuaraan pickleball terbuka yang kini berkembang menjadi event olahraga bertaraf internasional dan berpotensi mendukung sport tourism di Kabupaten Buleleng.
1: Kita harapan event seperti ini lebih sering diselenggarakan sehingga bisa menarik wisatawan-wisatawan asing untuk hadir di Tanah Bali.
21: Smantiara International Pickleball Championship kelima yang berlangsung 21 hingga 24 Agustus 2026 diikuti sekitar 200 atlet atau 101 pasangan pemain dari Indonesia dan 8 negara, yakni Italia, Prancis, Finlandia, Wales, Australia, India, Kanada, dan Argentina. Kepala SMA Negeri 3 Singaraja, Dr. Iputu Eka Wilantara MPD mengatakan, event tahunan ini menjadi bagian dari pengembangan olahraga pickleball di sekolah. Kompetisi pertama kali digelar pada 2022 di tingkat provinsi, kemudian meningkat menjadi tingkat regional pada 2025, dan tahun ini berkembang menjadi kompetisi internasional. Menurut Eka, kehadiran atlet dari berbagai negara menjadi peluang untuk memperkenalkan buleleng sekaligus menarik wisatawan melalui kegiatan olahraga.
22: Nah, sebagai sport tourism, jadi diharapkan mampu menarik wisatawan juga ke Bali dan juga khususnya di Kabupaten Buleleng.
21: Selain kategori pelajar, kejuaraan ini mempertandingkan kategori beginner, intermediate, dan open. Tahun ini panitia juga membuka kategori men's double 50 plus bagi peserta berusia 50 tahun ke atas. Ketua Umum Pengprov Pickleball Bali, Cokorda Gede Suradipura, mengapresiasi keberlanjutan Smantiara dan berharap kejuaraan tersebut terus berkembang dengan jumlah peserta yang semakin banyak.
1: Selain juga kegiatan olahraga, ini juga salah satu upaya kita memperkenalkan Indonesia, khususnya di Bali, sebagai salah satu destinasi yang layak dikunjungi untuk sport tourism.
21: Sementara itu, Ketua KONI Buleleng menilai penyelenggaraan kejuaraan hingga tingkat internasional menjadi lompatan luar biasa bagi SMA Negeri 3 Singaraja. Ia berharap kompetisi tersebut terus dilaksanakan dan menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan prestasi pickleball hingga tingkat daerah, nasional maupun internasional. Dengan melibatkan peserta dari 9 negara, Smantiara International Pickleball Championship tidak hanya memperluas perkembangan olahraga pickleball di Bali, tetapi juga membuka peluang promosi Buleleng sebagai destinasi sport tourism. Dari Singaraja Bali, Iren Amora melaporkan.
18: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
3: Pro 1 Playlist.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awal ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat pagi Mbak Lia Cahyani.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya, secara umum kondisi cuaca pada hari ini cerah hingga berawan. Untuk arah angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 88%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi peningkatan kecepatan angin dan ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Pukul 7 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kebetulan hari ini saya suka sekali melihat pemandangan ketika ada hari istimewa ya. Seperti hari ini kan hari purnama. Jadi murid-murid atau mungkin Anda yang kerja di kantoran juga menggunakan pakaian adat. Karena nanti ada persembahyangan bersama di tempat aktivitas. Itu sungguh luar biasa ya. Pemandangan yang bikin bangga. Karena gak semuanya bisa seperti itu gitu ya. Baik, nah informasi pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang si humble. Siapakah si humble? Nah, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kominfo Santi Kabupaten Buleleng terus mendorong penguatan tata kelola komunikasi publik melalui pemanfaatan modul sistem informasi kehumasan Buleleng atau si humble sebagai media integrasi layanan informasi dan kehumasan khususnya di lingkungan Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng Iputu Suryadi Santi yang menyampaikan bahwa pemanfaatan si humble ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi pembangunan, mempercepat akses informasi kepada masyarakat serta mendukung koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan konten publikasi. Suryadi Santi menjelaskan bahwa si humble ini dirancang sebagai sarana pengelolaan informasi kehumasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses melalui website singapinter.bulelengkap.go.id. Dan pemanfaatan si humble tidak hanya mendukung kebutuhan publikasi pemerintah, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antar admin kehumasan perangkat daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemanfaatan si humble, Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng optimis pengelolaan komunikasi publik akan semakin efektif, efisien, dan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang informatif, transparan, dan melayani masyarakat secara optimal. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya RRI.co.id.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke. Berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Now close your eyes.
1: Rajang Purnama untuk Anda umat Hindu Sedharma yang akan mulai melakukan persembayangannya atau malah sudah selesai tadi di rumah ya. Dan sekarang lanjut ke tempat aktivitas Anda, dilancarkan semuanya dan aman, sehat, sentosa, senantiasa. Baik, kembali kami informasikan terkait musim kemarau membuat pengelola Taman Nasional Bali Barat TNBB meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Bersama dengan itu, ketersediaan air bagi satwa liar juga menjadi perhatian dengan menyiapkan sejumlah bak dan kubangan air buatan di dalam kawasan konservasi. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Jemberana TNBB Isa Yusidart yang menyatakan berkurangnya sumber air merupakan kondisi yang biasa terjadi ketika musim kemarau berlangsung. Namun, berdasarkan pemantauan terbaru, persediaan air di sejumlah kubangan masih mencukupi untuk kebutuhan satwa. Dan sejumlah satwa mulai memanfaatkan sumber air yang disediakan petugas. Kawanan rusa misalnya terpantau mendatangi kubangan buatan di kawasan Prapat Agung dan Segara Rupet. Kubangan di wilayah Cekik juga masih menjadi lokasi yang didatangi berbagai jenis satwa untuk mendapatkan air. Menurut Isai, pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumber air tetap terjaga. Jika ditemukan kubangan yang mulai mengering, petugas akan melakukan pengisian menggunakan mobil tangki. Sementara dalam upaya mengantisipasi karhutla, TNBB menyiapkan sejumlah langkah pencegahan. Petugas secara rutin memeriksa dan merawat peralatan pemadaman agar dapat langsung digunakan ketika terjadi kondisi darurat. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Letkol I Gusti Putu Wisnu dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumale Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang gerakan bawah tanah. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Letkol Wisnu diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Ia dibentuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional asal Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Bersama I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan pejuang Ciung Wanara, Letkol Wisnu ikut mempertahankan bumi pertiwi Indonesia tercinta dalam perang di Kebun Jagung Margerana, Kecamatan Marga, Tabanan, sampai titik darah penghabisan, yang dikenal sebagai Puputan Margerana. Letkol Wisnu dinyatakan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan tanggal 20 November 1946. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Kroka, Buleleng, Bali Utara.

0: Sabar itu bukan tentang seberapa lama kita harus menunggu, atau seberapa kuat kita saat masalah datang, atau seberapa hebat kita mampu menanggung ujian kehidupan. Sesungguhnya, sabar adalah ketika kita bisa menerima kehadiran setiap masalah yang datang tanpa disertai ledakan emosi dan kehilangan kendali diri. Karena sabar itu adalah tentang bagaimana reaksi dan sikap kita saat harus menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada tanpa harus menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan juga kehidupan ini.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jangan lupa Anda bisa ikuti dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken pukul 9 lewat 10 menit ya di pagi hari ini, yang akan membahas topik mengawal prestasi dan inovasi madrasah di Buleleng, tentunya bersama narasumber yang berkompeten ya di bidangnya, seperti ada Haji Lewa Karma selaku Kasi Pendis Kemenak Kabupaten Buleleng, dan juga ada Kepala MI Nuha Singaraja Andi Rizhadi, serta ada Kamat MIT Mardalitilah Muwafiqni. Untuk itu Anda bisa ikuti nanti setelah kita akan bergabung ya menuju Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita, dan tentunya ada single-single hits yang kami persiapkan untuk menemani pagi Anda sebagai playlist hari ini. Dan tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan, yaitu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Seri berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur, waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, Pak Ribu yang apel siaga, jaga juga barusan dengan Kota Bekasi, hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
4: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilihan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun.